0: Selamat suara sekali lagi, selamat pagi dari Suara Seru barengan Kinos Gina. Selamat hari Rabu tanggal 29 Juli 2026.
1: Iya, tepat sekali karena kita adalah radio yang sangat informatif. Kita akan memberikan info-info di pagi hari ini. Tahukah kamu
0: apa
1: tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia?
0: Serius sahabat suara, kita gak bercanda. Hari Harimau
1: Sedunia.
0: Dengan memperingati hari harimau sedunia ya. Mudah-mudahan
1: Global Tiger Day.
0: Gak ada lagi harimau di kebun binatang yang uang makannya dikorupsi.
1: Itu dia. Kalau kata aku ya, mau. Gunakan aja dong yang korupsinya.
2: Ah, sudah. Ini mau ngasih tangan kiri aja deh.
1: Iya. Itu parah.
0: Biasanya kalau

0: hari. Ha, hurrah.
1: Keburu kena tembak sama musuh. Kalau begitu dulu di udara, ya kan? Yeah. Dan ini juga hari lipstick.
2: Hari lipstick.
1: Ya, hari lipstick.
2: Sepatu roda dari Blok M.
1: Aduh, bukan. Hari bukan lipstick, itu. Hari gincu, hari gincu. Hari gincu wow. Nasional. Iya, dan juga sebagai hari hujan.
0: Hari hujan.
1: Hari hujan. Oke. Okay?
0: Coba kalau begitu ngomongin lipstick, hari lipstick nasional lagunya. Lihat senyum manis di atas bibir bergincu.
1: Ah, bagus kan sebenarnya ya kan?
0: Hari hujan.

0: pas.
1: Efek rumah kaca.
0: Oh, efek rumah kaca.
2: Hujan turun lagi. Bawa payung.
1: Kelihatan ya di sini generasi-generasi
0: kita, ya. Kita masih Silon 7 nih gua. Silon 7. Tadi siapa?
2: Yang ini. Aduh, Yati Octavia.
0: Betaria Sonata.
2: Siapa Betaria Sonata? Siapa lagi nyanyi?
0: Lagu siapa tuh?
2: Ya memang kita kan setiap hari itu kan selalu membuka request untuk sahabat suara dari jam 7.
1: Obi Mesa.
2: Obi Mesa sama Rati Purwasih lagi. Ini terkenal tahu ini penyanyi berdua ini.
0: Ya memang terkenal. Legend
2: loh. Iya kan? Nah, berhubung hari ini tanggal 29,
0: yes. Perpaduan antara 2 dan 9.
2: Iya, dan juga memperingati hari-hari yang tadi kita sebutkan. Makanya sahabat suara boleh request lagu yang dilaunchingkan di tahun 2.
0: Lagu boleh request lagu yang dirilis antara tahun 2002 sampai 2009.
2: Wah, si paling korelasi tuh.
0: Iya, ikan 2 dan 9.
2: 29. Oh iya.
0: Perpaduan antara 2 dan 9. Lagunya antara tahun 2002 sampai 2009.
2: Tadi manfaat aku ngasih tahu hari ini hari-hari apa buat apa?
0: Lah enggak ada.
1: Ya, biar kita merayakan.
0: Kita mencoba untuk informatif.
2: Iya.
0: Tapi memang tetap tidak berguna.

0: bisa bikin siaran jadi seru.
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Sahabat Suara! Kamu suka belanja gak? Atau nongkrong-nongkrong tapi dapat promo?
5: Suka lah, siapa yang gak suka, Dul?
0: Maka dari itu, bayarnya pakai BRI. Banyak beda keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Nih, misalnya kamu suka nonton bioskop. Ih, catet. Ini kan hari Selasa. Nah, ini promonya hari Kamis. Di XX1, kalau kamu beli satu tiket deluxe, bisa dapat satu lagi tuh pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan promonya itu sampai 30 September 2026.
5: Ah, kalau cewek-cewek doyannya belanja produk kesehatan sama beauty care nih, Dul.
0: Iya, di Watsons bisa banget. Itu tinggal pakai Kris Brimo, nanti nikmatin cashback sampai Rp25.000. Dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
5: Yang paling sering ini cari adalah tempat sepatu. Dul, beli sepatu di mana yang oke nih?
0: Kalau sepatu itu Our Daily Dose. Ada diskon tuh sampai Rp150.000. Pakai BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 31 Oktober 2026 loh.
5: Kalau lagi ngangon bocah pada minta mainnya ke Time Zone gimana?
0: Ih, kemarin kan kamu yang kasih tahu infonya tuh tentang Time Zone.
5: Oh, yang 250 Tizo.
0: Iya.
5: Oh, jadi sahabat Suara, kalau kamu beli 250 Tizo itu, bisa kamu dapetin langsung 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit, atau Kris Brimo. Jadi dapetnya langsung 2 kali lipat loh. Belinya 250, dapetnya 500. Bayangin tuh. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
0: Kan bener, apalagi yang apa kamu bilang kalau aku mau beli perlengkapan rumah tangga, apa tuh kemarin?
5: Lah itu mah kamu yang ngasih tau aku kemarin belinya di Asko kan?
0: Iya itu dia, gimana tuh? Lupa lagi aku.
5: Ih, justru aku mau nanya, yang nikmatin diskon berapa persen?
0: Itu dia 50%.
5: Nah itu gimana?
0: Sama
5: gimana?
0: Cicilan kan 0% sampai 12 bulan kan?
5: Bener.
0: Itu juga pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya juga sampai 31 Juli 2026.
5: Wah, best banget BRI, emang the best banget.
0: Pas di Kintan Buffet.
5: Nah, kamu yang kemarin bayarin tuh kemarin kamu tuh?
0: Ada banner, iya. Tapi kan kamu baca.
5: Iya, tapi kamu yang bayarin kemarin tuh.
0: Iya sih, memang itu buat pencinta makan sepuasnya kan ada diskon ya. Sampai
5: iya, betul.
0: 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit dan ini berlaku sampai 30 April 2027.
5: Tuh, sahabat Suara, masih lama sih emang sampai 2027, tapi jangan ntar-ntar. Ntar keburu lupa, enggak kebagian lagi promonya ya. Jadi ingat sahabat Suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Yuk, info lebih lengkapnya mengenai berbagai promo spesial dari BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
1: Cuma di Isuara.

0: warga Indonesia, sahabat suara. Selamat pagi lagi dari Suara Seru yang ditemenin sama Kiros Gina sampai jam 10 nanti. Silakan. Ini waktunya kamu untuk request lagu, lagu yang pengen kamu dengerin. Tapi syaratnya harus request lagu yang rilisnya atau publishnya itu tahun 2000, antara 2002 sampai 2009. Kenapa? Karena hari ini tanggal 29
1: Juli.
0: Jumat.
1: Jumadil awal. Kenapa sih? Orang juga namanya keselipet. Lu pernah enggak lidah lo kejepit begitu?
0: Ada yang kemarin habis dibully.
1: Iya, aku habis dibully.
0: Ada yang kemarin habis dihujat.
1: Itu aku.
0: Di threat.
1: Iya, ya ampun.
0: Nanti kita ceritain ya.
2: Oke.
0: Nanti kita ceritain.
1: Tapi
0: Gue seneng karena gue sama Gina ya lebih tepatnya ya kan, udah punya media sendiri, siaran di Iswara, jadi bisa klarifikasi. Sampai banyak yang
1: aku sih
0: media-media nanyain Gina, pengen minta klarifikasi, minta penjelasan segala macam. Nggak usah, tar dengerin aja Iswara. Belum dong. Eksklusif hanya di Iswara.
1: Padahal mah nggak penting-penting amat. Emang warga threads aja semuanya pada pendek.
0: Emang
1: gitu udah kita request aja. Dari
0: pendek, semuanya pendek dan sotoy.
1: Dari Gio nih. Gio di Rempoa.
0: Selamat pagi, Gio.
1: Pak
0: Gio-nya itu masih ada nggak sih Prambors tuh? Udah nggak ada ya?
1: Masih ada kali.
0: Tapi udah nggak kerja.
1: Aku nggak tahu lagi, nggak pernah main.
0: Baik itu orang Pak Gio.
1: Ntar aku disuruh siaran lagi ke sono.
0: Yidi, pede banget. Pede banget.
1: Kenapa sih? Jadi orang kudu pede. Biar apa? Biar dihujat.
0: Ya, bab.
1: Ada Tere doa termanis.
0: Request lagunya Tere dosa termanis. Nanti dosa. Sama Buluk dicek
1: aku
0: dulu ya.
1: Aku doa tadi.
0: Aman. Dosa.
1: Oh, dosa.
0: Dosa termanis nanti dicek dulu sama Buluk. Hah?
1: Ada.
0: 2005.
1: Aman. Ada Shakira tuh, waka-waka ya.
0: Salah.
1: Masih ini Today's More.
0: Today's More apa? Ini Today's More ya in English ya.
1: Day,
0: lanjut, selamat pagi Pak Kinas, Bu Gina, Om Indra, Kakak Ican.
1: Retno di Depok.
0: Selamat
1: katanya.
0: Pagi Retno di Depok. Request lagunya Cinta Ini Membunuhku
1: Cinta
0: dari Demasif.
1: Ini.
0: Emang 2008. Cinta membunuhku. Ini
2: membunuhkan aku
1: 2008.
0: Okay. Lanjut.
1: Masih masuk.
0: Kita masukin ke bank.
1: Ada lagi dari Anto di Harapan Indah.
0: Hai Anto.
1: Mau request lagu antara 2002 sampai 2009 dari Ungu yang judulnya Demi Waktu.
0: Dan Demi Waktu.
1: Ngasih tahu tuh tanggal 29 Juli release date Spider-Man Brand New Day.
0: Hari ini.
1: Jangan
0: ngebahas yang itu dulu lah. Kalau kita Odyssey belum dapet, terus juga Ipman juga belum nonton. Udah keluar aja Brand New Day.
1: Iya sih.
0: Tapi kita harus nonton film itu tuh, horor Samakdo.
2: Samakdo.
0: Samakdo. Jepang apa Korea ya Samakdo?
2: Katanya semoga bagus. Samakdo ya.
0: Samawa. Tapi gue gak suka sama Antoni.
1: Kayak Gina loh.
0: Aku gak suka sama Antoni.
1: Kenapa?
0: Dia suka ngasih Harapan Indah.
1: Enggak, dia emang tinggalnya di Harapan Indah. Harusnya dia pindah. Lo pindah deh toh dari tempat itu. Lo kebanyakan di PHP di perumahan lo tuh.
2: Harapan baru.
1: Iya, ke Harapan Baru.
0: Dilanjutin tuh.
1: Harapan orang tua. Itu biasanya bagus-bagus tuh.
0: Besok isinya. Bisa tuh hari Kamis nonton pakai promo BRI. Cocokan
1: iya.
0: Pinter banget nih.
1: Iya bener.
0: Tapi Anto, gue harus bersikeras nonton si Odyssey ini harus di IMAX.
2: Kenapa?
0: Karena katanya itu yang jadi experience lain. Karena dibuatnya itu pakai teknologi kamera IMAX.
1: Itu makanya kita mau nonton kan hari ini.
0: Kemarin tadinya dulu.
1: Ya tadinya kemarin. Dan itu si fun fact-nya kan kemarin kan mulainya dari 11.30.
0: Udah ada gitu. 11.30 tuh udah ada tuh.
1: 11.30, 14.45, 18 sampai yang malam itu IMAX-nya penuh. Udah sampai depan. Gila. Bahkan sampai yang hari ini nih gue nonton, itu gue udah keselip-selip di antara, pokoknya masih dapat lah agak di belakang-belakang tapi itu udah keselip-selip.
0: Belinya kemarin untuk hari ini udah penuh.
1: Yang bukan IMAX-nya biasa aja.
0: Gampang nyarinya.
2: Karena
0: gitu.
2: Orang udah tahu experience itu. Gitu.
0: Iya, katanya emang sebagus itu kalau nonton IMAX katanya.
1: Sampai Gina tidur ntar nih. Ikan pulang siaran kan ngantuk nih kan. 11.30 sampai gue tidur. Sumpah.
2: Buang duit dong lu.

0: Sekian sampai jam 10. Ini tadi request, ada yang request lagunya The Massive yang ternyata keluaran tahun 2009. Hah? 2008.
1: Cinta ini membunuh.
0: Cinta ini.
1: Iya.
0: Membuntutku.
1: Ya?
0: Anto ya?
1: Bukan Anto ya?
0: Yang harapan cinta bukan. Anto mah tadi ungu.
1: Oh udah ya?
0: Iya.
1: Oh ini dari Retno.
0: Retno di Depok.
1: Betul sekali.
0: Lanjut, kita baca lagi WhatsApp yang masuk ya.
1: Ada aku Surya.
0: Hai Sam.
1: Di Cipinang. Di lapas lu, di Cipinang.
0: Enggak semuanya Cipinang lapas dong. Oh. Kamu di ini Cilacap ya?
1: Kok bisa?
0: Cilacap apa namanya? Nusa Kambangan.
1: Lu salah bukan. Ini kan Cipinang dia udah kata. Mau lagu Samson Betawi ya yang naluri lelaki.
0: Aku adalah
2: Betawi. Betawi
1: ya. Iya lu gak boleh, makanya lu kalau ngomong yang benar. Ntar kena hujat lu baru tahu lu.
0: Maaf.
1: Ya kan kena terus masuk.
0: Habis kena
1: terus
0: bully kita nih. Pagi Kak Gina, Kak Ginos. Ini ada Rifai dari Banjarmasin.
1: Iya.
0: Mau titip salam buat semua pendengar Isuaranya, request mau lagunya Naf. Akhirnya
1: ku menemukanmu.
0: Cakep. Terima kasih semuanya, sama-sama.
1: Kakak Nana.
0: Nih, baca yang An nih. An. Dari An. Baca.
1: Dari An. Dua bah lu lihat.
0: Salah apa? An.
1: Lu
0: salah kirim lu.
1: Di sini, ye, dua plenger. Bukan dua bahlul.
0: Sorakin An.
1: Kalau di sini 101,4 ikan. Kalau dua bah, dua belas itu 101
0: aja.
1: 101 aja.
0: Iya.
1: Ikan. Tapi kita bacain. Mengucapin ulang tahun hari ini buat adik gua Ayu Pratiwi.
0: Ngapain? Salah radio, ngapain dibacain?
1: Yang ada di

0: sebelah gua. Enggak apa-apa. Kan ada ulang tahun di sebelah gua dan setiap hari setia dengerin kalian perjalanan dari Depok ke Jakbar, menghibur di jalan. Thank you, Bahlul. Nah, kalau ini lu ngatain. Kalau kayak gini lu ngatain, gua mau nyanyi. Parah jadi enggak jadi kalau kayak begini.
1: Kita blok ya An ya. Kan? Sorry ya An, kita blok ya.
0: Berarti Kak An itu kayaknya ngeblas mungkin ke beberapa radio. Mana yang dibaca aja.
1: Atau enggak gitu. Dia dengerin tracks, dengerin apa juga? Isu hara juga.
0: Atau mungkin siapa? Ada dua Bahlul. Kakak Sahil sama kakak Kamal. Kalau ada WhatsApp buat Iswara, titip ya. Ntar tolong bacain
1: kayaknya
0: tadi WhatsApp
1: ketuker.
0: Buat lu udah
1: iya, gue kayaknya bacain. Kayaknya ketuker itu.
0: Iya.
1: Tolong ya.
0: Nanti tolong bacain ya, sampein ke kita ya.
1: Aduh.
0: Ada lagi dari Yopi. Nura Foto, apa kabar?
1: Iya, Sumedang, apa kabar Sumedang?
0: Itu dia
1: request
0: pengen
1: lagunya?
0: Request lagunya Coklat Luka Lama dong. Kenapa?
1: Oh 2001.
0: Emang iya.
1: Sorry Yopi, gak masuk Yopi.
0: Yopi lu Latul. Kurang setahun.
1: Assalamualaikum Kak Ginas, Kak Gina. Semua teman-teman Iswara. Semangat pagi, semangat. Kenalin aku sama Aini. Hai, salam kenal.
0: Hai,
1: welcome to the club Aini. Dari Bengkulu. Wih, request lagunya Kak yang bikin semangat. Jadulnya Judulnya Cinta Ini Tak Ada Logika, Agnes Mo. Emang tahun 2000?
0: Cinta ini kadang-kadang tak ada logika.
1: Tak ada logika tahun berapa? Ini Agnes. Dia tahu
0: 2005.
1: Masuk.
0: Bisa.
1: Siap-siap ya. Ya udah, sahabat suara langsung kita putar lagu. Habis ini bakal ada
0: bener-bener lundra ya.
1: Ada apa ya?
0: Ngagetin orang.
1: Ada games. Sama yes. Kita puterin lagu-lagu request yang masuk. Oke, okay, gas.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Satu lagu dari High Five yang judulnya Sama-sama Tahu.
1: Iya, betul sekali. Kita akan main ABC 5 dasar.
0: Yes.
1: Jadi nanti kalau sahabat suara ikutan bisa dapat satu bingkisan manis dari Kopi Gajah.
0: Yes, isinya ada dua pouch kopi gajah, dua pouch gede kopi tubruk gajah, dan juga ada mug. Mug ya, atau mug bacanya
1: sih. Betul. Jadi kalau mau mug.
0: Aduh, aku sakit.
1: Adil mug. Dan makmuk.
0: Apa tuh?
1: Adil dan makmuk.
0: Makmur.
1: Iya, itu
0: aku
1: dia.
0: Sukanya Makmud.
1: Mamah muda. Ya. Makasih ya. Jadi ya, nanti
0: maksudnya
1: kalau
0: kamu mamah muda juga, Ndul. Aku suka gitu loh.
1: Muda. Ya, muda banget memang. Jadi nanti ya sahabat suara, ya kalau mau ikutan sahabat suara itu bisa WhatsApp. Lah itu maksudnya sekarang kalau mau ikutan. Jadi sekarang
0: mana
1: nanti itu
0: sih?
1: Ya. Maksudnya sekarang WhatsApp. Nah, kalau kamu udah WhatsApp, nanti abis itu kita gelar gitu loh. Masa bahasa-bahasa begitu aja enggak ngerti sih?
0: Bukan bahasa-bahasa gitu enggak ngerti. Celemotan ngomongnya.
1: Itu dia namanya juga penyiar ngaco.
0: Kalau cewek celemotan biasanya jodohnya cakep tuh.
1: Emang iya?
0: Katanya gitu kata orang tua.
1: Ah, enggak ada juga
0: kata. Pantesan kamu dapetin aku ya?
1: Idi, kok pede sekali.
0: Agent Kim.
1: Kim Jong Un. Aku tetap kekeh pokoknya kamu sama Kim Jong Un, udah itu aja. Ya, kita main aja yuk. Jadi nanti akan ada ABC 5 dasar.
0: Ya, kita main kamu ABC 5 dasar. ABC 5 dasar tuh yang itu. ABC 5 dasar berarti ada yang kecap manis, kecap asin sama.
1: Bukan. Jadi kamu sebutin nanti jari kamu berapa.
0: Ya, 10 lah, Nur.
1: Iya, itu maksud aku. Udah enggak usah. Udah ya, nanti lagi aja ya dapat hadiahnya ya.
0: Kita akan main ABC 5 dasar sahabat suara ya. Kalau kamu ikutan dan nanti misalnya beruntung, udah ikutan terus beruntung, ya kamu bakal kita kasih satu bingkisan atau satu hampers nih dari Kopi Tubruk Gajah. Caranya WhatsApp dulu 0816 114 1014.
1: Ini sekarang udah ada.
0: Oh, langsung?
1: Belum.
0: Oh, langsung. Tapi belum ada teleponnya.
1: Padahal tadi kan sebelum masuk ke sini kan ada jeda lagu kan?
2: Iya.
1: Gue kan tadi udah kode sama lu. Gue mau buang air. Kata lu abis ini lah tiba-tiba masuk ke ABC 5 dasar. Lah ini berarti lama lagi dong kalau abis main beginian.
2: Enggak,
1: WC-nya rusak.
0: Dul, jangan buang-buang air gitulah Dul. Sayang Dul, buat bumi ini tuh jangan dibuang-buang air lo. Sayang.
2: Maksudnya bukan buang air bak. Air toren ya dulu.
0: Wah, lebih banyak.
1: Air
0: lebih
1: lagi.
0: Banyak dong. Udahlah, lagu dulu lah.
1: Gimana?
0: Ya, sambil nungguin di telepon. Oke, jangan kemana-mana. Abis ini kita bakal gelar ABC 5 dasar.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Yuk, waktunya untuk kita main ABC 5 Dasar. Sekali lagi buat kamu yang beruntung ikutan ABC 5 Dasar, akan kita ganjar nanti dengan hadiah dari Kopi Tubruk Gajah. Ya, dan sekarang kita sudah punya penelpon ya. Udah ada? Halo.
3: Halo.
2: Selamat pagi Narti.
3: Pagi.
2: Hai Narti. Salam kenal loh sebelumnya. Kayaknya Narti baru sekali ini on air ya.
3: Salah, sudah pernah dong.
2: Serius?
3: Serius, sudah pernah sekali aku.
2: Sama, bukan sama gue berarti.
3: Ih, sama Kak Gina juga, berdua.
2: Serius, tapi kok WhatsAppnya masih satu di sini? Ya whatever lah ya, tapi udah tahu caranya ya.
3: Udah tadi dikasih tahu.
2: Jadi nanti main ABC 5 dasar. Pada umumnya aja gitu. ABC 5 dasar. Nanti kamu kasih tahu ada jari berapa yang kamu keluarin. Oke, okay, nanti kita misalnya menemukan udah satu abjadnya. Tinggal disebutkan ya salah satu hal yang enggak bisa dilakukan di dalam bioskop. Oke. Okay? Yang enggak boleh dilakukan dalam bioskop. Kata ya. Kalau bisa kata, jangan kalimat. Random
3: harus
2: aja.
3: Harus simpulnya satu aja gitu.
2: Boleh, misalnya keluar ABC 5 dasar huruf K yang nggak boleh dilakuin di bioskop, kentut. Nah, misalnya gitu. Atau misalnya Kak kencing, nah nggak boleh kan? Gitu ya.
3: Oke. Okay.
2: Yes, udah siap ya. Mainnya sama gua, sama Buluk, karena Ginanya lagi setoran. Setoran doa.
3: Kebiasaan setorannya ya.
2: Oh bukan biasaan, dia kewajiban. Oke, okay. Siap ya.
3: Siap.
2: Untuk mendapatkan satu bingkisan dari Kopi Gajah, Kopi Tubruk Gajah ya. Siap. ABC 5 dasar. Lu berapa?
3: 2.
2: ABCD lu, lu?
4: 3.
2: ABCD EFG G. Siapa dulu? Gua dulu ya.
4: Ya.
2: Galer.
4: Apa tuh?
2: Garuk leher.
4: Oh, garuk leher bioskop boleh, Pak.
2: Oke.
3: Okay. Gendang.
2: Tadi dulu belum. Gua dulu.
4: Ya apa-apa dijawab, emang kenapa?
2: Oh iya iya, enggak harus urutan ya. Apa tadi kamu apa jawabannya arti?
3: Gendang.
2: Apa?
3: Gendang.
4: Gendang. Oh, mainin gendang kali. Gendang enggak boleh.
2: Enggak, kalau cuman gendang enggak apa-apa bawa gendang, tapi enggak boleh dimainin.
4: Iya, enggak boleh.
2: Gendang. Ya cuman gendang dia bit jawabnya. Enggak boleh main gendang gitu dong.
3: Gak boleh
4: M, jadinya M.
2: Iya makanya gak bisa berarti. Gak bisa. Gak bisa. G.
4: Kata-kata kali Pak. Gak apa-apa, gak usah.
2: Iya sok apa?
4: Kalimat kali, kalimat.
2: Boleh, tapi gak boleh banyak-banyak kalimatnya.
4: Iya.
2: Boleh, dari misal, G tapi ya, dari bukan G, dari ya. M.
4: Misalnya gue ya. Guling-guling depan layar. Nah, itu gak boleh tuh.
2: Gue ya, gambar-gambar tembok. Gak boleh.
4: Ngapain? Coba Narti.
2: Narti.
3: Gak boleh jalan geradak geruduk.
2: Oh, G, depannya G, Narti depannya G.
3: Bukan geradak geruduk.
4: Geradak geruduk, geradak
2: bukan geradak geruduknya, jalan. Kalau jalan berarti J dong, Mindra.
4: Gak boleh, dia bilang gak boleh jalan
3: kan, geradak boleh, geruduk gak boleh.
2: Oh pakai gak, G-nya tuh, G-nya GA, bukan NGGA. Oke, oke.
4: Oke, oke, kita coba.
2: Oke.
3: Huruf G-A-K, gak.
2: Oh, pakai gak. Macam lagi WhatsAppan kita ya. ABC 5 dasar, gue 3.
4: Gue 6.
2: 6 itu apa ya?
4: F
2: A, B, C, F, D, E, F, G, H, I, J, K, L.
4: L.
2: Lompat-lompat di kursi.
4: Ada dia nih.
2: Iya.
4: Lompat-lompat di kursi gak boleh.
2: Gak boleh.
4: Gak boleh.
2: L.
4: L.
2: Yang gak boleh dilakuin di bioskop. L.
3: Tunin lagu.
2: Apa?
3: Tunin lagu.
2: Apa lagu?
3: Lantunin.
2: Lantunin lagu, iya, ganggu. L, apa Nul?
1: Lari maraton.
2: Gak boleh.
4: Ngapain maraton?
2: Lu apa? Lu?
1: Gak boleh.
4: Liatin muka orang sebelah?
2: Boleh.
4: Gak boleh.
2: Boleh kalau kenal?
4: jarak 5 senti juga ganggu. Jarak 5 senti lu diliatin lagi nonton ya.
1: Ntar kita nonton nih.
2: Oke, oke. Okay.
1: Aku coba nih liatin kamu muka 5 senti nonton Odyssey lagi.
2: Ada yang liatin kamu ntar dulu pas lagi nonton bioskop.
1: Coy, siapa?
2: Hidungnya ditutup tapi lagi kapas.
1: Coy.
2: ABC 5 dasar.
1: 2.
2: ABC. Kamu?
3: 5.
2: ABC D E F G H. H.
1: Gina tahu?
4: Apa?
1: Hamil.
4: Hamil?
2: Enggak, ngapain? Kok bisa hamil di bioskop tuh gimana ceritanya? Habis kok bisa hamil gimana sih tuh?
1: Boleh ya kalau hamil.
2: Ya kalau hamil masuk bisa.
1: Oh, tapi proses bikin
2: enggak boleh, jangan semacam.
1: Oh, ya sorry. Oke.
3: Histeris aku.
1: Histeris. Ya enggak boleh.
4: Kalau nonton horor boleh.
1: Apa lu kata histeris?
2: Kalau nontonnya horor boleh.
1: Enggak, tapi kalau histeris juga terlalu berlebihan sih. Ya. Gitu-gitu kan
2: ganggu sih, ganggu sih.
1: Gak boleh. Hapus papan tulis?
2: Gak ada papan tulis, cuy.
1: Oh, gak ada ya.
2: Ini.
4: Gue.
2: Oh, gua. Hormat sama layar. Ngapain coba? Gue ngapain?
1: Ya harusnya kan nonton.
2: Iya, ngapain dihormati coba layar?
1: Apa coba ya?
4: Gue hidup matiin lampu. Orang lagi nonton tek tak
2: kan kagak ada saklar deh cuy.
4: Jadi nemu di
1: ada di TikTok apa namanya dari Rina sama Ira hancurin layar dan
2: enggak boleh.
1: Ya enggak boleh.
2: Trial.
1: Jangan.
2: Trial ya.
1: Ada imam hipnotis orang. Orang lagi nonton di hipnotis. Gue nonton apa ya?
2: Satu lagi ya. Trial ya. A B C 5 dasar.
1: Satu
2: A B C D
4: E F G. Nanti berapa?
3: Satu.
1: Jadi
4: Halah.
2: A B C 5 dasar.
1: 3
3: 4
4: 7 E F G H I J K L M N.
1: N
4: tadi N.
3: Nendang.
2: Jangan nih tendang-tendang aja.
1: Kepala orang lagi yang dia tendang.
2: Noyor. Ngapain orang lagi nonton di toyor-toyor? Enggak boleh.
1: Ini kalau di TikTok nih lucu-lucu banget sih. Ada nungging. Enggak apa. Nyantet orang.
2: Tapi kalau nungging aku enggak keberatan sih.
1: Kenapa? Ngapa?
4: Lah, mau kan di bioskop.
2: Enggak, selama enggak ganggu gua.
1: Enggak, maksudnya kalau nungging.
2: Terserah.
1: Mau gimana? Kalau nungging kan filmnya enggak kelihatan kepala lu ke bawah. Enggak kelihatan kelainya.
2: Iya tuh ada yang ngerasa nyaman dengan nonton nungging kan ya enggak bisa dilarang juga selama tidak mengganggu orang.
1: Enggak bisa Rizky, kepalanya kan ke bawah kalau nungging, yang ditonton ape.
2: Nungging terus gue di belakangnya.
1: Iya kan?
4: Enggak.
2: Terus gue tendang. Larti, terima kasih ya. Kamu kita kasih hamper, satu hamper dari Kopi Tubruk Gajah.
3: Kebetulan suka sama Kopi Tubruk Gajah.
2: Kita semua suka Kopi Tubruk Gajah. Terima kasih ya.

0: 1.04 FM.
1: Ini waktunya untuk klarifikasi Rizna Nikta Gintul.
2: Ih, apaan sih?
1: Tapi gini Dul, gue bilang kemarin dia mau balas tuh kan. Dia habis dihujat, jadi sahabat suara ini lagi rame banget.
2: Waduh, kalau udah
1: nggak banget lah.
2: Ratna Juni mau balas gimana?
1: Iya, tapi kan sempet kan ada opsi itu. Gue mesti balas atau antepin aja. Jadi intinya gini sahabat suara, Gina lagi dihujat, Gina lagi dibully.
2: Sama netizen. Cerita, boleh gak?
1: Perihal dia bercuit, istilahnya apa sih? Cuit nggak sih?
3: Iya.
1: Cuit nggak sih itu?
2: Update iya.
1: Lah. Cuit mah Twitter. Apa? Pokoknya dia lagi ngasih foto atau video sih dulu?
2: Aku jadi cerita.
1: Ya ntar dulu. Aku kasih gambaran dulu.
2: Kasih video.
1: Nih orang-orang lama-lama gue toyor juga nih.
2: Lu sama aja kayak masyarakat thread.
1: Ngasih video, ngasih video kebakaran kemarin. Ada captionnya. Nah captionnya ini yang bikin Gina ini dihujat. Gas.
2: Jadi pokoknya intinya di siang. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya. Jadi lebih baik mohon maaf dulu.
1: Disclaimer betul. Ya. Disclaimer dulu.
2: Mohon maaf lahir dan batin.
1: Gak ada maksudnya dulu.
2: Memang kata-kata aku salah. Tapi nggak ada niatan sedikit pun ke arah yang dipikiran orang-orang
1: sama
2: yang
1: netizen
2: itu, ya kan?
1: Oke, singkat cerita.
2: Namanya juga manusia iya. Kan tempatnya hilaf salah. Betul. Jadi intinya di siang hari yang ceria kemarin tiba-tiba manajer aku tuh menghubungi. Bu, duh, ngapa deh pakai diposting-posting di thread, dibilang gitu. Kepikir ibu cuman posting di story doang yang kasus kebakaran tetangga kita itu kan.
1: Sebenarnya nggak masalah. Terus, juga, nu diposting bilang, orang banyak yang posting.
2: Soalnya aku tuh kesama thread nggak terlalu main. Ya. Jadi waktu abis posting, aku sempat lihat beberapa komen kayak masih aman-aman aja. Ternyata di besoknya itu kayaknya rame ada yang menghujat gitu kan. Nah, ya. Terus si Ratna ini bilang, itu jadi dihubungin sama wartawan-wartawan katanya mau wawancara Gina soal kebakaran apa ini. Aduh, repot deh. Sampai akhirnya, apaan sih? Kan akhirnya aku lihat dong. Oh, ternyata iya banyak hujan.
1: Kamu belum ceritain. Jadi nah, singkat cerita sahabat suara, Gina posting.
2: Kalimat yang aku tulis.
1: Bentar dulu, jelasin dari awal. Kamu posting, kamu ceritain dong. Kamu posting
2: iya,
1: tentang posting. Kebakaran.
2: Aku
1: udah gitu ada caption. Kamu belum cerita itunya dulu.
2: Lah ini aku mau bilang. Jadi di thread itu. Lama-lama gue yang ngamuk sama lu Rizky. Jadi intinya.
1: Ceritanya dari awal, jangan tiba-tiba ke manajer.
2: Karena memang kejadiannya awalnya manajer aku yang bikin aku notice. Nah ini baru aku mau ceritain. Jadi si manajer aku notice kenapa pakai ditulis tulisan ini gitu. Nah tulisan ini berbunyi intinya adalah aku nulisnya itu singkatnya aku bersyukur, terima kasih karena keluarga aku, rumah aku selamat dari kebakaran itu, turut berduka cita untuk keluarga korban gitu ya, mudah-mudahan dilimpahkan kebaikan sama rezeki yang berlipat ganda. Dan aku tulis RIP, rest in peace untuk adik-adik yang terperangkap di dalam sana gitu kan. Udah, nah aku merasa seperti kayaknya kayak gak ada yang salah ya sama kata-kata itu. Ibaratnya naluri manusia dikala bencana itu kayak hampir dekat ke kita, terus kita selamat gitu ya kan, bersyukurlah aku ya aku bersyukur gitu. Terus ditambah lagi mohon maaf lahir dan batin, kalau aku kan di Islam mungkin kalau ada yang meninggal atau apa ada penyebutannya gitu, misalnya kayak inayarujun apa-apa segala macam. Nah kebetulan kan tetangga kita non muslim, jadi sejujurnya aku tuh kayak ngucapinnya apa ya kata-katanya yang benar ya. Cuman aku sering melihat kalau teman-teman aku yang non muslim tuh suka ada kata rest in peace, rest in peace, rest in peace. Aku pikir itu adalah kata-kata yang sewajarnya diucapkan gitu kalau ada yang meninggal. Udah tiba-tiba muncullah komen-komen netizen yang kayak bersyukur. Kok bisa-bisanya lu bersyukur di atas penderitaan orang lain gitu. Gak ada empati-empatinya nih, emang jengkelin nih, emang dasar ngejengkelin gitu-gitu. Intinya ada yang kayak gitu kayak kalau bisa lo bersyukur berarti lo menganggap keluarga lo doang yang diberkatin, berarti keluarga korban gak ada berkahnya gitu. Bahkan ada yang sampai gak usah apa intinya ditulisnya udah gak usah sok-sok menulis rasa syukur lo di sosial media karena Tuhan lo juga gak ngelihat lo di Tuhan lo gak
1: baca sosmed,
2: gak main sosmed. Hah, gue sampai kayak astagfirullahaladzim ya. Gue sampai kayak gimana ya, gue jadi bingung ya. Tapi sama sekali kayaknya gue nggak ada pikiran sampai kesana gitu loh. Ya ibaratnya kayak apa ya, ibaratnya kayak di momen itu kayak sebenarnya kita tuh dalam kondisi kan kita bisa kena juga ya mas, si yeah. api-api itu pohon betul. Depan rumah gue kok angus loh ya, pohon-pohon yang ada di halaman rumah gue itu hangus. Nah tepat pohon yang angus di rumah gue itu sebelahnya adalah tiang listrik. Lu bayangin, untung alhamdulillah kan yang angus cuman sampai si pohon itu doang. Kebayang kalau sampai kena ke tiang listrik, misalnya ada kabel-kabel yang apa botak mungkin, itu bisa kayak apa itu apinya gitu kan. Ya Allah, terus akhirnya gue kayak ya salam.
1: Menurut gue mah iya miskom aja, cuman perihal gara-gara ada omongan alhamdulillah. Maksudnya Gina, alhamdulillah tuh, alhamdulillah kami masih diberikan keselamatan.
2: Iya.
3: Gitu. Tapi nggak lepas dari
1: respon dari
3: juga kan.
2: Iya.
3: Kan.
1: Di bawahnya kamu ada bilang berduka cita nggak?
2: Iya, aku tulis gitu, turut berduka cita untuk untuk tetanggaku, mudah-mudahan dilipat gandakan kebaikan dan rezekinya dan RIP untuk adik-adik yang. Nah, sejujurnya gue tuh kayak kata-kata yang tepat. Ya. Apa ya gitu ya. Kalau misalnya untuk
1: ya yang gitulah, intinya gitulah. Ininya mah miskom, cuman gara-gara salah caption.
2: Iya, sampai gitu.
1: Menurut gua enggak salah juga. Cuman pengertiannya yang lu tangkap itu enggak seperti yang gua
3: sampaikan.
1: Iya, gua sampaikan enggak ke sana.
3: Iya,
1: gitu.
2: Udah artikulasi minus 5.
1: Iya. Kalau misalnya mau menegur, it's okay. Ya, tapi dengan tidak menghujat.
3: Betul.
1: Tidak menghujat dengan kata yang baik-baik, Kak. Kalau bisa, gitu kan. Kak, mohon maaf. Baiknya, alhamdulillahnya diganti deh atau dihilangin. Sesimpel itu.
2: Awalnya begitu.
1: Sesimpel itu.
3: Awalnya begitu.
2: Tapi pas dikasih tahu sama manajer gue, awalnya begitu. Nah, tiba-tiba gue tuh tetap bersikukuh kan. Kayaknya nggak ada yang salah sama kata-kata gue dan gue juga kayaknya udah ada kata turut berduka cita apa segala. Ya. Baca lagi kata manajer gue. Bener di bawah-bawahnya. Emang pelenger lu kak. Emang gak salah.
1: Ngatain.
2: Jengkelin kak.
1: Udah ngatain pelenger.
2: Itu sampai kayak,
1: emang antipati. Gak,
2: yang
1: gitu.
2: Gongnya menurut gue itu gila banget sih komen yang kayak. Gak usah lo ucapin rasa syukur lo di sosial media. Tuhan lo gak main sosmed. Gue tepuk tangan. Luar biasa.
1: Astagfirullahaladzim. Menurut gue mengkritik boleh. Atau gak misalnya merevisi, mengevolusi boleh. Cuman ya dengan kata yang baik-baik lah. Yakin banget kalau dari kata-kata itu kan gak ada niat menghujat ya. Gitu sahabat suara. Iya. Disclaimer ya sekali lagi. Kalau ada salah-salah kata dari Gina, kita minta mohon maaf ya.
2: Mohon maaf, besok-besok insya Allah aku gak posting-posting.
1: Berangkat dari Gina yang dihujat sahabat suara. Atau
2: kok
1: mungkin
2: kamu
1: dibully?
2: Kan gak pernah ya mas, aku kena mulu dulu banjir aku juga. Kebakaran
1: aja.
2: Aku juga.
1: Ini kedua kalinya Ibun, waktu itu masalah banjir. Kena hujat sama waktu itu lagi rame soalnya kan lagi mau pilkada.
2: Iya mau pergantian
1: gubernur. Bukan pergantian, lagi
2: udah
1: pemilihan.
2: Ganti,
1: udah ganti. Baru ganti. Abis dia masalah banjir tentang gubernur. Wah, rame banget. Sahabat suara, pernah gak sih kamu sahabat suara punya niatan yang sebenarnya gak ada maksud untuk menghakimi atau menjelek-jelekan orang lain, tapi kamu yang malah dikenain bully, kena hate speech ya bahasanya ya, atau mungkin kamu yang malah disalahkan. Coba
2: nah,
1: kamu

0: Sahabat Suara, siapa sih yang ditawarin belanja atau nongkrong terus dapat promo terus nolak? Nggak mungkin, nggak ada, percaya gue. Nah, kalau bayarnya pakai BRI, ya Sahabat Suara, banyak banget nih keuntungan yang bisa kita nikmati. Contoh ya, buat yang merasa suka banget nonton bioskop, ini wajib dicatat. Karena setiap hari Kamis itu ada promo di XX1, di mana kalau kita beli satu tiket deluxe itu dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons? Bisa banget, tinggal dibayar aja pakai Kris Brimo dan nikmati cashback sampai Rp25.000. Ini berlaku sampai 31 Agustus 2026. Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, langsung mampirnya ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 ya Sahabat Suara, dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: 31 apa?
0: Oktober.
1: Oh iya, terus kalau mau main time zone ya, kamu makin seru nih pastinya. Beli 250 Tizo bisa dapat 500 Tizo loh, pakai BRI debit, BRI kartu kredit atau juga Kris Brimo, itu berlakunya sampai 31 Desember 2026. Ah. Terus kalau lagi renovasi rumah atau butuh belanja-belanja kebutuhan rumah, di Asko deh. Kamu bisa nikmatin diskon sampai 50% atau juga cicilan 0% sampai 12 bulan pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Ini tuh berlaku sampai 31 Juli 2026 ya.
0: Tapi kalau nongkrong sama belanja-belanja pasti ending-endingnya makan.
1: Ada, kalau yang suka makan sepuasnya, ada promo di Kintan Buffet, itu diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, dan ini itu berlaku sampai 30 April 2027.
0: Betul banget. Jadi Sahabat Suara, ingat ya, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, karena siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, seru banget nih ngomongin. Berangkat dari masalahnya ya, si ibu yang kemarin kena hujat, kena bully sama netizen gara-gara ada postingan. Postingan gak sih hitungannya, postingan ya?
1: Postingan
0: di threads ya. Sekarang udah dihapus. Di story masih ada gak ibu? Story IG.
1: Kan kalau story IG mah kan 24 jam lewat.
0: Waktu udah lewat.
1: Aku postingnya di hari
0: menurut
1: gue
0: miskom sih, yang ditangkapnya salah. Padahal gitu, yang Gina sampaikan tuh gak gitu maksudnya. Ada kata alhamdulillah.
2: Itu diselamatkan karena deket banget rumah gue sama si tempat kebakaran itu.
1: Ibarat kata kalau misalnya lo kena musibah atau bencana berjamaah, tahu-tahu lo selamat, kan pasti kayak naluri kita, alhamdulillah ya Allah selamat gue gitu kan.
0: Kalau misalnya emang dari awal kamu gak pakai kata-kata alhamdulillah dulu, misalnya kamu dari awal alhamdulillah tuh ganti kata innalillahi, mungkin aman-aman aja dulu.
1: Oh iya.
0: Tapi ya gitu dong.
1: Enggak, maksudnya tetap aku kena juga perkara rest in peace. Katanya ngucapin rest in peace, udah anaknya meninggal, gak punya perasaan banget ngucapinnya RIP doang
0: gitu. Lah harusnya apa? Sedikit disclaimer aja ya. Jadi si korban itu, keluarga korban itu non muslim. Iya kan, kalau buat gue sama Gina itu biasanya kalau yang berdukanya itu bukan muslim, kita gak ngasihnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Dan aku juga yakin mungkin di agama yang lain juga mereka setiap kali ada kedukaan, mereka juga pasti punya ininya sendiri tuh, kayak template. Kalau orang Islam kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan doa-doanya. Nah mungkin kalau di agama lain juga mereka juga punya template apa yang biasa mereka ucapkan setiap kali ada kedukaan gitu. Nah kan kebetulan Gina gak tahu gitu.
0: Kita baca WhatsApp udah masuk ya, 0816 1141014. Jadi sahabat suara, pernah gak sih kamu tidak ada maksud untuk menghakimi, berniat zolim apalagi jahat sama orang lain, tapi malah disalahartikan, jadi kamu yang dihujat atau kena prasangka yang salah gitu.
1: Ada Gia di
0: Selamat Depok. Pagi Gia.
1: Mau cerita pas SD, aku pernah dimunculin karena aku murid pindahan.
0: Dimunculin tuh apa? Jamu, Sido.
1: Aduh, Sido muncul. Aku murid pindahan baru, masuk kelas 5 SD. Terus di tahun pertama aku dapat peringkat 2.
0: Okay.
1: Tapi pas di tahun berikutnya naik ke kelas 6, aku dapat peringkat 1.
0: Oh, bagus dong.
1: Terus tiba-tiba anak yang peringkatnya aku salip, dia langsung musuhin aku.
0: Non-muslim nih berarti nih?
1: Bukan, nyalip gitu loh, nyalip.
0: Disusul.
1: Bukan. Langsung musuhin aku dan ngajak teman-teman cewek lain untuk musuhin aku juga.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ya udah deh, setengah tahun berikutnya sampai lulus aku dimusuhin sama dia yang aku nggak tahu kenapa. Tuh ada
0: kan nggak ada urusan ya. Lah gue mah cuman ya udah, alhamdulillah gue bisa jadi nomor satu, why not?
1: Iya lagi. Ayah aku juga kalau cerita ini aku gatel, nggak jadi deh.
0: Nanti ada lagi. Nanti ada lagi ya. Selamat pagi.
1: Ada lagi. Ulfa di sini.
0: Ulfa.
1: Mau ikutan topik.
0: Entah ini masuk topik apa enggak kata Ulfa ya. Aku pernah jadi korban salah satu hujat. Pernah jadi korban salah hujat dan salah bully. Jadi gini, ada tetangga aku yang dulu kodarullah katanya lagi kagak akur sama mertuanya. Terus dia tuh curhat ceritanya ke aku. Nah aku mah kan orangnya kalau ada orang curhat atau cerita ke aku, aku harus berusaha masuk ke cerita itu biar aku dapat feelnya when doi cerita. Gitu kan. Gitu, jadi kayak ikut merasakan emosinya.
1: Iya.
0: Ya, dan iba lah aku ke dia setelah mendengar ceritanya ya. Aku support lah dia, aku kasih solusi. Sabar ya, gitu loh. Nah salahnya aku tuh jadi ikutan kesel karena dengar ceritanya itu. Karena pada saat itu kami sama-sama baru jadi ibu rumah tangga, sama-sama wanita.
1: Oh, kayak binder dandet gitu ya.
0: Iya, apa senasib sepenanggungan.
1: Iya.
0: Eh kagak taunya next weeknya aku yang dibilang nyuci otaknya tetanggaku biar minta pisah sama suaminya. Terus katanya aku yang bikin tetanggaku itu musuhan sama mertuanya. Dan bisa-bisanya si doi ini gosipin gue ke tetangga sekitarnya pas lagi kumpul beli sayur, yang alhasil aku dibully dan dijauhin sama tetangga-tetangga aku yang lain di sekitar aku.
1: Sampai anaknya dia ikutan bully anak aku.
0: Ya Allah, jadi didorong sampai kepala anak aku luka.
1: Bentar dulu, jadi yang kan ada tetangganya curhat. Nih, ada masalah sama mertuanya.
0: Ya.
1: Terus akhirnya si Ulfa ini kan bilang sabar. Terus akhirnya yang bilang ngerusak rumah tangga, Ulfa ini ngerusak rumah tangga itu siapa? Orang lain atau si yang curhat itu?
0: Yang curhat itu kayaknya.
1: Lah, kok jahat?
0: Tahu tuh.
1: Bagaimana nih maksudnya?
0: Terus aku ditahan sama suami aku, dibilang sabar ya ke Ulfa nih. Kalau kamu memang benar dan gak salah, diem aja.
1: Ditulis si yang curhat itu.
0: Iya.
1: Lah,
0: sebulan berlalu, 10 bulan berlalu mereka akhirnya diusir dari lingkungan itu karena dikenal si yang curhat ke aku itu tukang mulutnya tukang fitnah orang. Hati-hati ya tuh, Allah, hati-hati kan. Tuh.
1: Makanya emang kadang-kadang temen tuh ya, tuh. Kita kalau ada niat baik sama orang, niat kita tuh kadang setulus itu enggak pikir jauh gitu ya kan.
0: Iya.
1: Tapi bisa orang lain nanggepinnya lain. Udah gitu malah nangke. Bisa diputar balik loh.
0: Betul.
1: Hebat
0: jadi
1: loh.
0: Bumerang. Satu lagi deh. Terima ada kasih lagi. Ulfa ceritanya ya. Satu lagi, last one. Nambah ya, padahal waktu. Oke, pagi kita Bang Indra ini siapa?
1: Uut.
0: Gue pernah waktu baru-baru dimutasi ke Tegal tahun 2021. Gue yang terbiasa sampai kantor selalu sebelum jam masuk kerja, sementara karyawan di sini terbiasa datang semaunya.
1: Aduh.
0: Sering banget telat lah intinya.
1: Ya.
0: Pas ada meeting, gue sampai ajukan sesuatu kalau kita salah. Oh, pas ada meeting, gue sempat mengajukan sesuatu kalau kita salah ada punishmentnya. Kalau benar diharapkan ada reward.
1: Yeah.
0: Oke dong.
1: Yeah.
0: Kayak di McD atau Superindo lah gitu. Ada tuh employee of the month-nya. Oke.
1: Okay. Bonus lah tipis-tipis.
0: Bonus tipis-tipis juga gitu boleh ya. Biar ada bedanya di antara karyawan. Besoknya gue disindir abis-abisan sama karyawan di sini. Besok datangnya subuh pulangnya isya biar dapat reward. Asli gue baru itu ngerasa kayak dibully, tapi long story short, gue akhirnya dapat reward. Gue jadi satu-satunya karyawan yang dapat ruangan sendiri, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Padahal waktu meeting di Jakarta, gue menyampaikan hal yang sama.
0: Dan nggak masalah.
1: Kagak dinaikin sama si Indra. Tuh, justru teman-teman gue bilang, oh iya bu, kita kepikiran
0: tanggung. Iya.
1: Lah padahal niat dia sebenarnya baik.
0: Jadi motivasi buat teman-teman lainnya, orang-orang sekitarnya supaya jadi lebih baik.
1: Bener kan, memberikan lumayan. Dapat voucher-voucher minimarket gratis, dapat makan gratis, gitu kan maksudnya kalau
0: reward
1: kita,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Berlomba-lomba untuk kebaikan, why not?
1: Kenapa kacang?
0: Kenapa kacang?
1: Itu dia.
0: Bikin emosi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, mau ngasih tahu aja, siap-siap yang mau ikutan kocak ya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan hormatnya.
1: Hormatnya kocak.
0: Karena sesaat lagi bakal kita gelar, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: 100% mata air alami.
1: Hey, Kinos.
2: Heh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iswara.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Eh, bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon

0: Kita sambit. Ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Itu di TikTok baca itu. Ada Om Indra gantengnya.
2: Fokus.
0: Dari Atalah Fokus. Bangkit 730.
3: Atala
0: sedap, Bab. Sikat Atalah. Gratisan kok.
2: Iya, enggak bayar.
0: Kita ngajak. Gas. Selamat pagi, pagi hari ini mau cerita apa nih?
3: Sampai tadi
0: tahu
3: tuh
0: ada
3: ya,
0: ketawanya.
3: Di TikTok tuh pada komen itu yang dua di bawah.
0: Iya,
3: itu
0: kenapa
3: kok
0: pada
3: diam
0: kan,
3: aja
0: iya, Bulu kenapa lemes banget
2: tapi
0: Bulu
2: kan gitu.
0: Ya tetap aja harus semangat.
4: Gue butuh minuman gula, Bang.
2: Iya, kurang gula.
3: Kurang gula.

0: Gak boleh celamitan.
1: Gue gak minta, kan ngasih tahu. Ya, iya.
2: Gak boleh celamitan.
3: Abis ini mungkin jump start kali lu ya.
1: Jump start bisa.
0: Ya, ya. Cuman bosen ya kita ya. Gak jump start ya. Enaknya yang.
1: Ya udahlah nanti nanti aja lah kalau emang ingin.
0: Iya, iya, iya.
3: Boleh jangan saya aja. Lanjutin lu gak nih ya, ya, ceritanya. Okay.
4: Belum saya ngantuk. Wisma MRA tapi maksudnya gitu kan mobil.
0: Lantai 6 Wisma MRA.
3: Wisma Tupang. Jadi pagi ini kita akan membahas Wisma MRA. Oh enggak. Kita akan menceritakan seseorang yang selalu curigaan. Karena berdasarkan dari cerita kita tadi, topik kita tadi, bahwa sering orang ini tuh punya prasangka yang buruk sekali.
0: Lu berarti?
3: Iya benar. Jadi pagi ini pemerannya adalah Ibu Gina sebagai orang yang curigaan selalu. Prasangkanya selalu buruk.
4: Negative thinking baik gitu.
3: Betul. Terus Kinos di sini sebagai orang yang mau nawarin pertolongan ke Gina yang terlihat kesusahan.
0: Oke.
3: Dan Buluk sebagai temannya Kinos.
1: Nah, ini nih gue support dong.
3: Support. Okay. Gimana ceritanya? Ini dia. Pada suatu hari, Ibu Gina sedang berada di teras rumahnya. Dia pun punya prasangka buruk terhadap tetangganya kiri kanan. Sampai akhirnya ada satu tetangga yang bernama Kinos dan Bulu melewati rumah tersebut. Dan Kinos pun memanggil.
0: Cuy, aduh, ini kayaknya cewek lagi kebingungan deh.
1: Iya lagi.
0: Gue sikat ya.
1: Kelihatan banget.
0: Gue sikat ya.
1: Abis itu gantian ya tapi ya.
0: Maksudnya sikat apa dulu?
1: Iya, ngebantuin kan?
0: Nggak mau gue tonjok nih palanya.
1: Oh, gitu. Boleh, boleh. Boleh ya? Gue injek lehernya ya.
0: Eh, jangan dong, jangan dong, jangan dong.
4: Kamu lagi ngomongin saya ya?
0: Eh, Mbak, sorry, enggak.
1: Kedengeran.
0: Iya sih, tapi kedengeran.
1: Jangan, Mbak, emang teman saya suka gini, Mbak.
4: Jangan mentang-mentang saya kembang desa kayak begini, kamu ngomong-ngomongin saya.
1: Asik deh. Oh, di kembang desa.
4: Jangan kayak begitu. Kamu maling ya?
0: Sorry, Mbak enggak cocok jadi kembang desa.
4: Apa dong?
0: Mbak cocoknya jadi koperasi desa.
4: Pagi.
0: Mbak, enggak semua yang mukanya kayak saya ini semua maling. Saya cuma pencuri, pencuri hati.
1: Iya, elah. Mbak, teman saya ini orang baik, Mbak. Tenang aja.
0: Mbak, siapa tahu ada yang perlu dibantu. Boleh, saya bantu deh. Yuk, sekarang Mbak, mending Mbak tenang dulu. Sekarang buka deh.
1: Tuh.
4: Apanya dibuka?
0: Buka. Sini aku bukain deh.
4: Apanya dibukain?
1: Itu barang bawaannya.
0: Barang bawaannya
4: kamu
0: tuh.
4: Kamu begal yang berdua ya? Begal.
1: Bukan. Begal.
4: Saya nggak mau motor.
1: Mbak kelihatannya mukanya kan susah nih, baju combang camping, celana pendek banget, sobek-sobek. Saya mau bantu nih.
3: Kan lagi di rumah.
0: Berarti kita lupa. Berarti nggak gue. Berarti barusan gue godain gembel.
1: Gila.
0: Gimana sih?
4: Kan lagi di rumah. Saya lagi di rumah. Saya santai.
1: Oh santai.
4: Kamu kan udah masuk aja ke kamar saya ngapain?
3: Lo kok di kamar? Kan di teras.
0: Jangan nih, Mbak, jangan negatif thinking, Mbak. Kami berdua ini bukan orang jahat.
4: Ya lagi mas-mas tiba-tiba datang ke sini ya kan saya curiga ya.
3: Tiba-tiba temennya Kinos itu Buluk mengeluarkan suatu surat yang isinya adalah.
1: Nih Mbak, ini Mbak kan terlihat pengen dibantu, ini saya punya surat nih.
4: Itu surat apa tadi?
1: Saya bacain ya.
3: Wasiat.
1: Saya bacain ya.
4: Wasiat.
1: Undang-undang dasar Republik. Surat undang-undang.
4: Enggak. Ini lapangan
1: ini,
4: lagi.
1: Ini ada salah satu surat yang iya. Teman saya itu udah nulis dari lama, Mbak. Sebenarnya teman saya itu udah
4: mantau. Enggak pernah ikutan undian berhadiah, enggak ada.
1: Bukan undian, ini sebuah surat iya. Yang udah teman saya tulis. Nih, okay. Dia bacain sendiri kali ya.
0: Oke.
1: Okay. Silakan.
0: Dear kamu yang saat ini ada di depan mataku.
1: Tuh.
0: Mungkin memang perkenalan kita tidak diawali dengan pertemuan yang baik.
1: Nah,
0: tapi percayalah kalau niatku di sini hanya untuk membantu kamu.
1: Tuh.
0: Membantu kamu supaya kamu bisa melupakan masa lalu kamu dan kamu bisa melihat masa depan kamu dan rumah kamu, yaitu aku.
4: Maksudnya masnya?
0: Aku akan membantu Mbak. Dari tadi kan Mbak bingung kan, celingang.
4: Iya.
0: Karena Mbak tuh masih bisa belum bisa move on. Aku akan bantu untuk melupakan itu semua. Biarkan aku menjadi pelipur lara kamu.
4: Bukan, saya celingak-celinguk. Bukan karena saya bingung. Ini saya pegel banget leher saya lagi stretching.
1: Oh, lagi stretching.
4: Iya. Jadi saya nengok kanan, saya nengok kiri, saya lagi stretching peregangan otot.
0: Oh, jadi itu bukan karena kebingungan.
4: Bukan, saya bukan bingung. Malah saya bingung kok ada mas-mas sekarang jadi saya bingung. Tadi saya enggak bingung, tapi begitu mas-mas ke sini, saya jadi bingung.
0: Jadi Mbak bingung. Kalau saya dari awal udah bingung begitu lihat Mbak.
1: Bingung kenapa, Nas?
0: Kok ada sih wanita secantik Mbak?

Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi lalu lintas di lampu merah Slipi Jakarta Barat, arah Grogol terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi lalu lintas di jalan akses Marunda Jakarta Utara dari Pasar Bebek Jakarta Utara sampai dengan Kebon Baru terpantau lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di jalan Medan Merdeka Timur Gambir Jakarta Pusat terpantau ramai lancar. Demikian

0: dan untuk suara lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
1: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
2: Yes, you're still listening Suara Seru with me, Rizky Kinos and Rizna Nikta Gina sampai jam 10 nanti. Nama ya, lengkap tuh.
1: Bagus, gak apa-apa, jangan lengkap-lengkap banget lah.
0: Kayaknya emang kita ditakdirkan untuk bersama deh.
1: Kenapa?
0: Rizky dan Rizna.
1: Bisa begitu. Dan
0: harusnya tuh Rizky sama Rizna menikah. Harusnya anaknya namanya Rizal. Lah mantan dia. Iya.
1: Si Rizky mah kalau ngomong kagak difilter-filter mulutnya emang bener ya. Mentang-mentang nama mantan lu sering gue bocorin di sini kan.
0: Sama suara.
1: Bisa begitu.
0: Sekarang waktunya gue sama Gina di Suara Seru untuk bagi-bagi satu hampers lagi dari Kopi Tubruk Gajah.
1: Yes.
0: Caranya gimana Dul?
1: Karena terlalu banyak dan membludak ya yang ingin bertanya-tanya tentang kehidupan yang tidak terjawab oleh nalar dan logika.
0: And then?
1: Maka kita buka kembali segmen Tanya Gina.
0: Yes.
1: Sahabat Suara boleh langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 pakai hashtagnya Tanya Gina.
0: Yeah.
1: Kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan pelik dalam hidup kamu.
0: Iya, yeah. Terus nanti kamu kirimin ke kami,
1: ya.
0: Terus kepilih sebagai pertanyaan yang dijawab sama Gina, ditanya Gina, berarti kamu akan mendapatkan hampers dari Kopi Tubruk Gajah.
1: Tepat sekali.
0: Buruan sekarang kamu kirimkan pertanyaan yang paling absurd, yang paling aneh, tapi
1: nyata.
0: Nyata, real adanya dan belum terjawabkan oleh logika. Langsung aja kamu WhatsApp 0816 114 1014 dengan hashtag
1: Tanya.

0: Serunya nggak di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara. Sahabat Suara, hello. Kamu suka belanja nggak? Atau nongkrong-nongkrong tapi dapat promo?
2: Suka lah, siapa yang nggak suka, Dul?
0: Maka dari itu, bayarnya pakai BRI. Banyak bedah keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Nih, misalnya kamu suka nonton bioskop. Ih, catet. Ini kan hari Selasa. Nah, ini promonya hari Kamis. Di XX1 kalau kamu beli satu tiket deluxe bisa dapat satu lagi tuh pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan promonya itu sampai 30 September 2026.
1: Ah, kalau cewek-cewek doyannya belanja produk kesehatan sama beauty care nih, Dul.
0: Iya, di Watsons bisa banget. Itu tinggal pakai Kris Brimo, nanti nikmatin cashback sampai Rp25.000 dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
1: Yang paling sering ini cari adalah tempat sepatu. Dul, beli sepatu di mana yang oke nih?
0: Kalau sepatu itu Our Daily Dose. Ada diskon tuh sampai Rp150.000 pakai BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 31 Oktober 2026 loh.
1: Kalau lagi ngangon bocah pada minta mainnya ke Time Zone gimana?
0: Ih, kemarin kan kamu yang kasih tahu infonya tuh tentang Time Zone.
1: Oh, yang 250 Tizo.
0: Iya. Kan?
1: Oh, jadi sahabat Suara, kalau kamu beli 250 Tizo itu bisa kamu dapetin langsung 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Jadi dapetnya langsung 2 kali lipat loh. Belinya 250, dapetnya 500. Bayangin tuh. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
0: Kan bener, apalagi yang apa kamu bilang kalau aku mau beli perlengkapan rumah tangga apa tuh kemarin?
1: Lah itu mah kamu yang ngasih tau aku kemarin belinya di Asko kan?
0: Iya itu dia, gimana tuh? Lupa lagi aku.
1: Ih, justru aku mau nanya, yang nikmatin diskon berapa persen?
0: Ah, itu dia 50%.
1: Nah itu gimana?
0: Sama cicilan kan 0% sampai 12 bulan kan?
1: Bener.
0: Itu juga pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya juga sampai 31 Juli 2026.
1: Wah, best banget BRI, emang the best banget.
0: Pas di Kintan Buffet.
1: Nah, kamu yang kemarin bayarin tuh kemarin kamu tuh.
0: Ih, ada banner, iya. Tapi kan kamu baca.
1: Iya, tapi kamu yang bayarin kemarin tuh.
0: Iya sih, memang itu buat pencinta makan sepuasnya kan ada diskon ya.
1: Iya,
0: sampai 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit dan ini berlaku sampai 30 April 2027.
1: Tuh, sahabat Suara, masih lama sih emang sampai 2027, tapi jangan ntar-ntar. Ntar keburu lupa, enggak kebagian lagi promonya ya. Jadi ingat sahabat Suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Yuk, info lebih lengkapnya mengenai berbagai promo spesial dari BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
6: Cuma di Iswara.

0: Así.
1: Iha.
0: Saatnya kita masuk ke. Pas banget tadi ya, baru kita dibuka acara tanya ginanya dengan brand ambassador dari kopi Tubruk Gajah.
2: Iya.
0: Yang kebetulan buat kamu yang beruntung, pertanyaannya dibacakan oleh Gina dan langsung dijawabkan masalahnya ditanya Gina, kamu akan mendapatkan hampers dari kopi Tubruk Gajah.
2: Bahkan hari ini kita kasih kesempatan kepada peserta uji nyali tanya Gina.
0: Salah, uji nyali sih.
2: Oh, bukan.
0: Iya, bukan uji nyali.
2: Oh, bukan apa nih?
0: Uji nyala.
2: Uji nyala lagi. Uji emisi tanya uji Gina. Emisi. Boleh langsung bertanya.
0: Oh, banyak banget yang udah nanya banyak banget.
2: Sudah ada di telepon ya? Iya. Iya, ini dia. Halo.
3: Assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
0: Tamat apa nih?
2: Manis banget.
4: Sama Yopi di Sumedang.
0: Hai Kang Poto, Kang
2: Yopi
0: Potoku.
2: Kemana aja sih? Aku kan kangen tahu sama kamu. Kamu tuh udah lama deh enggak pernah berkunjung ke sini.
0: Sibuk lu, sibuk moto ya?
4: Aku masih stay nontonin di live coach.
2: Oh, masa?
4: Interaksi aja.
2: Live radio orang ya,
4: iya
2: bukan
4: dong.
2: Kita.
0: Iya, radio lain pasti lu yang ngaku enggak?
4: Enggak dong, tadi juga aku live dari penontonnya cuma masih 4.
0: Kamu join komen karena ada hadiah dari Kopi Tubruk Gajah kan?
4: Enggak, tadi juga aku kirim WhatsApp kok.
0: Enggak Kak Kinos, enggak salah lagi. Enggak apa-apa juga sih.
2: Ada.
0: Sehat ya tapi ya kamu ya, Yopi ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Kayaknya ya. Kamu yang beruntung nih pertanyaan dipilih sama Gina
2: itu
0: nih.
2: Iya,
0: alhamdulillah. Oke, sekali. Boleh langsung dijawab kamu kasih tahu. Boleh kamu sampaikan aja pertanyaan tadi apa, Yopi?
4: Oke, jadi aku teh lagi bingung
2: gitu. Iya, gimana tuh Yopi?
4: Kalau misalkan orang kribo ya, dengan rambutnya yang super ikal gitu, tapi kenapa ya bulu keteknya tuh nggak ikutan kribo gitu ya?
0: Kenapa
4: ya Bun?
0: Pertanyaannya.
4: Mungkin bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran mungkin.
0: Nice. Ini wise banget, pertanyaannya nice, wise banget untuk kita jawab. Karena ini pertanyaan yang memang masuk akal.
2: Masuk logika
0: dan saya yakin belum ada orang yang menemukan jawabannya.
2: Benar. Bahkan menurut survei setelah Yopi bertanya tentang hal ini, orang-orang yang rambutnya ikal dan kribo yang sedang mendengarkan Iswara saat ini langsung ngecek bulu keteknya.
0: Nah.
2: Dan ternyata dia berkata, "Iya lagi."
0: Biasanya bulu ketek tuh jambrong gitu loh.
2: Iya, betul.
0: Lembang-lembang kayak abis dibonding.
2: Karena kan memang sejatinya kalau tadi Yopi mengatakan menurut ilmu kedokteran ya. Jadi kan salah satu penyusun rambut itu di tubuh kita itu ada yang namanya keratin. Jadi keratin-keratin ini punya tipe yang berbeda-beda di setiap sudut-sudut rambut yang tumbuh di badan kita. Dan itu juga menyesuaikan dengan topografi lokasi di mana rambut itu tumbuh.
0: Oh, lain-lain ya.
2: Misalnya rambut kepala. Rambut kepalanya kan ikal.
0: Bulu tangan.
2: Bulu kaki.
0: Ada lagi tuh bulu yang
2: bulu kuduk. Itu dia.
0: Bulu di udel
2: ada kadang-kadang cuma sebiji dua biji doang tuh. Ya kan? Begitu Yopi. Nah, kebetulan mungkin kalau misalnya kamu menemukan ada orang kribo nih, tapi ternyata kok bulu keteknya tetap lurus gitu Yopi. Mungkin itu karena topografi si orang tersebut. Itu tuh jarang mengangkat tangan. Mengapit terus.
0: Lah iya juga kalau ngangkat terus kan pegel juga dong.
2: Nah, itu dia. Nah, jadi itu bisa dikatakan sebagai rebonding alami.
0: Oh, dikepit kayak rebonding.
2: Iya, kalau yang di kepala.
4: Jadi dicatok.
0: Kayak catok alami.
2: Catok alami secara otomatis. Kalau yang di kepala kan dia gak mungkin dikempit.
0: Iya, benar juga
2: sih. Iya kan, dibiarkan aja terurai.
0: Terurai gitu. Aja. Emang berbeda berarti ya si rambut ketek ini ya?
2: Iya, karena kan sampai ada lagunya loh.
0: Ada lagunya?
2: Iya, diciptakan khusus untuk bulu ketek ini.
0: Gimana tuh?
2: Masa nggak tahu gimana? Sih? Nih, Yopi udah tahu lagu yang judulnya Bulu Ketek belum?
4: Belum, gimana tuh?
2: Memang bulu ketek lebih panjang dari bulu
0: memang bulu ketek tidak ikat kayak buru memang bulu ketek tidak sama dengan bulu memang
1: bodoh amat.
2: Iya, coba Yopi, coba gimana jawab ya, memang bulu ketek tidak sama dengan bulu
0: memang.
1: Bravo,
0: Yopi, kamu dapat hadiah hebat dari Kopi Dubruk Gajah.
2: Selamat ya, Dek.
4: Jawab, dadah.

0: Sahabat Suara, siapa sih yang ditawarin belanja atau nongkrong terus dapat promo terus nolak? Nggak mungkin, nggak ada, percaya gue. Nah, kalau bayarnya pakai BRI, ya Sahabat Suara, banyak banget nih keuntungan yang bisa kita nikmati. Contoh ya, buat yang merasa suka banget nonton bioskop, ini wajib dicatat. Karena setiap hari Kamis, itu ada promo di XX1. Dimana kalau kita beli satu tiket deluxe, itu dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons? Bisa banget, tinggal dibayar aja pakai Kris Brimo dan nikmati cashback sampai Rp25.000. Ini berlaku sampai 31 Agustus 2026. Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, langsung mampirnya ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 ya Sahabat Suara, dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: 31 apa?
0: Oktober.
1: Oh iya, terus kalau mau main time zone ya, kamu makin seru nih pastinya. Beli 250 Tizo bisa dapat 500 Tizo loh, pakai BRI debit, BRI kartu kredit atau juga Kris Brimo, itu berlakunya sampai 31 Desember 2026. Ah. Terus kalau lagi renovasi rumah atau butuh belanja-belanja kebutuhan rumah, di Asko deh. Kamu bisa nikmatin diskon sampai 50% atau juga cicilan 0% sampai 12 bulan pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Ini tuh berlaku sampai 31 Juli 2026 ya.
0: Tapi kalau nongkrong sama belanja-belanja pasti ending-endingnya makan.
1: Ada, kalau yang suka makan sepuasnya, ada promo di Kintan Buffet, itu diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, dan ini itu berlaku sampai 30 April 2027.
0: Betul banget. Jadi Sahabat Suara, ingat ya, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, karena siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apaan yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Ah, bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayah berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hey, Ginas.
6: Hey, Nita Gina.
5: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
6: Oh, jelas dong.
5: Pastinya. Cuma di...
7: Islam.

0: Indonesia, sahabat suara. Apa kabar? Udah masuk ke setengah 10 nih. Berarti waktunya kita untuk pamit undur diri. Terima kasih, sahabat
1: belum,
0: suara.
1: Belum, bisa-bisanya begitu main pamit-pamit aja.
2: Yaudah, kita pamit besok lagi.
0: Soalnya aku takut cuaca di luar tidak menentu nih.
1: Ah iya lagi, kalau kayak gini berarti aku harus segera pulang. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Singa prinsipil. Karena ini ada informasi dari BMKG, Klimatologi dan Geofisika melaporkan 72,8% wilayah di Indonesia kini memasuki kondisi kemarau dengan peluang curah hujan yang minim. Sebagian besar daerah juga memasuki musim kering.
1: Nah itu
0: sama seperti kering kayak kering kantongnya.
1: Ah,
0: kami.
1: Jangan dong. Jadi belum BMKG ini, ya juga sih. BMKG ini memperkirakan akan ada HTH.
0: Apa tuh?
1: HTH, JH, BTTH.
0: Apa itu?
1: HTH, JH, BTTH.
0: Apa itu?
1: Itu nggak tahu ya. Jadi hari tanpa hujan, jumlah hari berturut-turut tanpa hujan.
0: Aduh. Panjang.
1: Jadi,
0: bener.
1: HTH, JH, BTTH.
0: Sebel banget.
1: Itu dia. Bener lah, bener. Emang begitu dari tanggal 24.
0: Ngapain lu singkat, panjang bener cuy.
1: Lah, itu aja nyingkat BMKG-nya.
0: BMKG memprediksi. Jaya, jaya, jaya.
1: Bukan, bukan.
0: Rekor selama 80 hari tanpa hujan terjadi di Purworejo, Jawa Tengah.
1: Wow.
0: Wah, dekat sama Uut nih.
1: Emang iya?
0: Dekat gak sih sama Klaten? Klaten Jawa Tengah kan?
3: Enggak tahu.
0: Itu Klaten apa Tegal sih lu?
1: Tegal.
0: Oh, Tegal. Dekat enggak sih sama Purworejo?
1: Purworejo tuh di mana ya?
0: Tapi meski begitu, hujan masih berpeluang turun di sejumlah daerah karena pengaruh gelombang atmosfer dan bibit siklon tropis yang membawa uap air terutama di Sumatera dan Sulawesi Utara.
1: Jadi diingatkan juga untuk masyarakat menggunakan tabir surya ya. Menjaga cairan tubuh dan waspada titik api penyebab karhutla
0: kebakaran hutan
1: lagi.
0: Lainnya apa ya? Karhutla kebakaran hutan
1: lagi. Kebakaran hutan.
0: Bukan lagi, bukan sotoy banget sih Om Indra.
1: Karhutla kebakaran hutan lalu?
0: Atau enggak bukan lalu. Apa? Karhutla kebakaran hutan lah.
1: Bisa. Lahan kebakaran hutan adalah lu mah jadi penyiar makanya nyingkir.
0: Ya kan abis nungguin produser saya nyari lambat banget. Ya Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
1: Enggak harusnya ketika gue tuh udah mulai asbun ya kan. Karhutla. Sejujurnya gue dari awal aja gue enggak tahu tuh karhutla. Kinas jauh kan kebakaran hutan. Oh kebakaran hutan, oke. Lagi, gue udah gitu kan.
0: Ya.
1: Terus si Buluk masih cuma ngeliatin dong.
0: Iya.
1: Terus lalu masih dilihatin
0: masih
1: doang.
0: Masih bingung juga.
1: Terus baru kayak.
0: Dia baru nyari kayak, gitu.
1: Dari tadi
0: gue ngasih kode. Lu katanya mau izin, kapan?
3: Iya mau izin juga.
0: Besok lah kalau bisa izin lah.

0: 101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini satu lagu dari Tio Satrio. Ini berarti dekat sama Lotte Kuningan ya.
1: Itu Wan Satrio. Ada, bukan, beda lagi tuh Rizky.
0: Judulnya apa, Bang? Ada untukmu. Karena kalau ada untukmu, berarti kamu udah menentukan, gak boleh ada untuknya.
1: Tio Satrio tayo.
0: Waduh, Madura. Oke. Oke. Ini ada usulan ya, bukan usulan gua. Ini usulannya langsung dari Menteri Dalam Negeri.
1: Apaan lagi
0: yaitu
1: tuh?
0: Yaitu Pak Tito Karnavian. Agar insentif kepala daerah. Boleh dimatiin aja enggak musiknya?
1: Sih, karena baca ini aja udah agak emosi, iya. Terus lagunya juga kenceng bener gitu.
0: Make sound aja.
1: Oke.
0: Okay. Usulan Menteri Dalam Negeri dari Pak Tito Karnavian agar insentif kepala daerah ini ditingkatkan menuai sorotan publik.
1: Bagaimana? Insentif kepala
0: tambahan kepala daerah.
1: Daerah di
0: menuai sorotan publik. Ya, iyalah, siapa ya enggak? Disampaikan di tengah masih maraknya kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah di Indonesia. Lah kok malah dinaikin insentifnya?

0: Tanyakan apakah kenaikan insentif benar-benar menjadi solusi untuk tidak. Kritik yang muncul menilai bahwa yang lebih mendesak adalah memperkuat pengawasan, memperberat efek jera bagi pelaku korupsi, serta membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Gue yang awam aja lebih setuju sama yang ini.
1: Kemarin ada yang baru keluar dari penjara, siapa ya? Abis bikin pesta ulang tahun. Iya, baru keluar dari penjara ya. Iya. Udah selesai masa tahanan, iya, terus bikin pesta ulang tahun.
2: Masih kaya ya,
1: udah keluar. Ih, kaya banget, kaya, luar biasa.
3: Katanya dimiskin kan ya?
1: Iya.
3: Masih kaya aja. Katanya, mungkin keluar ini orang tuanya emang
2: tapi
3: kaya.
2: Tapi kan ini alasan cuy, insentifnya dinaikin karena mereka udah kampanye besar, udah keluar duit banyak. Terus mereka tuh butuh modal balik lagi. Mm-mm. Ya akhirnya mereka korupsi karena insentif dari pemerintahnya kecil, makanya mau dinaikin biar mereka kejauh dari korupsi dan modal itu balik.
3: Berani jamin? Gua tanya balik, berani jamin?
2: Iya, insya Allah.
3: Berani jamin?
1: Itu sih tujuannya mungkin baik ya.
3: Bukan baik Nul, bukan, menurut gua nggak baik juga Nul. Itu ya kan dia keluar duit ya karena memang ada kebutuhan. Sama kayak misalnya lo mau anak

0: lu pinter, ya lu keluar duit banyak karena semakin bagus sekolahnya makin mahal bayarnya. Kan gitu kan?
1: Gitu.
0: Nah, iya dong. Ada harga ada barang.
2: Iya, jangan pamrih.
1: Jadi kalau emang udah menjabat, ya udah lo udah dapat jabatannya.
2: Ya udah. Iya. Iya gitu. Kan? Jadi jangan ditempain ke orang lain gitu maksudnya.
0: Apalagi yang suruh bayar pakai uang pajak, Rak.
1: Tapi kan ini biar enggak ada korupsi. Positif dong.
0: Berani jamin.
1: Iya kan biar enggak ada.
2: Kan insyaallah.
0: Kan ikhtiar katanya. Menurut kamu Sahabat Suara, apakah kesejahteraan pejabat menjadi kunci pencegahan korupsi? Enggak menurut gue. Menurut gue enggak. Karena menurut gue the key of happiness, menurut gue ya, the key of happiness adalah kunci kehidupan.
2: Wah, artinya banget itu. Iya,
0: kunci kebahagiaan.
2: Parah.
0: The key of happiness adalah kunci kebahagiaan.
2: Yes. That's correct, Rizky. Yeah. Baru ini aku menemukan ada manfaatnya kamu sebagai suami aku. Itu dia.
1: Bahasa Inggrisnya sangat
2: parah. Itu quotes of the day.
0: Yeah.
2: The key of happiness ada is
0: the key of happiness adalah kunci kebahagiaan. Ada lagi boleh nggak?
1: Gak tahu. Apa tuh?
0: Bener nggak sih kalau wanita itu tidak suka sama pria yang hidup sendiri?
1: Kenapa gitu?
0: Hidup sendiri, hidup di rumah orang tuanya.
2: Kenapa?
1: Kenapa gitu?
0: Tapi perempuan lebih suka sama laki-laki yang udah punya rumah sendiri.
2: Karena?
0: Walau bahkan di rumahnya itu ada istrinya.
2: Apa?
1: Gimana?
2: Gue jadi pusing. Ini perkara perkataan Pak Tito aja gue udah pusing. Suruh lagi nambah.
1: Suruh mikir lagi.
2: Perempuan gak suka tinggal di rumah.
0: Perempuan gak suka sama
2: orang tuanya.
0: Gak suka sama laki-laki
2: yang rumahnya yang masih numpang sama orang tuanya.
0: Di rumahnya itu masih ada orang tuanya.
1: Okay.
2: Perempuan
0: lebih suka nih sama laki-laki yang punya rumah sendiri, punya walaupun rumah di rumah sendiri itu ada istrinya.
2: Dua dong berarti.
1: Dua dong.
0: Ya itu maksudnya.
2: Oh ada dua gitu, maksudnya.
1: Lo maksudnya mau begitu?
0: Astagfirullahaladzim lo kagak, itu kan cuma quote of the day. Ini udah mau pulang nih, panjang nih sampai rumah nih.
2: Belum pernah disembur garam buah lo, Rizky, ya? Hah? Mau nyobain gak nih disembur garam buah? Gitu, emang sih bener-bener, Rizky. Ya, kita doakan saja.
0: Kamu doain aku dulu. Makasih. Love you, Ibu. Love you.
2: Dia punya rumah sendiri.
0: Ya Allah, baru kali ini gak dapet istri yang suportif banget gini. Malah didoain, bukan, ya Allah.
2: Bukan doakan sejarah kita, bukan ngedoain yang tadi lah ngomong.
0: Terima kasih Ibu, sama Zora kita ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.
2: Cari perkara baru.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ibu bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Udah, ibu
1: dah,
3: ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu dah, ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pesan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye banget sih. Kucek.
0: Ayo. Ya tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow, ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
1: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Fruit. Ah, gua ada nih contoh nih.

0: lagi.
1: Utang itu
0: perutang. Utang bukan bukan.
2: Udah
0: gak
2: ada sih.
0: Udah gak ada. Makanya
1: gak ada.
0: Iya, bukan.
2: Apa?
3: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran.
0: Kotoran.
2: Apa sih bacaannya? Kotoran?
0: Ii, because in Indonesia is ee.
2: Kotoran gue juga lupa lagi.
3: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
0: Dirty.
2: Dirty.
3: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty. Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
2: Belek.
3: Bener.
2: Ada yang belum? Jangan diem aja.
3: Jangan
2: diem aja.
3: Ayo, lima.
2: Ada. Harus
3: kalau
2: bisa.
3: Kalau enggak pusap nih,
2: lima. Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
3: 22 ribu, Bang.
2: Tipis-tipis.
1: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
0: Thinking.
1: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
2: Man.
1: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
3: Ah, tahu gue nih.
1: Diam lu.
3: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
2: Iya. Apa jawabnya?
3: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
0: Ting-ting bukan biskuit.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

10 lagu keren sikat. 29 Juli 2026. Wih, lama juga ya bulan Juli ya. Gimana kondisi untuk yang gajinya tanggal 1? Aduh. Masih ini ya. Sisa-sisa perjuangan dan sisa-sisa kejayaan ya yang ada di saldo ya. Dodo harap namanya

0: dapat juga voice note ditunggu di 0816 114 1014. Terserah mau cerita apa di tanggal 29 bulan terpanjang 2026 ini. Oke,
1: okay? 10 lagu keren musik Indonesia
0: akan konser tanggal 8 Agustus 2026 Sabtu, Forever Young Forever Fun, dengan konser 30 tahun. Ini dia Project Pop dengan Ingatlah Hari Ini, Dodo Harahap di Iswara.

Bro Putu Budi, Angga The Traveling Researcher, Devita Khairunisa, dan masih banyak lagi. Napas saya langsung habis. Well, anyway, selamat pagi untuk sahabat suara yang baru saja join. Dodo Harahap masih dan baru saja menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Wahai karyawan bergaji imut atau karjimut, kita harus semangat walaupun 1.083 rupiah.

Dilanjut dengan yang ini, ada Isyana Sarasvati featuring Rayi dengan Kau Adalah. Lalu masih ada juga Maximus dengan Ku Kan Kembali Tapi Setelah Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif. Silakan voice note 0816

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga. Sama dengan

yang punya jurus baru supaya AI tercanggihnya nggak bisa akal-akalan barat ini mah, kalau kata anak zaman sekarang ya. Ada yang ingat lagu ini? Ada yang bisa tebak? Yang nonton di live TikTok atau juga yang di 9 kota?

0: Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada nggak yang baru menemukan diskon besar-besaran, terutama sepatu? Diskonnya bagus, mereknya bagus, duitnya juga ada, tapi sayangnya size-nya tidak ada. Shout out untuk teman-teman yang ukuran kakinya 46 ya, itulah yang kita deritakan. Well, anyway, berarti kita gak boleh beli diskonan, ya udahlah ya.
1: Yang pasti 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama sudah selesai. Kita akan lanjut lagi sahabat suara, coming up next 10 to 5 dan juga potret
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
5: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kamu masih mendengarkan Isuara Jakarta Semarang Surabaya, suara warga Indonesia. Ini dapat update dari sahabat suara yang tinggal di Jepang. Gempa melanda Jepang, Dok. Kemarin, mana hari apa sih? Selasa ya. Oke, Selasa di daerah Pulau Kyushu. Ini gede, Dok. Kekuatannya tuh 7,1 skala Richter. Akibatnya beberapa penerbangan domestik dan internasional dibatalkan. Jadi enggak bisa liburan deh. Oh, dia mau balik ke Jakarta. Oke, Feni, hati-hati di sana. Tapi kayaknya kalau di Jepang tuh untuk apa ya namanya ya? Alert itu udah ada dari handphone masing-masing, betul enggak? Apa tuh hanya di film-film saja? Karena jujur ke Jepang bukan jadi penduduk tapi jadi turis gitu ya, beberapa teman-teman saya, bukan saya. Saya jatuhnya ke Kyoto tapi kota wisata ya. Hai sahabat suara, apa kabar yang sudah bergabung di isuaranetwork.com/streaming. Ada namanya Alisa Gwendolyn, dia nonton di live TikTok. Kak, ini apa? Saya bilang ini adalah siaran radio, bisa ditonton. Nah, kenapa diem? Terus saya bingung kenapa diem ya? Ya kan lagi nunggu lagunya habis. Baru ngomong ya. Well, anyway, siap-siap memasuki jam 12 siang. Di jam 12 siang banyak lagi lagu-lagu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan kita akan lanjut lagi dengan lagu selanjutnya. Ada Run dengan Nothing Lasts Forever buat G.A. Joe. What's up? Welcome to live TikToknya at isuara.network ya. Kita akan lanjut lagi sahabat suara. Pasti tetap di Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

ancaman cyber dan pencurian data. Kebijakan yang juga mencakup inverter listrik ini bertujuan mendorong produksi dalam negeri, sementara China memperingatkan akan mengambil langkah balasan jika kepentingannya dirugikan. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Pertanyaannya adalah makan apa sekarang? Kalau sekarang belum gajian, tenang ya. Ya pasti cek aja sahabat suara, teman ada yang bawa bekal nggak? Boleh sharing nggak? Tapi kalau nggak dikasih jangan marah ya. Jadi saatnya untuk bawa bekal. Yoi, oke. Di putaran kedua, Dodo Harahap masih menemani kamu dengan 10 lagu.

0: Tahu nggak kak, belajar mesin tiap hari mati lampu, bete banget. Ya ampun Rini, semoga lagu yang ini bisa menghibur kamu ya. Ada lagunya Geri Gani dengan Rusuk, lalu juga ada Tulus dengan Teh Hijau. Yang suka Teh Hijau dengan intro lagu seperti ini. Sing. Nanti kita mainin versi fullnya ya. Lalu setelah itu ada Andira dengan Enyah, siap dimainkan setelah Ardito Pramono dengan Wake Him Up Together With You. Dodo Harahap masih menemani kamu live on air, live online, hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menyapa warga Indonesia, hai Liu, ya gitu, Sri Murwani, hai. Lalu juga Sari, Lia.
1: Ada nama ya?
0: Mio Putih, kayak lagi mesen ojek online ya. Pak, saya pelatnya sama Mio warna putih. Yang ini siap menemani kamu sahabat suara Krisya dengan Untukku, masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya juga ada Yofi Widianto dan juga Liodra, Tiara Andini, Ziva Magnolia dengan Menyesal. Nanti versi fullnya siap dimainkan. Setelah Dodo Harap masih bersama kamu. Wow, langsung di gaspol ya. 0816-114-1014. Live TikToknya @isuara.network. Bareng-bareng, nongkrong bareng sampai jam 2 siang. Hanya di Isuara.

Indonesia. Selamat siang untuk warga Tus Juli Agustus. Wih, ini adalah sebuah zodiak yang selalu memegang peran andil penting dalam sebuah perusahaan. Tapi masalahnya satu, dia tidak pernah akur.

tentang seseorang dari Anda juga siap menemani siang hari kamu sambil makan siang. Makan siang apa? Sambil mikirin, sambil dengerin lagunya Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan Aziz Harun. Yang pasti masih di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap stand.

0: Jakarta, Bandung, suara warga Indonesia. Dan Bara Suara menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Setelah ini akan ada beberapa iklan, dan nanti di jam 1 siang akan ngobrol bareng musisi di Indokustik. Ada satu grup band yang namanya Familiar dan akan muncul lagi untuk menceritakan karya terbaru mereka. Tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: Kamu sangat berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Kamu masih mendengarkan Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Jam 1 siang bakal ngobrol sama musisi di Indokustik. Apakah kamu masih ingat dengan lagu-lagu mereka? Karena kan kehadiran yang namanya Wayang. Akan ngobrol sama
1: Tunggu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Marang Surabaya, suara warga Indonesia. Jam waktunya Indokustik, dan kali ini sahabat suara, kita kedatangan salah satu band yang sudah mewarnai perjalanan musik Indonesia selama puluhan tahun, dan sekarang ini hadir dengan formasi, lalu juga dengan warna musik dan semangat baru lewat single terbaru Mati Aku Mati. Wah, ini lagunya, apa judul lagunya nih, awal dan akhir katanya sama, mati aku mati, kayak udah mati banget nih kayaknya ya. Ntar kita ngobrol ya kenapa judulnya seperti ini dan apa aja karyanya lagi. Langsung aja disapa yang sudah hadir di lantai 6 untuk Wisma MRA, ada yang namanya Studio Iswara. Kita sambut Wayang. Nyambut Wayang, mic-nya baru dinyalain. Sekali lagi kita sambut Wayang. Selamat datang. Kita langsung absen. Vokal ada Taurin.
1: Hai.
0: Lalu juga bagian bass ada Oji.
2: Halo.
0: Asik. Lalu juga gitar ada Ilham.
3: Halo.
0: Asik. Enak ya di belakang ya. Duduknya santai banget ya. Gitar selanjutnya Ai.
1: Lagi berhalangan.
0: Langsung aja Farid di drum.
4: Halo.
0: Asik. Ya, selamat datang nih. Vibesnya udah kayak di ini ya.
1: Dimana?
0: Di studio TV gitu ya. Duduk di belakang. Kita live TikTok juga di @iswara.network. Buat sahabat suara yang di live TikTok, mohon dukungannya untuk nanya ya. Kayak apalagi tuh kan Wayang, halo Wayang, halo tuh banyak banget.
1: Halo,
0: langsung.
1: Halo.
0: Kita kulik ya untuk Wayang kali ini. Selamat datang di Suara. Ini kan udah menjadi bagian dari industri musik. Wah, nama Wayang tuh apalagi tadi ketika awal siaran jam 11 nanti ada Wayang guys. Wah Wayang gitu ya. Nah, ini banyak banget yang kaget melihat perubahan formasi. Ya, termasuk hadirnya vokalis perempuan. Ya, coba kenalin lagi dong personilnya. Ada yang namanya Kak Taurin.
1: Iya, Taurin.
0: Gimana ini? Gabungnya di Wayang ini dari tahun kapan ini?
1: Dari tahun ini.
0: Oh, gitu.
1: Dari Januari 2026 ini.
0: Oh.
1: Dari awal tahun. Jadi okay. Baru banget sebenarnya.
0: Prosesnya gimana? Tahu-tahu tahun ini join berkarya bareng di Wayang?
1: Jadi ditawarin gitu.
0: Uh-huh.
1: Ditawarin.

0: sama Ordal. Ordal.
1: Ordal, benar banget. Orang dalam yang udah kita kenal lama, maksudnya gitu ya. Kan enggak mungkin tahu-tahu ayo gitu ya. Oke.
0: Okay. Ya pokoknya dikabari mau ngeband lagi enggak gitu kan karena sebelumnya udah vakum ngeband kan gitu. Terus ngeband sama siapa? Sama Wayang gitu. Wayang gitu kan. Terus ingatnya tuh yang dongeng sebelum tidur gitu. Maksudnya mastiin gitu kan. Masa sih Wayang awalnya gitu. Terus iya yang itu. Terus ya udah deh, akhirnya ada kayak semacam apa ya? Sebutannya apa tuh? Kayak audisi kecil-kecilan lah ya gitu. Apa?
2: Silaturahmi.
1: Ya. Sowan.
0: Sambil jamming gitu kan biar dengerin suaranya. Seperti ini loh gitu.
1: Terus, soalnya skena ya. Soalnya sambil jamming.
0: Iya. Terus habis itu ya udah apa ya? Awalnya ya senang gitu diajakin. Terus tapi ya udah kita lihat nanti nih. Belum tentu cocok kan gitu kan. Tapi akhirnya ya udah ditemuin aja. Eh langsung dimasukin grup.
1: Grup WhatsApp lagi. Wah, welcome nih. Oh, jadi emang tahun 2026 ini bisa dibilang menjadi titik balik besar ya Mas ya, buat Wayang ya. Boleh diketar lagi ke mic biar sahabat-sahabat bisa dengar ya. Kita ngobrol berdua tapi ada yang dengerin juga Mas. Ya, nah kenapa merasa ini adalah tahun yang tepat untuk memulai era baru?
2: Karena gini, tahun 2025 sempat rilis juga, tapi memang gak kedengeran ya. Lalu di akhir tahun tinggal Oji sendiri nih yang tersisa gitu. Terus dipikir-pikir kayaknya kalau Wayang itu butuh sinden deh gitu.
1: Aduh.
2: Makanya akhirnya pilihannya ke
1: sinden.
2: Taurin.
1: Iya. Butuh format yang berbeda mungkin ya.
2: Berbeda.
1: Oke, dan selain personil, berarti nama fanbase masih tetapkah atau udah berubah juga?
2: Dari logo, dari personil, terus warna musik, terus formasi, ya termasuk panggilan ke teman-teman Wayang, jadi ikut-ikut gitulah.
1: Apa jadi sekarang namanya?
2: Pendongeng. Iya.
1: Oh, awalnya dulu Wayangku. Ya, sekarang pendongeng. Kenapa kok jadi pendongeng? Apa karena wayang itu sendiri filosofinya ada cerita-cerita legenda tokoh-tokohnya yang wayang asli ya?
2: Bisa,
1: kenapa
2: jadi gitu?
1: Oh gitu.
0: Biar gampang.
1: Dibantu aja sih.
2: Nggak, jadi emang pas kita sering kumpul terus kira-kira apa sih yang lagu yang orang ngeh sama wayang? Dongeng. Gitu.
1: Dongeng se.
2: Ya. Itu sih kita nyambung-nyambungin dia tuh.
1: Pendongeng ya, asik. Nah, ini dibalik perubahan ini ada filosofinya enggak?
2: Filosofinya biasanya Mas Farid nih.
1: Mas Farid ya harus mawas diri. Di sini emang mawas diri atau dilempar gitu. Lempar mic.
2: Perihal apa filosofi perihal?
1: Filosofi perubahan apapun itulah yang terjadi di 2026 ini.
3: Enggak tahu ya. Ke saya datang ke wayang itu memang kayaknya ya. Mau enggak mau suka enggak suka memang harus banyak. Mau enggak mau suka enggak suka ya memang harus banyak perubahan sih. Terkait industri yang udah berubah, terkait terlalu lamanya wayang tertidur gitu. Jadi ya
1: dongeng sebelum tidur bagus banget sumpah. Bagus banget terus.
3: Jadi ya mau enggak mau kita banyak bebenahnya gitu.
1: Dan ada diskusi yang cukup panjang enggak untuk perubahan ini dari sebelum Taurin masuk gitu sampai kira butuh sinden nih. Berapa lama
2: sih?
0: Kita enggak dari
1: Mas
0: Ojinya sebelumnya kan
1: sebelumnya
2: enggak kita kontak-kontakan akhir tahun ya.
0: Iya, akhir tahun.
2: Awal tahun ketemu lalu Februari kita rekaman, bikin deck 7 lagu. Lalu sebelum Lebaran kita kumpulin teman-teman, kita pilih mana lagu jagoannya yang mau kita jadiin single pertama nih. Ya ketemu Mati Aku Mati. Okay. Artinya emang awal-awal kalau ngobrolnya kita pengennya ngebandnya yang seneng-seneng aja ya, yang
0: santai gitu.
2: Terus katanya berasa kayak zaman company nih.
0: Kenapa? Biar, kan oh iya ngeband lagi biar bisa nanti kalau biar gak pusing gitu, ngilangin pusing. Malah pusing.
1: Apa yang pusing dari rombakan baru ini? Apakah cara untuk memperkenalkannya kembali padahal namanya gak berubah gitu, tapi ada yang hal yang challenging gak?
2: Ya kayak itu tadi yang tadi Mas Farid bilang tertidur lama wayangnya ya. Ini agak susah juga sih, artinya kalau kita bicara di media sosial, gimana yang formasi baru ini banyak sekali cercaan gitu ya. Hmm. Terus tapi memang karena ini kita satu visi, kita pingin ini jalan bareng lagi untuk wayang, ya gas gitu.
1: Ah, okay.
2: Gitu. Agak sulit sih kalau kita oji bandingin sama wayang yang dulu ya, karena memang kita nggak menggantikan, kita hanya meneruskan ya, legacy aja.
3: Wayang yang era sebelumnya itu tidak akan tergantikan menurut kita sekarang. Yeah. Jadi kita itu nggak mau merusak yang sebelumnya. Jadi kayak ibaratnya tuh ada kolam yang berbeda kalau kita lihat. Iya. Wayang yang dulu seperti ini, wayang yang sekarang ya beda lagi.
1: Mungkin bisa dibilang wayang yang kaset sama yang sekarang yang streaming.
2: Ya, itu betul.
0: Aku akhirnya dapat kata-kata baru lagi.
1: Wayang kaset, wayang streaming. Iya, udah dibikin dari kemarin malam kok. Tenang ya. Penyiar harus banyak nih prepare ya. Oke, nanti kita ngobrolin tentang mati aku mati. Lebih dalam lagi sahabat suara. Silakan live TikTok tuh banyak yang komentar. Ini wayang ya aku taunya yang dongeng sebelum tidur. Wah, welcome kata dia terus. Istia, wayang sekarang berapa personil? 1 2 3 4 5 ya?
0: Iya.
1: 5. Oke, tonton ya Istia dan juga teman-teman yang ada di live TikTok. Silakan juga 0816 1141014, kita akan lanjut lagi setelah Kunto Aji mercusuar aja di
4: memainkan musik pilihan.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Kunto Aji dengan Mercusuar di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, barengan dengan satu grup band yang sekarang sudah punya personil dan konsep baru. Kita sambut langsung untuk yang baru join Sahabat Suara, ini dia, ada
1: Wayang.
0: Asik, kami dari Wayang. Kangen gak ngomong gitu? Dulu kan sering ya?
1: Iya, betul.
0: Sampai dipelesetin, kami dari tadi. Jadi Wayang ini Sahabat Suara punya konsep baru, personil juga baru. Jadi banyak yang nanya, "Ha, personil Wayang yang paling kecil sekarang yang mana ya?" Itu tuh. Yang pakai topi. Kecil dia.
1: Iya,
0: jadi memorinya masih ada Wayang. Asik deh nih ya. Jadi kita akan ngobrolin tentang lagu barunya Wayang, Mati Aku Mati, yang lirik sangat emosional, aransemen sangat ngegas ya, memang ya. Nah ini sebenarnya apa makna sebenarnya dibalik judul Mati Aku Mati ini?
1: Nah kalau yang ini yang harus ngobrolin yang paling kecil.
0: Paling kecil, dilempar lagi.
2: Karena beliau yang...
1: Karena beliau yang membuat...
0: Karena beliau yang paling menulis. Beliau ya.
1: Yang menulis lagu ini, silakan.
3: Mati aku mati.
0: Mati aku mati gimana nih?
3: Mati aku
0: suara
3: mati
0: hati kah?
3: Iya betul.
0: Oh, wow. Salah
2: satu pengalaman pribadi.
3: Iya, pengalaman pribadi. Dan dulu aku buatnya zaman pas sekolah.
0: Tahun kapan tuh?
3: 2000-an.
0: 2010-an.
3: Iya, 2007.
0: Wih,
3: 2007.
0: Oke. Jadi gimana dari tergeraknya mati aku mati dulu ini gimana nih? Skripsi gak kelar kah atau gimana? Mati.
3: Enggak, kisah cinta sama adik kelas sebenernya.
0: Oke.
3: Cuman ya enggak.
0: Kenapa? Ini mungkin buat adik-adik Gen Z nih ya. Kayaknya tuh ghosting segala macam tuh udah ada dari dulu sebenarnya, bukan doang ya. Jadi gimana? Silakan.
3: Buat ya cuman gak tersampaikan aja gitu.
0: Oh, bertepuk sebelah tangan. Dan itu memang cerita dari single ini ya?
1: Iya.
0: Tentang itu. Oke. Dan
1: cintanya gak kesampaian gitu.
0: Diambil dari ceritanya?
1: Ceritanya Ilham.
3: Iya. Disempurnakan sama Wayang sekarang.
0: Asik.
3: Ini tuh dengerin gak dia?
0: Masih. Oke. Ini kan sempat mengumpulkan 7 lagu sebelum akhirnya memilih Mati Aku Mati sebagai single pertama. Kenapa lagu ini yang akhirnya terpilih?
2: Ya atas diskusi dari tim ya, dari personil juga, dari manajemen juga, kira-kira mana nih yang minimal orang jadi nengok lu deh, karena Wayang tertidur lama itu tadi.
0: Oke. Dan Mati Aku Mati ini menjadi single, dan apakah nanti emang udah rilis album atau masih single aja sekarang?
2: Masih single.
0: Nanti karena nih ada kabar ada 7 lagu, berarti nanti akan album atau gimana? Atau dicicil aja deh, satu gimana?
2: Kayaknya sih musimnya begitu deh.
1: Musimnya. Kayak mau nyicil dulu.
0: Ini guys, musisi ya yang ngikutin yang namanya musimnya, benar. Gak usah buang-buang energi ya. Selagi masih ada anginnya, ayoin ya kan. Oke, berarti memang kali ini Wayang hadir dengan warna yang ngegas itu apa ya? Alternatif rock ya, bisa dibilang ya?
2: Iya, bisa dibilang.
0: Alternatif rock yang lebih modern. Apa yang akhirnya melatar belakangi perubahan genre ini?
2: Karena jadi kan ini mundur lagi dikit
0: boleh.
2: Waktu pas temen ngasih referensi Taurin di IG-nya itu suaranya ngepop.
0: Ya.
2: Setelah ketemu, oh ternyata nggak ngepop ya.
0: Gitu. Serius?
2: Artinya kita ngikutin si sang vokalis.
0: Oke.
2: Karena kalau misalnya kita ngikutin suara apa warna-warna yang dulu, kayaknya nggak dapet gitu.
0: Coba Derin, ingetin ke Sahabat Suara sebelum di Wayang. Lu vokalis warna musiknya gimana coba deh. Sampai akhirnya dengan looks lu aja yang belah pinggirnya tuh udah kayak...
1: Belah pinggir.
0: Ininya tipis.
1: Duitnya kurang jadi dipotong. Ini potong segini karena duitnya kurang.
0: Oh selama ini Nurina Zubir kayak gitu berarti. Bob nungging kan dulu kan ada panjang ininya enggak gitu. Jadi gimana ingetin ke Sahabat Suara lagi?
1: Kalau dulu, dulu itu ngeband juga... agak-agak ngerok juga sih kalau dulu. Nah kebetulan yang dilihat sama Mas Oji di Instagram itu video lagu, emang lagu pop lagunya itu apa? Ya pokoknya lagunya Ade Govinda yang itulah. Pokoknya itu tuh buat apa ya? Jadi lagunya itu emang pas buat kayak ikut apa waktu itu kompetisi gitulah gitu. Nah itu
0: gitu ya?
1: Iya, nah okay. Itu ngepop gitu. Dan itu aja gitu yang ada di situ. Dipikir suaranya begitu
0: emang kali. Begitu adanya.
1: Iya, padahal emang harus bawain lagu itu pada saat itu gitu. Cuma kalau ngeband sih lebih ke yang rock-rock gitu. Padahal pas diajak ngeband ini sempat kepikiran gitu, nanti kalau ngeband gak mau yang ngerok-ngerok lagi deh gitu, maksudnya ya mau yang santai-santai aja. Ternyata tetap dibawanya ke situ.
0: Hati-hati dengan yang namanya doa ya. Biasanya diayoi nama Tuhan. Gak bisa. Gue udah kasih lo anugerah ini nih. Tetep, tapi capek ya emang nyanyi dengan itu ya, ini
1: lumayan,
0: ya
1: lumayan seru sih.
0: Seru. Ya itu dia, seru ya. Bagus banget jawabannya, seru. Selama ada ini seru ya. Ada waktunya ya. Ada waktunya. Waktunya. Kalau dibandingin dengan lagu-lagu hits wayang, ya, damai, dongeng, atau kecewa, ada lagi semuanya nih di Iswara nih, databanknya mantap Prita ya. Nah, ini apa yang paling membedakan proses produksi Mati Aku Mati dengan yang sebelum-sebelumnya, jauh sebelum-sebelumnya yang wayang kaset itu, dengan saya yang wayang streaming?
2: Gimana sorry?
0: Ya, jadi apa yang membedakan nih dengan yang Mati Aku Mati dengan dulu, kan lagunya beda juga kan ya, dengan trennya juga ya. Apa yang membedakan?
2: Kayaknya Mas Farid deh.
0: Dari prosesnya gitu Mas Farid.
4: Ya prosesnya sih ya jelas beda ya dari eranya Mas Oji dulu tahun 90-an sama sekarang. Sekarang lebih fleksibel kali ya. Kita bisa bikin di mana aja. Kalau waktu, makanya kita dalam waktu singkat itu bisa ngumpulin 7 lagu karena sekarang lebih fleksibel gitu kan, lebih mudah gitu.
0: Wih, ini menarik nih. Lanjut dulu tapi biar nggak lupa gue. Terus,
4: ya itu, begitulah kurang lebih. Jadi kalau dulu mungkin harus benar-benar terkonsep gitu. Kalau sekarang kita ngumpul sebentar, coba deh ini di record dulu, takutnya lupa, besoknya kita lanjut lagi.
0: Ini menarik nih pertanyaannya nih, karena ini wayang tuh awalnya 90 berapa sih, tahun
4: 95
0: kan, yeah. MTV Ampu, Jamu yang ada di MTV On Sky dulu, ada nih bagian Nuansa dari MTV Musik. On Sky. Iya, Nuansa Musik, terus juga banyak deh Bursa Musik Indonesia, ya kan. Indonesia. Tadi disampaikan bahwa gue jadi kenapa jadi moderator bahasanya. Maksudnya tadi dia dibilang abis ada event soalnya kemarin sempat bilang terkonsep banget tahun itu. Terus yang sekarang nih semua bisa kita data bank dulu pakai record voice note mungkin ya. Challengingnya apa sih? Apakah asikan ketika zaman dulu? Gue nggak mau bilang zaman dulu sih, di era itu atau yang sekarang?
2: Kalau ngomongin cara teknisnya kan dulu studio, kita harus ke studio rekaman yang pakai pita dan sebagainya.
0: Nah, itu nggak ngalamin, oke? Okay.
2: Lalu yang sekarang tinggal di kamar aja pun jadi gitu.
4: Kalau dulu tuntutannya sangat-sangat apa ya, bisa dibilang berbahaya.
2: Harus betul-betul
0: detail ya.
2: Iya.
4: Jadi kalau sekarang
2: dulu baru direkam.
4: Sekarang kalau sekarang misalkan lagi moodnya cuman ngisi satu line gitu, bisa dilanjut besok.
0: Dulu enggak ada ya. Dulu booking aja ya hotel. Dulu apa? Hotel itu. Studio.
1: Hotel di situ mana?
0: Ulang nah, hotel habis MC kemarin. Belum di booking.
4: Musisi zaman dulu bisa dibilang lebih terlatih sebenarnya.
0: Tanpa harus kita membanggakan di era, tapi memang itu kita adanya terbatas ya.
2: Iya
0: kan, studio dulu lu satu jam ya lu gak boleh check sound di situ. Udah harus door gitu mulai.
1: Jadi harus benar-benar mateng.
0: Nah kalau yang sekarang ini, apakah akhirnya disiplin itu jadi berubah? Karena lebih ringkas atau?
2: Enggak sih, tetap artinya yang ngejaga pakem untuk wayang ini memang Mas Farid. Jadi apa-apa dia coba kita begini gitu. Yang apa sih, suka jadi trigger gitu lah. Yuk kita begini.
0: Gitu. Karena
2: jadi
0: ini
2: yang ngejaga, selain ngejaga tempo, ngejaga pakem juga.
0: Gitu. Karena udah semakin muda, jadi semakin kadang-kadang suka.
1: Semakin muda,
0: apa sih, dimolor-molorin gitu.
2: Ngegampangin.
0: Bener. Iya. Maksudnya jadi, wah ini masih ada disiplin lamanya berarti yang diterapin
1: masih,
0: ya.
1: Masih. Cakep. Kalau disiplinnya masih.
4: Disiplinnya asik. Yang kita kejar itu moodnya. Biar apa ya? Karena mood kan gak bisa dikejar ya kadang ya. Jadi disiplin kita ngumpul serutin mungkin gitu. Sampai nemu moodnya yang enak gitu. Moodnya yang benar-benar dapat.
1: Iya, makanya dulu kan dikira mungkin paling nanti ketemunya cuma seminggu sekali atau apa. Awal-awal hampir setiap hari ketemu mulu.
0: Sampai di WA group juga pasti ngobrol kan.
1: Betul.
0: Kalau dulu juga gak bisa ngomongin mood ya. Udah saatnya muncul.
4: Kayak benar-benar terlatih.
0: Wah, jadi emang benar-benar terlatih dan emang benar-benar sekarang ini tantangannya adalah karena prosesnya udah lebih simple, lebih instan, lebih enak, justru produksinya juga harus lebih di tetap didisiplinin juga ya untuk ini ya. Oke, nextnya kita akan ngebahas tentang wayang ini sendiri ketika Taurin sebagai vokalis Balu, gimana caranya untuk membangun chemistry dengan lagu yang ini juga. Nanti ya kita ngobrol okay. Ya. Iklan dulu soalnya. Dodo Harhab dan juga Wayang bakal balik lagi. Pastikan tetap di Iswara.

0: Indonesia. Suara. Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Studio Iswara kedatangan band yang banyak. Wayang. Vokalis wayang baru ya coy, betul, pendekar muda, pemuda ya. Asik bener, cerita seru tuh. Iya, ternyata kita satu kawasan ya, Bekasi kita ya. Kita adalah warga Uzbekistan ya. Ujung Bekasi Selatan ya. Uzbekistan. Berarti kita tahu yang namanya Ratna.
1: Iya.
0: Terus yang tahu namanya Nasio.
1: Iya.
0: Komsen.
1: Komsen.
0: Oh my god.

0: 02A. Tapi 02 banyak tuh yang muter balik di pasar bo tuh, kesel gak nyampe Pekayon.
1: Iya lagi.
0: Iya kan, kesel banget ya. Iya, udah mau ke Metropolitan, mau muter balik. Halo buat sahabat Pekayon, iya benar. Oh, oh warganya mulai keluar nih ya. Ayo, bulak kapal, ada bulak kapal. Jadi kita lagi ngobrol tentang single terbarunya Wayang dengan formasi baru, Mati Aku Mati. Taurin, sebagai vokalis baru, gimana cara membangun chemistry dengan lagu yang awalnya ditulis dengan Ilham supaya terasa menjadi cerita kalian bareng-bareng nih?
2: Nah, itu dia. Kan lagunya kan liriknya agak serem ya awalnya ya. Maksudnya kalau dilihat mati aku mati gitu kan. Maksudnya betul. Tapi
0: judulnya.
2: Tapi kan liriknya ada yang mati aku mati gitu kan gitu. Tapi ya kalau misalnya kita baca-baca lagi, maksudnya kalau kita dalemin lagi kan itu cuma kayak kiasan aja sih, mati aku matinya itu bukan mati beneran, tapi kayak dalam banget gitu rasanya. Cinta yang gak kesampaian gitu. Jadi ya udah nanya dia sama Ilham, ini ceritanya tentang apa Am, gitu-gitu. Dan ternyata dia masih sampai sekarang masih pengen sama dia Am.
3: Enggak juga.
2: Oh, enggak.
0: Masa sih? Dulu sekolah berarti di SMA mana tuh, kasih tahu. Oke, Bekasi ini berarti ya. Bukan?
4: Iya.
0: Di mana? Daerah mana daerah? Jangan nama sekolah, ntar Wibawa Mukti lo sebut. Jangan dong.
2: Ciang sana.
0: Aduh, di luar kuasa lagi. Ciang sana di mana?
2: Ciang sana udah masuk Bogor.
0: Gunung Putri.
4: Iya, Gunung
0: Putri. Lucu banget ketemunya area-area motong kayak ini ya. Alternatif Cibubur ya.
2: Ah iya betul. Iya.
0: Lucu banget sih dulu. Oh, jadi udah nih, udah enggak dilanjutin lagi ya?
4: Udah sah.
2: Oh, yang dia udah sah di sana.
0: Udah sah.
4: Kita enggak mau ganggu.
0: Oh.
1: Bilang aja udah punya anak.
0: Ya Nur Kuning masih melengkung. Enggak, udah punya anak, udah harga mati, udah jangan ya. Oke, okay. Menurut teman-teman dari Wayang sendiri, pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat suara setelah menikmati lagu ini sampai selesai?
2: Pesan apa, Am?
1: Pesan apa?
0: Apa, Am? Lo
2: nunjukkan.
0: Nunjuk lempar-lempar.
2: Semua lempar semua.
0: Kalau punya perasaan jangan dipendam. Gimana? Itu, jadi gue yang luar. Saya selaku PR ya di sini. Gram.
2: Lebih ke situ sih. Dia gimana? Yo, coba kalau dari Hamis sendiri
1: harapannya
2: gimana?
1: Harapannya sih pengennya ngedengar lagu itu orang enggak patah semangat gitu bahwa ya cinta mati itu ya enggak ada sebenarnya.
2: Cinta mati itu enggak ada.
1: Masih.
2: Apalagi dibalut musiknya yang kayak gini gitu. Jadi walaupun lebih emosional liriknya emosional, musiknya kayak gitu, jadi masih bisa dibawa buat headbang gitu. Sambil cuci piring, sambil headbang gitu.
0: Oke. Sekarang kita akan main games ya. Saatnya games siapa yang paling. Siapa? Ini karena anak Bekasi, kita gedenya di tahun 90-2000an ya. Ingat yang namanya PlayStation kan ya. Nah, kita gede di era game ini kan. Sebagai game ini, sebagai background ya.
2: Oke.
0: Harvest Moon. Oke, kita pertanyaannya siapa yang paling. Jadi nanti jawab aja, langsung tunjuk oknumnya aja siapa ya. Kita akan ngetes sudah sejauh mana kalian kenal. Taurin mulai. Pertanyaan pertama, siapa personil paling perfeksionis?
2: Ilham.
0: Asik. Ada dua suara Ilham sih, udah iya pasti. Mengamini semuanya Ilham?
2: Ilham.
0: Seperfeksionis apa dia?
2: Banget deh. Mandi aja lama. Tuh.
1: Mandi sejam.
0: Itu gak lebih curiga ya kalau mandi lama. Sama cowok ya, ya kan mungkin ya kan, kita harus tahu tuh dari mana dulu, apakah mandi keramas dulu kan, mikir dulu tuh mau keramas dulu apa mau sikat gigi dulu ya gitu. Sialan nih kalau siaran sendiri harus nyapu sendiri emang. Enggak ada yang nolongin. Oke, pertanyaan kedua, siapa yang paling sering telat latihan?
2: Enggak ada.
0: Cakap penting itu.
2: Kita jadi tengok-tengok kan karena
0: nggak ada.
4: Nunda-nunda jadi.
0: Oke. Selanjutnya, siapa yang paling cerewet di grup WhatsApp?
1: Cerewet.
0: Guys, langsung gitu. Nah, ini lagi nih muncul gitu.
2: Siapa?
0: Siapa tuh nunjuk?
2: Oh, iya.
0: Mas Oji. Apa yang Mas biasanya yang lo kayak pengen cek atau apa atau make sure atau?
1: Iya sih itu make sure. Kalau ngingetin
2: jadwal.
3: Kepala suku.
2: Kepala suku harus lebih cerewet. Iya. Yeah.
0: Ibarat kata Pak Kusir supaya baik jalannya ya.
2: Iya betul.
0: Ya selanjutnya siapa yang paling sering bercanda?
3: Mas Oji.
0: Oke, teman-teman, kasih tahu bercandanya Mas Oji yang bapak-bapak banget apa?
2: Banyak banget coba, udah dihitungin pokoknya.
0: Coba yang paling apa sih nih? Orang lagi begini malam-malam muncul aja. Apa-apa? Pantun kah? Tebak-tebakan kah? Kesetan?
2: Tebak-tebakan paling banyak, tapi yang aku inget enggak bisa diceritain.
0: Ya jangan. Kebayang lagi, lu komplek mana sih, Bang? Pondok Gede Permai? Bukan. Kemang Pratama? Pemda.
4: Kadang dia kalau bikin jokes kita mesti loading dulu.
0: Nah. Diem, terus gak ada yang jawab, dia sendiri yang jawab. Ini.
2: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa ya Mas Oji? Apa bapak-bapak di komplek lo kurang asik apa gimana?
1: Iya
0: gitu ya. Iya kan? Karena kalau udah bapak-bapak itu kalau enggak asik itu nyari tempat lain sendiri ya kan?
1: Iya sih.
0: Pasti lo kalau pulang kantor bapak-bapaknya pada begini kan ngobrol. Sedekap. Iya enggak? Komplek Bekasi banget sumpah gue inget banget. Oh, muka gue lama masuk ngobrol dulu. Oke, terakhir siapa yang paling lama kalau sound check?
2: Sih. Kita buru-buru semua.
1: Iya.
0: Eh, gue mau tahu nih perbedaan sebelum dan sesudah pandemi pas manggung kan masih manggung-manggung event gitu ya. Tenang aja Mas Oji, santai mukanya jangan. Makanan backstage itu masih sama makanan Jepang itu nggak sih?
1: Oh, iya.
0: Depannya H, belakangnya N. Masih. Buset, agak berdua. Serius. Masih. Ini berarti adalah makanan event ya.
2: Iya.
0: Nanti kita lanjut lagi sahabat suara. Masih barengan sama Wayang di Isuara setelah Mario J. Kalau dengan Semata Karnamu.

0: gitu ya sahabat suara ya, lagi dengerin. Asik banget. Semua harus on point ya. Santai, santai tapi tetap harus presisi nih. Wah, benar-benar nih ya. Oke, nanti kita akan dengerin sahabat suara, dan buat sahabat suara yang ada di live TikTok bisa menyaksikan Wayang akan perform ya. Yang pasti akan perform beberapa enggak full ya, tapi sebelum kita ke performnya, ini masih penasaran dengan di tengah banyaknya band baru bermunculan nih, bagaimana Wayang menjaga eksistensi sekaligus menarik perhatian generasi pendengar yang lebih muda. PR nih sebenarnya.
1: PR. PR gimana banget. Rin? Gimana? Ya jadi itu ya kita ngikutin zaman sekarang gitu. Misalnya kalau emang ya kalau harus ngonten, ya berarti ikut ngonten yang gitu-gitu sih, lebih ke situ. Jadi enggak maksudnya enggak kayak treatment yang dulu gitu. Jadi ya lebih ikut ke zaman, dan lebih musik juga dipikirin lagi dari soal liriknya, dari soal musiknya. Kita denger-dengerin band-band yang sekarang seperti apa. Jadi bukan mau jadi band yang gimana bahasanya ya? Band zaman dulu atau gimana tuh?
2: Ya intinya ngeband zaman sekarang itu outputnya karya outputnya tuh bukan sekedar di lagu. PR-nya itu banyak turunannya tuh, mulai dari ngontennya harus yang kayak gimana, bla bla bla segala macam. PR-nya itu sih. Jadi output karyanya tuh bukan cuma lagu. PR-nya di situ.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang jadi challenge kita. Kita pun visinya visinya ya pengen punya karya yang konsisten, jadi bukan cuma bikin lagu doang.
0: Oke. Okay.
2: Nantinya bikin apa, itu challenge-nya.
0: Nah ini untuk fanbase-nya yang sudah berubah namanya bukan Wayangku lagi tapi Pendongeng. Ada enggak hal yang akan ditunggu oleh Pendongeng dalam beberapa bulan ke depan? Apakah tour, showcase, atau mungkin karya-karya turunannya tadi tuh yang lagi dikonsepin? Gimana? Ada enggak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Apa?
0: Apa rahasia. Mas Oji?
1: Rahasia.
0: Terdekat mau perform di mana? Ada?
3: Besok tanggal 31
0: di
1: Indokustik.
3: Indokustik.
0: Oh.
1: Iya.
0: Di mana?
3: Lipo Mall Puri.
0: Puri. Lipo Mall Puri. Wah, enak tuh tempatnya. Ya. Mantap, itu banyak apa namanya warga barat ya yang akan terpapar. Oh, ini
1: Wayang.
0: Mungkin ada juga sahabat suara yang gedenya sama Mbak ya, Mbaknya sering nonton TV. Nah, itu kadang-kadang kita lagunya nih, tapi enggak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terakhir silakan invite sahabat suara, teman-teman Wayang, untuk menikmati single terbaru yaitu Mau Mati Aku Mati di Iswara. Silakan, atau Rin atau siapa, invite langsung.
1: Ya, teman-teman sahabat suara, dengerin Mati Aku Mati. Mati Aku Mati udah bisa didengerin di semua digital platform musik, digital musik platform. Dan ini sekarang kita perform.
0: Betul.
1: Oh iya, dan sekarang kita bawain deh.
3: Bisa follow juga ini.
1: Oh iya, Instagram. Itu dia. Follow Instagramnya di Wayang Official. Apalagi TikToknya Wayang Official juga ya. Wayang Musik. Ya, nanya tuh kan.
3: YouTube-nya Wayang Official.
0: Okay.
1: TikTok Wayang Musik, Instagram Wayang Official, YouTube juga Wayang Official.
0: Siap. Ya. Dan yang penasaran dan kangen dengan performance-nya Wayang, langsung aja kita sambut. Ini dia Wayang dengan Mati Aku Mati.

0: Wayang. Good luck ya untuk perjalanan barunya.
1: Tadi aku mau ketawa.
0: Kenapa?
1: Baca, kasihan yang pegang mic capek kayaknya.
0: Ini mic di depan gue udah sampai bahu doang yang gerak. Karena ini bakal keluar suara gue. Ini emang kadang-kadang ya kalau live TikTok tuh suka deg-degan, suka kita enggak bisa nyaring kan. Julni, gue tandain ya. Kasihan yang pegangin mic capek.
1: Pas banget lagi nengok lagi.
0: Bakal bilang, "Nih geter enggak ya si Taurin?" Gue bilang ya. Gue tadi pengen gue belokin gini nih. Asik ya. Jadi ya gini nih adanya ya kalau udah yang new era kayak gini ya. Oke, good luck teman-teman Wayang untuk kasih, perjalanan barunya. Mati aku banyak. Mati ya. Asbun emang nih. Ya. Oke, sahabat suara, silakan nikmatin karya-karyanya Wayang yang udah bisa didengarkan di layanan musik streaming. Dan kita ketemu lagi besok barengan sama Farah dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harha pamit, Wayang juga pamit.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Fine sih di situ Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Ibu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita mah begitu jadi perempuan. Lagi
2: ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, ya gitu ya. Ya, ya, ya, ya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, ha? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya iya iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Ibu Tika.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.

0: Hati Suara.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang nggak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif. Dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
5: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, "Ibun boleh enggak aku ini pijit juga?" "Boleh." "Ya, Uta pijit." Abis itu Uta pijit,
1: adek enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, "Abis ini Uti ya." Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya. Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: tar dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Ih, hari ini spesial banget.
3: Bener, betul, dan tidak salah kalau biasanya di Suara Santai sampai jam 7 malam ada Reza Bima dan juga ada Jill Vandis.
2: Yes.
3: Hari ini kita tidak sendiri, tidak berdua, tidak bertiga, tapi berempat. Dimana langsung saja kita mulai menyapa sahabat suara yang mungkin sedang merasa ada di fase hidup yang serba membingungkan. Angkat tangan yang ada di sini sedang membingungkan, fase mempertanyakan arah hidup, kehilangan tujuan atau bahkan merasa semakin jauh dari Tuhan. Belum apa-apa udah berat ya pembicaraannya.
2: Nah, ini kan keresahan seperti ini menjadi bagian dari perjalanan hikmah dari film Seni Merayu Tuhan. Sebuah film yang diadaptasi dari buku karya Habib Jafar dan mengangkat cerita tentang keluarga, kehilangan, pencarian jati diri hingga perjalanan menemukan kembali makna hidup.
3: Nah, ini benar. Langsung di edisi spesial hari Rabu tanggal 29 Juli ini, kita tidak sendiri, sudah hadir di studio Iswara ada Habib Jafar. Selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
3: Senang sekali akhirnya bisa
2: Assalamualaikum,
3: bertemu.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dan juga Kesa David Lukman Syah. Benar.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang akan membahas cerita di balik Seni Merayu Tuhan, makna merayu Tuhan, dan mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh untuk generasi muda yang lagi mencari jalan hidupnya. Dan live TikTok juga sudah ada ya Habib, sudah ada Uci. Assalamualaikum Habib.
4: Waalaikumsalam. Halo.
3: Terlihat jelas ya.
4: Tep keranjang kuning.
3: Ya,
2: mungkin
3: enggak ada keranjang kuningnya.
4: Enggak ada.
2: Mungkin aku mau langsung aja bertanya, kenapa Tuhan harus dirayu, Bib? Kenapa? Okay. Kenapa Tuhan harus dirayu, Bib?
4: Kenapa Tuhan harus dirayu? Yeah. Karena Tuhan sendiri yang berkata dalam salah satu diskusinya bahwa Tuhan itu maha indah dan suka kepada segala sesuatu yang indah.
2: Setuju.
4: Karena itu kalau kita lihat tuh Asmaul Husna yang
2: siap.
4: 99 dari 99 nama mulia dari Tuhan, itu mayoritas nama-namanya itu adalah nama-nama yang jamaliah. Jamaliah itu artinya nama-nama yang feminin.
3: Oke.
4: Jadi 90 lebih nama-namanya feminin. Pengasih, penyayang, lembut dan lain sebagainya. Cuman beberapa aja yang jalaliah, yang kelelaki-lakian, yang maskulin. Dan Tuhan sendiri yang kemudian sebelum kita merayunya, dia sudah merayu kita duluan. Dalam satu hari kursi dia katakan, aku cinta kepadamu wahai hamba-hambaku, maka cintailah aku. Sehingga seharusnya memang semua yang kita lakukan kepada Tuhan itu dengan ketulusan, sebagai persembahan kepada Tuhan. Karena pada akhirnya kita masuk surganya itu bukan karena amal kita utamanya, tapi karena kasih sayang Tuhan kepada kita. Karena kalau amal kayaknya
2: pamrih gitu.
4: Iya. Pamrih, dan ini gak cocok untuk dibarter ya. Karena pasti kita bakal kurang. Tuhan yang inflasi tuh kalau barter amal sama kita.
3: Lebih kepada itu apa yang kita lakukan sementara ini adalah apa yang Tuhan lakukan sebenarnya.
4: Betul. Itu, itu ada cerita seorang raja yang kaya raya. Kemudian dia ditanya oleh seorang ulama, Raja, kamu kan punya kekuasaan yang besar dan kekayaan yang begitu berlimpah. Seandainya suatu hari kamu punya penyakit gak bisa minum, dan ada dokter yang bisa menyembuhkan kamu asalkan separuh kerajaan kamu dengan segala kekuasaan dan hartanya dikasih ke dia, mau gak? Ya maulah, daripada gak bisa minum. Setelah minum, ternyata kamu gak bisa kencing. Nah, dibayarnya kata dokter bisa jadi bisa kencing kalau kamu bayar separuh sisanya dari kekuasaan dan harta kamu. Mau gak kamu? Mau.
3: Yaudah.
4: Berarti kekuasaan kamu dengan segala kekayaan kamu ini tidak lebih dari air kencing yang kamu keluarkan gitu. Jadi gak usah sombong dengan
3: semua.
2: Padahal manusia
4: gak bisa kencing loh.
2: Padahal manusia cenderung untuk melekat kepada hal-hal itu ya, Bib. Kekuasaan, materi, apa segala macam ya. Tapi di cerita tadi harus melepaskan kemelekatannya gitu.
4: Betul, seharusnya kemelekatan itu harus dilepaskan dan harus dilawan kan? Harus saya akan lawan.
2: Saya
4: kan.
3: Oke. Jadi ke situ ya. Tapi kalau kita runut balik ini baru pembuka Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Ya, kita ada
6: sore yang penuh berkah gini. Ini
3: mulainya dari pintu masuk dulu. Ini kita udah langsung berenang gitu ya.
2: Ini Seni Merayu Tuhan dari bukunya Habib nih.
4: Dari buku aku.
2: Oke. Best seller nih ceritanya.
4: Alhamdulillah best seller. Terbit pertama Maret 2022. Sekarang sudah lebih dari 100.000 eksemplar. Wow, informasi dari penerbitnya udah puluhan cetak ulang.
2: Siap.
4: Jadi kemudian sebenarnya sejak di cover, sejak di judul itu sudah menarik bagi Wahana Kreator Nusantara. Jadi mereka Mas Salman Aristo tuh ngelihat, "Wih, kece juga nih judulnya, Seni Merayu Tuhan." Nah, ketika dibuka isinya itu bukan novel, bukan karya fiksi, jadi karya non fiksi kumpulan esai, tetapi ternyata banyak di sana renungan-renungan, quote-quote yang relate sama Gen Z. Karena itu sebenarnya film ini itu utamanya untuk para Gen Z.
2: Nah, untuk lo, Goy. Mantap.
3: Iya.
4: Karena kan Gen Z, Z-nya apa tuh Kang Jesa?
6: Apa ya? Z-nya zodiak mungkin.
3: Z-nya suka bingung.
4: Iya. Zuzur juga. Bukan Zeus dong.
3: Berbeda.
4: Bukan Zong juga dong.
3: Bukan Zong juga. Sangat banyak pertanyaan biasanya kalau Gen Z itu kan.
6: Zelisah ya.
3: Iya, zelisah gitu. Jadi itu
4: makanya ketika diadaptasi ke film, genre filmnya itu bukan religi. Nanti Kang Jesa bisa jelasin bahwa ini bukan film religi tapi coming of age. Cerita pendewasaan dalam berbagai hal. Ada kisah pendewasaan hubungan kita dengan orang tua. Karena Gen Z kan biasanya sama orang tuanya tuh
3: ya, gitu
4: ada banyak isu. Betul. Ya, karena mungkin mereka harus belajar di luar kota, harus merantau karena bekerja atau broken home dan lain sebagainya. Kemudian ada pendewasaan dalam kisah cinta. Ada bahkan kisah cintanya ada sedikit bumbu-bumbu beda server. Betul. Karena background program aku login itu kan obrolan lintas agama yang penuh dengan toleransi.
3: Betul.
2: Nonton saya, Bib.
4: Nonton ya.
2: Nonton.
4: Kemudian yang ketiga ada pendewasaan persahabatan. Ada kisah persahabatan yang positif, ada yang toksik juga. Jadi pokoknya kisah bagaimana kita bertumbuh lah.
3: Iya, jadi ini lebih cocok menarik digambarkan sebagai sebuah film mengenai coming of age. Nah, Mas Kesa di sini kan Seni Merayu Tuhan adalah debut Mas sebagai sutradara, di mana sebenarnya sebelumnya lebih banyak sebagai editor.
2: Ada Apa Dengan Cinta, Dua Garis Biru, Pengabdi
6: Bukan
2: Setan.
6: Ada Apa Dengan Cinta. Salah filmnya semua ini.
2: Salah semua.
4: Iya. Apa aja.
3: Jadi sebelumnya adalah editor.
6: Iya, editor.
3: Nah, akhirnya sekarang di sini step up menjadi seorang sutradara. Kenapa dengan film Seni Merayu Tuhan ini akhirnya Mas Kesa, ini dia nih, gue debutnya di sini deh.
2: Iya, gitu. Kenapa?
3: Aku berani deh mengambil peran yang lebih penting deh.
6: Kenapa ya? Karena tadi sih itu opening tadi itu kan Habib luar biasa ya, langsung menyentuh ke hati ya.
4: Terima kasih.
6: Banyak sih, banyak apa ya alasan, tapi mungkin kebetulan fase hidupnya juga lagi di situ. Jadi sebetulnya kan buat saya sutradara itu bukan sebuah pencapaian atau apa ya, buat saya bukan sebuah perjalanan. Saya di film jadi editor untuk jadi director enggak begitu gitu kan. Saya udah 20 tahun jadi editor film, memang itu profesi. Terus tiba-tiba ini yang apa ya, ini mestakung kodarullahnya tuh jadi tiba-tiba dikirim satu waktu Salman Aristo mengirim WhatsApp skenario sinopsis.
3: Iya.
6: Judulnya Seni Merayu Tuhan. Kok bagus banget, kok sangat bergetar ketika baca ya. Karena lucu gitu, Seni Merayu Tuhan. Yang kebetulan saat itu sayanya sedang ada di pesantren. Jadi itu connected banget gitu. Itu sih yang bikin salah satu ini kayaknya tuh ada ini apa ya.
3: Di saat di saat semua pointing the right direction, kayaknya udah inilah mau dibilang itu tanda atau apapun, energi gak bisa dibohongin. Ya udah ini mungkin aku tadi gak bisa menggunakan kata step up, tapi melanjutkan perjalanan dari editor menjadi seorang sutradara.
4: Itu juga coming of age kan, proses pendewasaan sutradara.
6: Terus ketika dibaca, ini Gen Z gitu. Tapi saya melihat nggak cuma tentang Gen Z, sebenarnya saya pengen komunikasi ini ke seluruh orang yang pernah jadi Gen Z. Maksudnya pernah ada di usia itu atau bahkan di saat ini pun merasakan hal yang sama.
3: Itu dia.
6: Tapi menolak, gue nggak kayak Gen Z, padahal situasinya sama.
3: Benar.
6: Ada problem dengan pasangan, dengan sahabat, orang tua, pekerjaan.
3: Jadi,
6: tapi kita bodo amat kadang-kadang gitu.
3: Payung besarnya untuk Gen Z, tapi buat boomer juga boleh.
4: Dan ini juga kan, banyak orang yang sebenarnya mereka walaupun usianya udah tidak Gen Z, tapi sebenarnya jiwanya masih Gen Z.
3: Betul.
4: Ya. Banyak orang yang bahkan udah mati di umur 25 tahun, tapi dikuburnya umur 60 tahun.
3: Nah,
4: kan?
3: Aduh, itu dalam. Iya kan?
4: Udah 25 tahun udah mati, tapi belum dikubur karena masih bernyawa.
3: Karena
4: masih udah gak coming of age, udah gak bertumbuh.
3: Di situ.
4: Ya, sebenarnya ada pesan khusus ya, kan ya, salah satu POV di film ini itu adalah POV Ibu Halimah. Ibu Halimah ini adalah seorang ibu yang harus ditinggalkan anaknya. Meninggal kan gak mesti wafat ya, meninggal, tapi meninggal untuk urusan pekerjaan
3: yang lain,
4: Nah, di sana tuh ada kisah yang menurut aku salah satu POV yang paling bagus adalah bagaimana beratnya coming of age seorang ibu yang harus berpisah dengan anaknya. Bayangin ya, kita sebagai misalnya seorang ayah ya, atau sebagai seorang ibu, fase pertama yang berat bagi kita adalah ketika anak kita gak mau dicium lagi, gak mau dipeluk lagi. Itu aja udah berat.
2: Jil lagi ngerasain tuh, Jil.
3: Enggak. So far thank God dua-duanya masih
2: mau ya.
4: Suatu hari
2: masih
4: akan
6: tapi apa?
4: Itu
6: masih SD atau SMP mungkin.
3: Yang SMA. Yang SMA yang pertama, yang cowok thank God dia
4: masih mau
3: dan dia laki gitu.
2: Oke.
3: Nah, yang kedua nih, yang cewek nih, yang kadang-kadang kalau dia lagi manis dia akan peluk, tapi kalau dia udah no gitu kayak cepet banget.
4: Betul, apalagi ini harus berpisah. Bukan karena hal yang buruk mungkin, bukan hal yang negatif, tapi karena coming of age kan, harus kuliah, harus bekerja.
2: Menarik.
6: Satu sisi nggak bisa menahan itu, kan? Satu sisi karena sayang alasannya, tapi satu sisi aduh sedih banget.
2: Sebentar lagi ya Sobat Suara ya, jangan kemana-mana ya. Kalau misalnya punya pertanyaan ya, boleh langsung join di TikToknya.

0: Udah siap belum nih?
1: Udah siap belum nih?
2: Gimana tadi? Udah siap belum?
1: Film Seni Itu.
0: Jill sama Reza masih bersama Habib Jafar dan Mas Kesa.
2: Yes, di mana film Jadi Seni Merayu Tuhan ini yes. adalah sebuah film yang merupakan debut Mas Kesa sebagai yes. sutradara dan diambil dari buku Seni Merayu Tuhan yang memang diadaptasi ditulis oleh Habib dan dijadikan sebuah film. Nah, Mas Kesa dulu nih. Kan editor yang memang sudah 20 tahun ya, Mas ya. Dua dekade lah ya menggarap banyak film. Pada saat akhirnya duduk di kursi sutradara yeah. aku itu pasti treatmentnya berbeda gitu tapi bagaimana bisa menyelaraskan diri bagaimana bisa karena kan tarik ulurnya pasti berbeda ya Mas ya.
3: Sangat beda, sangat beda banget apa namanya proses kreatifnya.
0: Workflow-nya juga pasti beda kan.
3: Beda sekali gitu. Apa namanya point of view kita harus di mana juga iya. itu siap. Beda sekali karena kan kalau editing kan kerjanya setelah semuanya selesai disiapkan jadi kita bekerja dari materi yang sudah ada sedangkan ketika menjadi director kan dari blank dari kosong gitu jadi sebenarnya benar-benar beda. Kadang-kadang ada yang ngomong karena kamu editor harusnya jadi lebih gampang gitu tapi sebenarnya enggak
0: lebih juga
3: susah,
0: ya
3: gitu kan. Nah tapi yang waktu itu saya pegang adalah gimana pemain yang paling penting itu pemain tuh harus believable gitu. Sisanya kan secara production value apa artistik apa dan lain-lain saya percaya sama tim yang memang punya kapabilitas di situ. Tapi buat saya sebagai director pemain harus saya pegang banget gitu.
2: Itu dia sih.
3: Bagaimana karakter-karakter yang harus muncul di sini mewakili dari yang tadi kita bicarakan tadi gitu kan tentang kegelisahan. Terus kalau syuting itu kan nggak runut ya syuting itu kan
2: loncat-loncat.
3: Nah itu bagaimana mengkontinuakan rasa yang ada itu
0: betul,
3: gitu kan.
0: Betul.
3: Itu sih yang saya pegang itu kemarin. Jadi ketika ngedit pun kan kita kalau ngedit film itu kita ngedit cerita kan. Sebetulnya kita mengedit cerita yang arti di dalamnya ada karakter.
0: Betul.
3: Editor itu nge-shape aktor juga. Aktor yang over karakter kita harus turunin atau under kita harus naikin. Itu dengan editing bisa. Dan di proses editing itu yang saya paling nikmatin gitu. Kan ada yang stylish apa misalnya itu ya oke lah itu editing sebagai physically rhythm tapi editing yang tersembunyi itu kayak actingnya bagus padahal di situ ada editing yang bermain dengan aksi reaksi.
0: Tentu editor itu adalah perpanjangan tangan dari director juga. Mas Kesa udah 20 tahun jadi editor abis itu jadi sutradara. Apa hal yang dari editor yang bisa menggampangkan dalam tanda kutip kerjaan Mas Kesa di sutradara?
3: Yang menggampangkan mungkin ya tadi itu ya sebenarnya bagaimana saya menjaga pemain, bagaimana saya menjaga ritme.
0: Iya. Karena udah paham gitu kan.
3: Iya editing itu kan kita menjaga iramanya,
0: terutama
3: bagaimana cerita ini diiramakan.
0: Benar.
3: Nah kita ngejaga itunya gitu di pemain itu irama pemainnya, timing emosinya gitu.
1: Kalau
3: nah,
1: dari POV aku ya, yang bikin enak karena sutradaranya adalah editor, syutingnya jadi efektif, tidak lama.
0: Biar karena gampang diedit ya.
1: Enggak butuh nih buat editing.
2: Iya.
1: Jadi sudut pandangnya udah sudut pandang editor. Jadi makanya jadi gak lama jadi efektif syutingnya sehat banget gitu. Jadi
3: tapi sebenarnya saya mental health
0: abis itu. Abis itu mental health ya. Nah. Gak cocok ya. Dari tampilannya gak cocok mental health.
1: Karena aku juga kan ikut main.
2: Ikut serta ya.
1: Ini aja. Apa
0: sebagai apa Habib? Ya Habib dong. Sebagai apa? Masa gak jadi Habib?
1: Jadi saya sebagai bouncer.
0: Oh, ini bukan spoiler kan guys?
3: Ada di trailer, ada sih.
0: Ada di trailer ya?
1: Oke.
0: Wow, menarik sekali.
1: Hari kriting, yang kriting hitam menyala dari timur jadi ustaz.
2: Nah, tuh.
1: Kayak agak kebalik ya.
2: Sengaja ya. Sengaja diberikan treatment yang berbeda.
1: Betul, untuk menghancurkan wibawa saya.
2: Waduh, kalau itu kita enggak berani
0: dong, Beb. Ini kan dari karya Habib. Nah, Seni Merayu Tuhan, seperti tadi kita udah bilang sebuah film ini yang apa namanya? Tentang kedewasaan gitu. Dan menurutku kedewasaan adalah suatu proses di mana semua kita akan mengalaminya gitu. Tapi kan orang-orang yang ada di situ pasti ada satu cerita atau satu line atau satu plot yang ini masuk banget lagi di hati saya gitu. Nah, Mas Kesa dulu deh, apa kira-kira? Tanpa harus spoiler ya. Ini soalnya susah nih kalau ya, pertanyaan film.
3: Apa yang sangat di hati banget yeah. gitu ya? Iya karena kayaknya semuanya sih kalau terlalu susah ya saya menjelaskan iya sih, iya.
2: Untuk pinpoint aja,
0: gitu.
2: Yang
0: gak,
2: mana
0: nggak ada yang spesifik gitu ya berarti ya?
3: Iya kalau boleh bilang sih di trailer juga ada
0: yeah.
3: Proses azan di makam itu sesuatu yang juga nempel di saya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Ya itu pasti. Tapi bapak saya gitu. Saya punya pengalaman juga seperti itu. Dan itu tuh, aduh, gak, susah lah, nggak gampang.
0: Susah.
3: Jadi yeah. dan saya juga sama Ari juga cukup intens ya Ari Irham memainkan karakter ini tuh
0: yeah.
3: karena kan dia belum sampai titik itu gitu. Orang tua masih ada.
2: Yeah.
3: Saya bagaimana mentransfer itu tuh yang repot pasti.
2: Jujur.
1: Betul.
2: Karena
1: itu soal rasa.
2: Pas kata nih gue demen nih. Iya sih.
1: Rasa yang gak bisa ditransfer.
2: Betul. Dimana pengalaman, kisah hidup, cerita tiap orang kan pasti berbeda-beda ya. Apa yang kena dengan penonton A pasti berbeda dengan yang kena dengan si penonton B. Tapi kalau aku boleh lempar ke Habib ya, kan di sini ada keluarga, cinta, persahabatan, kehilangan, pencarian makna hidup. Kalau boleh milih satu atau mungkin dua ya, yang sekarang ini paling deket sama kehidupan anak muda tuh apa sih
1: yang
2: saat paling, ini?
1: Kalau aku yang sering aku dapatkan di kajian-kajian yang kemudian aku surprise dan mungkin ini tidak aku pelajari dulu di kampus maupun di pesantren adalah banyaknya pertanyaan, boleh nggak saya benci orang tua saya?
0: Menarik sekali.
2: Kan masuk topik tuh.
1: Dan itu yang paling menyeramkan orang belajar dan meminta izin untuk membenci orang tuanya.
2: Nah.
1: Apakah saya durhaka atau justru ada istilah orang tua yang durhaka?
2: Nah.
1: Kan kita taunya malin kundang.
2: Betul.
1: Kundang malin nggak ada.
0: Kundang malin nggak ada.
2: Ada.
1: Jadi itu yang paling kena ke saya. Jadi suatu hari kita selesai udah syuting, syuting kita selesai, kemudian kebetulan ibu saya di kampung, semua anak-anaknya udah di Jakarta. Suatu hari kakak saya nelpon, berinisiatif kita pasang CCTV yuk di rumah.
2: Iya, biar kalau ada apa-apa jelas terlihat, iya kan.
1: Dan itu juga yang ada di trailernya.
3: Di filmnya ada.
1: Jadi ibunya itu di rumahnya dikasih CCTV.
2: Oke. Okay.
1: Dan aku langsung tanpa mikir bilang enggak. Karena aku udah kebawa sama filmnya. Itu yang bikin film ini kayak ketika kita nonton tuh kita ngerasa kayak keseret sama cerita filmnya.
2: Yes.
1: Sehingga kita ngerasa kalau pasang CCTV di rumah berarti ibu kita akan meninggal nih.
2: Oh.
1: Kayak udah keseret rasanya begitu gitu. Kayak enggak. Itu yang menyebabkan kita sekarang akhirnya ayo kita yang hadir.
0: Penting banget lagi kehadirannya.
1: Minggu ini adikku yang hadir. Minggu lalu aku seminggu yang hadir. Bahkan dari tanggal pertengahan Agustus aku gak bisa ikut promo di Jakarta untuk film Seni Merituhan. Padahal itu awal-awal tayangnya. Karena aku harus 10 hari menemani ibuku, jadwalku. Dan bagi aku ya cara lain untuk mempromosikan ini film Seni Merituhan itu selain kita ke Iswara ngobrol di radio atau di TikTok juga ya menemani ibu kita minta doanya insya Allah itu jadi jalan juga.
2: Amin.
1: Jadi emang kita udah gitu. Ayo kita atur empat anaknya nih gantian.
2: Bener.
1: Seminggu kan jatuhnya akhirnya sebulan sekali. Kan?
2: Itu dia.
0: Wow.
2: Bener. Relate to Bib. Kalau ayahku sih memang waktu itu sakit terus kita pasang CCTV. Sebulan kemudian dia berpulang.
1: Dan itu dari Kang Yesa tuh.
3: Ya, di trailer kan bisa kelihatan
2: tos
3: kan
2: gitu. Sebulan. Oh, baiklah ini mi kameranya udah enggak bisa diapa-apain lagi.
0: Kalau aku lain lagi, Bib. Ibuku meninggal, aku ada di Mekah, Bib. Aku melihat pemakaman ibuku lewat video call.
1: Di satu sisi enggak bisa hadir, di sisi lain bisa hadir dalam wujud yang paling oke tuh dengan mendoakan di tempat tersuci.
0: Nah itu Bib. Dan yang menariknya sebenarnya yang ngajak ke sana itu beliau Bib. Seminggu sebelumnya dia kolaps.
1: Wow.
2: Itu dia.
3: Harusnya berangkat sama ibu.
0: Harusnya berangkat sama ibu.
1: Kita baru ngobrol aja
0: Jadi maksudku kayaknya sebenarnya film ini relate untuk kita semua sih.
1: Saya yakin yang di bawah jam tangannya tuh ada tato sekalipun nonton ini sih Nangis-nangis
2: itu dia milih, benar.
1: Kayaknya Bajil kalau nonton sih.
2: Iya, itu nih tato udah pegang aja. Jadi sekarang kita break dulu. Yes. Selama break yang mau ikutan live TikTok boleh. Yang lagi gak ikutan live TikTok, sekarang ini udah 4:30. Udah jam selesai kantor. Coba ambil handphone, telepon ibu lu atau bapak lu yang memang masih ada, masih lengkap. Coba telepon emak bapak lu sekarang, kita kasih lagu ya.
4: Suara santai. Bareng

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Yes, terus di Suara Santai bersama Habib Jafar dan juga Mas Kesa David Lukmansyah dari film Seni Merayu Tuhan yang akan tayang di tanggal
2: 13 Agustus 2026. Jadi lagunya itu bukan cuma 17 Agustus tahun 45 13 Agustus tahun 2026. Agak susah ya.
1: Nah kan seperti yang kita ketahui, Seni Merayu Tuhan itu dari buku yang kemudian diadaptasi, karya literatur yang dijadikan film. Iya kan, ada yang bilang nanti ini cocok pas sama bukunya, ini kok beda, ini kok begitu, dan ini dan itu. Padahal kan sebenarnya adaptasi. Nah tantangan terbesar ketika cerita udah punya pembaca terus diadaptasi jadi film tuh apa
3: Bener.
1: Sih?
4: Ini buat siapa nih?
1: Boleh buat dua-duanya.
4: Oh iya, kalau ini kan sebenarnya bukan novel ya, bukan ada cerita fiksi enggak. Kali ini kan kayak apa ya, motivasi cara bagaimana gitu kan, metode gitu kan. Jadi terus jadi ceritanya sebetulnya tidak ada cerita lah di dalam buku itu gitu kan. Yang saya ambil adalah apa sih nafas buku itu gitu, dengan cerita yang sudah ditulis oleh penulis skenario dan lain-lain. Gitu, mengambil beberapa apa karakternya itu namanya dari buku itu, ada hikmah, ada apa gitu kan. Nah tapi yang saya ambil adalah karena ini bukan buku cerita yang apa namanya punya karakter, punya jalan cerita, enggak gitu. Tapi saya membaca, coba apa sih yang didapat dari buku ini,
1: menerjemahkannya.
4: Iya, sebenarnya apa sih nafas utama dari buku ini tentang akhlak, keikhlasan, terus ya banyak hal, kebaikan, bagaimana kita menjadi baik terhadap pencipta, kepada orang dan lain-lain tadi. Nah nafas itunya yang saya ambil gitu untuk saya masukkan ke dalam karakter, ke dalam situasi yang di buku ini. Yang menarik adalah selalu mengcapture-nya itu Pak Habib ini. Saya ngambil manggilnya Pak Habib
3: siap
4: dari awal. Jadi selalu kayak sehari-hari aja gitu. Semua yang ada dalam buku itu. Nah di film ini pun begitu. Jadi dialog sehari-hari apa kayak dialog biasa tapi punya value. Nah itu yang saya ambil itunya gitu.
1: Esensinya itu ya.
4: Esensi itunya gitu.
1: Oke.
0: Baik. Ini Habib katanya terlibat dari awal sampai habis nih, Bib. Terlibatnya gimana nih, Bib? Dari idenya, ide awalnya
2: jadi
0: gitu-gitu.
2: Jadi betul-betul terlibat dari awal, dari pembuatan idenya. Kemudian sependek yang saya ingat, semua draft saya hadir juga prosesnya untuk jagain value-nya.
0: Siap.
2: Bahkan kita memang diskusi banget di sana. Seingat saya juga nama Sofia, pacarnya si Hikmah, pemeran utamanya, Hikmah. Ini tokoh utamanya itu bahkan awalnya di draft-draft awal bukan Sofia ya, tapi kita ngobrol-ngobrol namanya Sofia aja, karena aku backgroundnya filsafat. Filsafat itu filosofi, Sofi itu artinya kebijaksanaan. Karena kita ingin bertumbuh menjadi orang yang lebih bijaksana dalam hubungan antar agama, hubungan asmara dan lain sebagainya gitu. Jadi emang terlibat dari awal, dari draft 1 sampai sekitar draft 14
4: draft akhir.
2: Kemudian syutingnya pun aku relatif selalu hadir, walaupun aku cuman sekali di satu lokasi aja, di satu hari aja syutingnya, karena aku cameo doang. Tapi di Bogor aku tuh gak ada syuting, tapi hadir juga di beberapa tempat juga hadir gitu. Sebenarnya kan aku gak punya background, karena ini film pertama aku kan. Tapi hadir untuk memotivasi aja, kemudian hadir untuk kehadiran penting.
0: Kehadiran
2: dari
0: penting.
2: Sejak di syutingnya kita bilang bahwa ayo ini karya kita bersama gitu.
1: Ini karya bersama. Ini juga mungkin sedikit menyenggol teman-teman atau sahabat suara yang sedang mendengarkan, yang sekarang lagi dalam persimpangan, gue mau jadi apa sih nantinya, mau arahnya kemana sih, ini kok berbeda dengan apa yang gue inginkan. Gimana rasanya, Bib? Aku yakin seorang Habib Jafar dulu gak pernah nyangka akan sampai di titik ini nih. Aku cameo di sebuah film dari buku yang aku tulis. Nah ini kan bisa jadi benchmark buat mereka-mereka yang sekarang lagi pushing nih. Kok gak sesuai dengan apa yang gue mau?
0: Kok gue kerja gak sesuai passionnya?
1: Sementara dulu kan mungkin Habib gak, apakah memang ini sudah ada dalam universal mapnya atau ini ternyata benar-benar jalan Tuhan kita ikuti,
0: ngalir,
1: tapi ternyata ini dia nih, gue ada di posisi ini sekarang.
2: Jadi nama panggung aku kan Habib Jafar ya.
1: Jafar
2: itu sebenarnya nama ayah. Nama aku sendiri namanya Husin. Jadi aku tuh Habib Husin. Nah mulai sekarang aku tuh pengennya dipanggil Husinema.
0: Husinema karena udah pernah main film. Luar biasa. Mantep.
2: Aku sekarang kalau cuma Habib Husin, aku enggak
0: mau Husinema.
2: Habib Husin, aku enggak mau. Selama dari 13 Agustus sampai film ini selesai tayang.
1: Baru tahu kan?
0: Baru tahu. Pertanyaannya Jill serius banget loh, Bib tadi.
2: Enggak apa-apa, Bib. Husinema.
0: Husinema.
2: Sudah. Baru aku noleh.
1: Husinema. Iya, ada apa lagi?
2: Atau Husineas.
0: Husineas itu lebih cocok.
2: Habib Husin.
1: Yang kedua.
0: Iya, Husineas itu lebih cocok tuh, Bib.
2: Pokoknya aku mau sedikit.
4: Oke.
2: Dwi, kalau soal apa Gen Z ya, dia punya cita-cita kemana, gak taunya jalan hidupnya kemana. Yeah. Kita semua mungkin begitu ya. Yeah.
0: Yes.
2: Ada satu quote yang menarik. Ana urid, anta turid, wallah fa'alu lima yurid.
0: Siap.
2: Saya punya keinginan, kamu punya keinginan, siapapun punya keinginan, tapi yang akan berjalan adalah keinginannya Tuhan.
0: Aduh, penting banget.
2: Dan kemarin kita mencoba plan kita, hasilnya berantakan. Maka mari kita mulai hari ini, berikan semuanya menjadi plannya Tuhan.
0: Yes.
2: Karena yang terbaik pasti ketika Tuhan yang bikin plannya. Secara penglihatan aja, kita tuh kalau makin utuh ngelihat sesuatu pasti lebih bijak.
1: Yes.
2: Misalnya kita ngelihat kemacetan nih di TB Simatupang sekarang dari Iswara misalnya nih, kan lantai tinggi nih. Kalau kita di bawah ngelihat kemacetan mungkin bingung. Ini yang bikin macet apa? Tapi dari lantai atas kita lebih tahu. Oh, yang bikin macet itu berarti harus dibeginikan dan dibegitukan. Tuhan itu penglihatannya tidak terbatas.
0: Sehingga
2: lebih tahu apa yang terbaik. Jadi ya udah jalani dengan ikhtiar, kemudian doakan, doakan usahamu dan usahakan doamu. Setelah itu serahkan kepada Tuhan. Apa yang mau terjadi, terjadilah.
1: Quote luar biasa dari Husineas kita.
0: Adem, adem bener.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Itu
5: Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ini adalah anak pantai Imanes. Sebenarnya tadi Habib mintanya Ras Muhammad. Iya. Kebetulan Ras Muhammad nggak ada. Kita kasih aja Imanes anak pantai, kata Habib. Padahal aku anak gunung loh. Ya udah nggak apa-apa.
2: Nggak masalah. Reggae.
1: Yang penting reggae.
3: Kalau kalian,
0: duanya, Bib. Orang keindahan Tuhan.
3: Harus milih ya.
1: Gunung atau pantai?
3: Anak pantai.
0: Aku gunung deh, Bib. Padahal aku suka banget pantai. Aku suka banget pantai sih sebenarnya.
3: Oke.
0: Tapi ya kalau suruh milih ya gunung deh.
3: Iya, aku
1: ribet
3: sih gunung.
1: Suka dua-duanya dia.
3: Soalnya pantai panas sih ya.
1: Iya.
3: Terus pantai itu biasanya orang kalau hidupnya di pantai itu suaranya tinggi tuh. Karena kan dimakan angin omongannya.
1: Iya, jadi suara.
3: Iya. Orang pesisir tuh biasanya suaranya
2: harus pantainya sunrise atau sunset itu
1: udah.
3: Oh, itu.
1: Antara nah,
0: iya itu benar.
2: Kalau siang-siang di pantai bingung juga,
0: panas juga.
3: Iya. tapi kalau malam atau pagi sih jatuhnya masuk angin sih di pantai, tapi anginnya yang serem.
1: Kalau udah kayak kita nanti jadi physical health-nya jadi enggak baik. Iya. Kita jadi cari penyakit, Kak.
2: Iya. Tapi suaranya itu, suara pengulangan repetisi dari ombak itu yang bikin juga menarik.
0: Oh.
2: Damai apa ya?
0: Sound bath.
2: Sound
3: Sampai dulu aku pernah download satu aplikasi untuk suara-suara gitu kan, suara hujan. Ternyata
2: soundscape,
3: iya emang ya enggak bisa lah.
2: Bisa menggantikan.
1: Enggak bisa menggantikan. Oke, di mana film seni Merayu Tuhan akan hadir pertanggal 13 Agustus 2026. Ya. Buat Habib, buat Mas Esa, kalau ada satu hal yang ingin diingat dari mereka yang nantinya, jadi begitu selesai nonton, pulang, pengen penontonnya tuh bawa pesan apa, value apa yang ingin at least mereka terima.
2: Okay. Kalau dari saya sih lebih ke mungkin jadi kontemplasi proses ya gitu bahwa ya tadi okay, ini Gen Z menjadi karakter di sini, tapi sebenarnya ini refleksi dari semua yang namanya manusia. Jadi kembali menjadi manusia, melihat kita sebagai anak kalau masih punya orang tua atau kita punya, sudah menjadi orang tua punya anak. Maksudnya keresahan atau diskusi dan pada akhirnya sampai ke titik eksekusi bagaimana memperbaiki hidup karena salah satunya ketrigger oleh film ini. Jadi itu sih yang saya pengen gitu. Kayak ya memang di saat ini kan kayak jumlah penonton menjadi penting banget
1: kan.
2: Padahal dulu sih enggak ya, bikin film ya bikin film sebagus
0: berkarya aja
2: gitu kan. Ya saya enggak tahu penonton ya, balik lagi ke yang penting kita ikhtiar ya Bib gitu kan. Udah mudah-mudahan ya 1 juta lah gitu mungkin.
1: Amin.
0: 4 juta. Yang penting itu sih
3: 10 juta.
0: 10 juta. Yes.
3: Dan kayaknya urusan bisnis itu biar jadi urusan produser ya. Bukan urusan kami sebagai sutradara dan kreator ya. Urusan produser, ngapain kita bingung urusan.
2: Betul, yang penting itu aja komunikasinya nyampe bahwa saya pengen ada proses itu gitu kan, yang sangat personal banget buat yang nonton gitu kan. Bagaimana ketika nonton itu dia melibatkan diri dia dengan film itu secara intim sih. Itu sih yang saya dekatkan di film itu.
0: Baik.
3: Dan menurut aku berkarya itu satu hal dan berbisnis itu hal lainnya. Itu bisa di treatment berbeda.
1: Setuju.
3: Dan kalau aku juga pengennya tuh setelah orang nonton film ini, orang akan merasakan apa yang dikatakan oleh seorang spiritualis muslim namanya Jalaluddin Rumi. Bahwa kamu bukan tetesan di tengah samudera, kamu adalah samudera dalam bentuk tetesan. Setiap orang itu besar, setiap orang itu berharga, setiap orang adalah lukisan dari Tuhannya,

0: sehingga dia bukan ah gitu doang lu, yeah, ah hidup gue gini-gini aja. Enggak, lu keren, yeah, mari kita bertumbuh, mari kita dewasa, yeah, karena Tuhan menciptakan lu tidak untuk sia-sia, tidak untuk gini-gini aja,
1: yeah.
0: Jadi kita ingin ya udah ketika keluar dari bioskop, oke, seolah-olah kita keluar dari rahim ibu kita menjadi manusia, wow, baru yang kemudian wah apa nih yang mau gua kerjain,
1: yeah, yeah, yeah,
0: kayaknya yes, yaudah rebahan lagi deh.
2: Nggak masalah.
1: Apa yang mau gua lakuin, buka Instagram deh.
2: Aku berdaya, cuman aku pengen rebahan.
0: Yeah.
2: Itu dia. Oh my okay, god, okay, ini closing yang sungguh luar, yeah, biasa. Silakan invite, ajak semua, yes, sahabat, yeah, suara, yeah, untuk menyaksikan film ini
3: 13 Agustus
0: 2026, ya. Dan itu bukan hari gajian ya, jadi tolong nabung dari sekarang.
3: Iya, iya, iya.
0: Ini kan udah gajian nih kalian nih.
1: Bapak, disisain ya, dikit Bip ya.
0: Sisain
3: dikit. Ada satu lah dari sisi filmmakers adalah waktu itu saya diskusi lah sama produser ya, sama Aristo Gina di situ dari Wahana. Maksudnya ini film drama, tapi untuk bioskop. Jadi kadang-kadang orang itu sekarang kan sudah pindah juga nontonnya tuh ke OTT,
2: yeah,
3: ya, nonton-nonton di handphone dan lain-lain.
1: Yes.
3: Apa yang mau kita kasih nih nonton drama di bioskop?
1: Mm-hmm.
3: Nah, akhirnya saya mendesain di sini yang menariknya adalah kita menggunakan berbagai medium, mm-hmm, video gitu. Kayak di situ ada CCTV, kita syuting memang pakai kamera CCTV, yeah, gitu. Handphone kita pakai handphone. Jadi pakai yang sebenarnya supaya dapat originalitasnya,
1: yeah,
3: ya, believable-nya,
1: siap,
3: gitu. Lalu yang menarik juga di sini kita mendesain suara yang memang bakal terasa kalau nontonnya di bioskop.
1: Nah,
3: itu yang paling penting gitu. Jadi kalau udah keturun tuh agak berkurang tuh, yeah, sensasinya.
2: Yeah,
3: tapi ketika di bioskop itu akan berasa. Karena ini kan spiritual ya, bagaimana, yeah, perjalanan batin itu kan gimana ngegambarin suaranya, mm-hmm, apa. Nah, ini kita mendesain itu supaya ya penonton ketika nonton itu ya terdiam dan berdialog dalam diri, berkontemplasi,
2: yes, oh,
3: gitu sih.
1: 13 Agustus ya, yeah, jangan
0: 13
1: lupa.
0: 13 Agustus, nabung dari sekarang,
1: yeah,
0: siapkan semuanya, kemudian itu juga long weekend.
1: Long, yeah, weekend?
0: 13 itu, oh, karena iya, itu ada 17 Agustus.
1: Yeah. Siap.
0: Senin, yeah. Jadi 13 Agustus nonton, 17 Agustus bukan hanya bangsa ini yang merdeka, tapi Gen Z dan kita semua merdeka.
1: Amin. Habib Jafar, Mas Gesa, terima kasih banyak.
3: Terima kasih
1: banyak.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih sama suara.
0: Thank you. Bang Ajil, Bang Reza.
4: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jil dan Reza di Suara Santai.
5: Suara di Bandung,
4: Banjarmasin,
5: Jakarta,
4: Jogja,
5: Makassar,
4: Medan,
5: Palembang,
4: Semarang,
5: dan Surabaya.
6: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
7: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
6: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
1: Siarannya belum kelar, Jill sama Reza masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
2: Betul sekali, masih terbuka live TikTok. Sebenarnya Habib masih ada, cuman mau melayani dia di live TikTok aja untuk beberapa menit ke depan sih. Dan ini merupakan satu magical moment yang gak gue sangka-sangka, di mana gue akan ketemu seorang Habib,
1: yes,
2: yang selama ini gue lihat, yang gue dengarkan, dan I get the privilege untuk bisa ngobrol dengan beliau. Dan ini adalah magical moment yang gak expect akan terjadi. Mungkin kita bisa share ke sahabat suara.
1: Betul, langsung share ya ke 0816 1141.

0: Indonesia.
1: Jadi suara santai, kita tuh lagi nanya ya, satu magical moment yang kalian gak expect itu akan terjadi di kalian.
0: Ini banyak
1: hal yang positif tentunya ya.
0: Benar. Iya dong. Emang magical moment emang ada yang negatif?
1: Menurut gue mah positif semua deh. Kalau magical moment mah
2: itu sihir.
0: Ah, kayak itu sihir ya.
1: Kecuali Deddy Corbuzier ya, magical momennya ya.
2: Demian.
0: Iya, Demian. Sempurna. Iya. Gitu kan. Magical
1: Ayo.
0: Moment banyak.
1: Siapa dulu
2: coba
1: nih?
2: Coba sebutin satu. Coba kayak jadul deh.
1: Gua dulu. Gua sih baru ngerasain gua.
2: Apa tuh?
1: Minggu lalu gua melihat matahari berbeda sekali. Matahari yang baru terbit gitu. Dan gua gak pernah menyangka bahwa matahari yang sering kita lihat setiap hari itu dengan bentuknya yang gue lihat pada saat itu, dan menurut gue sih itu magical banget.
2: Ada bayi, muka bayinya gitu ya? Yang terlihat habis.
1: Gak ada dong.
2: Terus udah gede tapi bayinya.
1: Gak ada dong.
0: Agak ngeri ya.
1: Agak terus hai gitu lagi.
2: Berarti secara deket banget gitu ya matahari ya?
1: Ya mataharinya bisa kita tatap karena belum panas, warnanya masih orange. Dan kita bisa menatap matahari itu naik pelan-pelan tanpa kesilauan ya. Yeah. Wah, gue sih magical banget sih buat gue.
2: Kalau Kajil?
0: Magical moment gue gak ada yang profound kayak gitu. Maksud kalau gue sih magical moment, gue bisa pergi sendiri, pakai duit gue sendiri, ke sebuah kota, nyampe ke sebuah bar yang sekarang udah tutup, dimana itu adalah tempat kelompok musik bermain. Jadi kalau misalnya ada di antara kamu yang mungkin suka dunia metal atau suka dunia rock and roll, di New York tuh ada yang namanya CBGB.
1: CBGB.
0: Dulu walaupun sekarang udah tutup. Nah, gue bisa ada di CBGB nonton Agnostic Front dan ada di panggung. Magical tuh.
2: Maksudnya nonton di depan panggung, di atas panggung?
0: Di atas panggung. Jadi ada satu band, ada band hardcore namanya Agnostic Front. Itu dari New York. Pada saat gue lagi kesana, mereka manggung. Jadi
1: nontonlah.
0: Magic moment gue, anak Ciledug Pesanggrahan ini adalah bisa datang masuk ke CBGB yang selama ini cuma ada di kepala gue gitu. Tapi ternyata begitu masuk sana, gila, tempatnya jorok banget. Tapi karena itu adalah sesuatu yang jadi apa ya, top of mind gue, mimpi gitu. Gue datang, gue nonton, karena badan gue gede banget kan. Jadi agak kedorong dong gue nih, kalau enggak gue cari aman, gue keinjek-injek nih. Jadi gue naik ke panggung, gue berdiri di samping gitarisnya, gue berdiri, ada mikrofon, ikut nyanyi. Itu gue kayak wow, aku bisa ada di sini, nonton band ini, ikut serta di dalam singalong Agnostic Front di CBGB. Magical moment.
1: Magical moment, karena udah pengen banget kesana, bandnya lu suka banget, tiba-tiba lu di situ bandnya manggung. Kayak semestakung gitu kan.
0: Abis-abis.
2: Terus vokalisnya ngomong, Dede geser dek. Kabelnya keinjek,
0: Vokalisnya namanya Roger Miret. Permisi.
1: Permisi.
0: Kenapa tiba-tiba dia jadi kayak gitu.
2: Oke, menir.
1: Overdoma kamu.
0: Oke, menir.
2: Yuk, sahabat suara, ajak aja.
1: Kamu aja yang
2: Oke, sahabat suara. Coba ya, sahabat suara. Nanti aku cerita abis ini. Sahabat suara yang mau ikutan.
0: Yes,
2: satu magical moment kalian yang gak expect itu akan terjadi ke kalian.
1: Let's go.
2: Which is hal positif.
0: Yes.
2: Ke Wawa kita di 0816-114-1014.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati loh.
4: Yes, buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini sih wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1, beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
3: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons? Bisa banget, tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000 berlaku sampai 31 Agustus 2026.
4: Lagi cari sepatu, coba mampir ke Our Daily Dose, ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
3: Main di Time Zone itu juga makin seru loh. Beli 250 Tizo kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
4: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, ini kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya sampai dengan 31 Juli 2026.
3: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
4: Jadi sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
3: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
4: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
6: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
5: Hah? Wonderful banget.
6: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
7: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
6: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Betapa hidup kita benar-benar tergantung oleh Gen Z yang mengatur kapan kita berhenti live TikTok, kapan kita masuk.
0: Abis itu pas keluar dari TikTok langsung, langsung ditunjuk gitu. Aku tapi, kan kaget.
1: Itu dia, tapi magical moment loh kita dapat anak atu, iya kan?
0: Magical moment ketika dimana gue setiap hari bertemu kalian dan belajar di setiap harinya. Itu menurut gue magical.
1: Baik. Aku bingung mau ngomong apa. Tidak bingung sih sebenarnya. Karena gue ingin mengajak semua sahabat suara untuk ikutan magical moment. Dimana ini tuh kayak gak mungkin kejadian. Ternyata kejadian gitu loh.
0: Betul. Itu dia.
2: Kalau dari gue dulu kali
0: dari
2: ya.
0: Dari lo.
2: Kita baca yang di TikTok dulu nanti.
0: Iya.
2: Gue tuh waktu ngelamar kesini itu full portofolio gue tuh semua soal videografi, film, ngurusinnya tentang per-acting-actingan, produksian sebuah konten mungkin, terus juga script writingnya juga untuk ke film rata-rata gitu. Tiba-tiba iseng ngelamarnya kesini dengan label kreatif. Masukin terus dipanggil. Sini gitu.
1: Kebetulan lewat
2: ketemu,
1: ya.
2: Ketemu ternyata ya.
1: Melayang-layang di depan RD, lantai 6 ya.
2: Sama HRD.
0: Melayang.
2: Kesper dong saya.
1: Itu dong.
2: Nah, terus dia bilang kayak, interview cocok, terus ketemu lah sama Butika. Dan ternyata cocok juga dan akhirnya kerja di radio dan udah hampir genap 6 bulan.
0: Itu dia.
2: Itu magical moment.
0: Itu magical buat kamu ya.
2: Magical banget.
0: Kayaknya udah ada deh yang udah di nih, coba TikTok. Coba kita lihat ya.
2: Dari Uci nih kak.
0: Siap. Uci bilang, nah magical moment yang gue dapat tiket konser Yovi Enuno dari Iswara melalui kalian itu kali ya.
2: Yang waktu kita bagi-bagi tiket.
0: Ya waktu itu ada Kang Indra juga kan yang berangkat.
2: Betul.
0: Iya.
1: Oke.
0: Wawa ada Jill.
1: Wawa ada, nanti akan kita bacakan.
2: Ini masih ada nih, Bolu.
1: Yes, magical moment aku bisa join tim Wijaya 80 dan dikasih hadiah vinyl sama magical. Mas Ardito Pramono.
2: Betul sekali.
1: Rudy Sepia, anak tahun 95 cukup pas-pasan aja secara finansial dan baru bisa nonton konsernya Tipex di usia 31 tahun.
2: Oh banget, rata-rata tuh konser Kajul juga tadi konser ya Kajul.
1: Iya.
2: Ya?
1: Magical moment gue sih rata-rata karena kan of course there's magical moment pernikahan, anak dan segala macam gitu. Tapi ini kan yang benar-benar kayak pada saat lo ngalaminnya kayak, gue ada di sini nih sekarang nih. Iya.
0: Dan kayak nggak pernah berpikir sebelumnya kalau gue akan di momen itu gitu. Iya, magical.
1: By the way, maaf aku agak susah fokus karena tiba-tiba ada yang TikTok.
0: Mana?
1: Sumanto sekali-sekali kameranya diarahin ke Agoy dong. Gimana ya?
2: Terus dengan ini dia ngomong soalnya. Magical moment adalah kalau bisa lihat wajah Agoy sekarang. Belum pernah lihat soalnya. Nanti di TikTok creepy. Coba aku kasih spill sekali ya Sumanto ya. Cuman jangan ya
1: agak gimana gitu kita sebenarnya.

0: Bugil dan Riza.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin.
4: Buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, itu dapat satu tiket lagi dengan BRI debit. Atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
3: Malu. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watson, ini bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin cashback-nya hingga Rp25.000, berlakunya sampai 31 Agustus 2026 ya.
4: Lagi cari sepatu, silakan mampir ke Our Daily Dose. Ada diskon hingga Rp150.000 ya, dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
3: Main di Time Zone juga makin seru, sahabat Suara. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Berlakunya sih sampai 31 Desember 2026.
4: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmati diskon hingga 50% dan juga cicilan 0% hingga 12 bulan. Ya. Dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan juga Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
3: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
4: Jadi sebelum transaksi, jangan lupa ya, cek dulu promonya, karena siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja bisa jadi makin hemat.
3: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
4: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Itu Bang Buring. Bang Buring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Bang Buring mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Suara warga Indonesia
8: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Termasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Mirip gak suara gue?
2: Enggak ya?
3: Enggak. Okay. Ini Ari les mana? Bapak Ari les di mana?
1: Kamu les di mana? Aku di Mbak Berta.
0: Oh, baik. Lesnya. Apa sudah sering jadi musisi? Apa tadi pertanyaan?
3: Bapak enggak sering jadi musisi ya?
1: Enggak lagi.
3: Belum sering ya? Belum sering jadi musisi ya?
1: Oh. Kamu ya? Kamu yang sering
3: aku
1: jadi musisi.
3: Udah sering jadi musisi.
0: Ya, buat yang sedang mendengarkan melalui radio atau streaming.
1: Yes.
0: Magical moment yang bisa kamu sharing sama kita. Ini adalah tentunya hal-hal yang positif ya.
1: Yes.
0: Yang pernah terjadi dalam hidupmu. Ini ada Uut.
1: Yes, Uut.
0: Sore semua, bosku itu umroh bisa 2-3 kali dalam setahun. Tiap ditanya mau oleh-oleh apa, aku selalu jawab
1: mamul.
0: Oke, itu apa tuh, Cak?
1: Ci, itu apa sih, Ci?
3: Mana sih,
1: memul, Uut. Memul. Uut.
0: September 2024, bosku menanyakan hal yang sama di saat beliau umroh.
1: Ya.
0: Aku jawab mamul seperti biasanya.
1: Betul.
0: Beliau bilang, beli sendiri aja ya, urus berkas-berkas. Wih, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Januari besok kita umroh bareng ya.
1: Gila.
0: Ini magical
1: ini
0: moment.
1: Ini magical moment nih.
0: Karena untuk mimpi aja aku gak pernah berani, karena kayaknya sangat gak mungkin. Oh, itu adalah kue isi kurma.
1: Oh, ya ampun. Ya itu benar magical tuh.
0: Iya kan? Ini ada lagi nih dari Red.
3: Coba.
1: Reti seperti biasa mengirimkan voice note. Mau dibacain? Mau didengarkan?
3: Coba.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Silakan dengarkan.
0: Alright.
4: Sore Kak Jil, Bang Eca, Agoy. Magical moment gue ada beberapa ya. Yang pertama, ya seperti yang kalian sudah pernah tahu, 17 tahun yang lalu ketika pagi gue pernah kelindes truk. Kalau bukan karena magic mungkin gue udah gak punya kaki kali ya. Karena dulu diagnosanya dokter pertama itu harus segera operasi, kalau gak amputasi gitu. Kenapa gue bilang magic? Karena menurut gue bukan karena kekuatan gue pribadi gitu. 17 tahun gue hidup dalam kondisi kaki yang sebenarnya sudah tidak normal gitu. Dan baru ketahuan kemarin saat operasi kan, dokter bilang ligamennya udah lama putusnya sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, magical moment gue adalah ketika gue bisa pergi ke Yerusalem. Ya ampun Tuhan, benar-benar ya. Itu kalau bukan karena bless dari Tuhan tuh mungkin gue gak akan bisa pergi ke sana. Mengingat gue cuma seorang guru yang ya in this economy ya. Gaji guru berapa sih gitu. Semua orang udah tahu lah ya. Lalu yang ketiga, ini juga gak kalah magic buat gue. Setelah perjalanan gue dua kali sama beda agama, lalu sekali sama yang seagama tapi KDRT, benar-benar gue bisa ketemu suami yang sesabar suami gue dalam waktu singkat gitu. Dari sebulan kenal kemudian dia langsung ajak nikah, dan kami berproses untuk persiapan pernikahan tuh luar biasa. Dan akhirnya kami masih bisa bertahan setelah 13 tahun sampai saat ini. Dengan segala kekurangan gue dan kekurangan dia gitu, gue bersyukur banget sih untuk semua itu. Terima kasih.
1: Puji
4: ya guys.
1: Alhamdulillah.
0: Reti, I'm so happy for you.
1: Dengernya seneng banget.
0: Iya, buat Uut juga.
1: Iya.
0: Banyak loh, maksud gue banyak sekali magical-magical moment yang terjadi dalam kehidupan kita. Hanya perlu kita menyadari, oh ini magical moment loh.
1: Nah itu kuncinya, menyadari nikmat Tuhan tuh luar biasa. Karunia itu.
0: Itu dia.
1: Terima kasih loh sharingnya.
0: Hari ini sungguh dewasa. Yuk kita balik dulu nanti siap-siap buat yang
1: Let's
0: mau
1: go.
0: Sholat maghrib ya.
1: Yes.
5: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan

0: menganut prinsip padi kan selalu
1: menunduk. Iya. Semangat tinggi menunduk.
2: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras. Dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
0: Fluffy.
3: Fluffy.
2: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswara.id.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Yes, kembali lagi Suara Santai. Jelvanis Reza Bima menemani bersama juga dengan Rifki Agoy. Hari ini ada apa di satu jam terakhir?
2: Ya udah pasti ada UMKM lah. Kita akan mempromosikan UMKM secara gratis ya sahabat suara. Jadi kalau misalnya kamu punya UMKM, mau itu makanan, mau itu apapun yang masih UMKM, silakan promo gratis di Iswara 0816-1141014.
3: Kemudian ada Rara Iswara Bersandiwara dan juga ada informasi mengenai pesisir Labuan Bajo NTT yang darurat sampah.
2: Nah,
3: di mana kerusakan pantai makin parah.

0: FMI, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza masih nemenin sampai jam 7 malam nanti.
0: Dan sekarang waktunya untuk teman-teman yang mau ikutan UMKM. Jangan lupa setiap Senin sama Rabu, kalau misalnya kamu ada yang mau dijual-jualin ya, mau jula-juli, silahkan.
1: Yeah, tenang, kita gak memungut biaya ya. Bayaran maksudnya biaya.
0: Tidak dong, tidak.
1: Kita akan promokan secara gratis sahabat suara. Gampang caranya, kamu tinggal kasih tahu aja apa yang kamu jual di 0816 1141014. Dan kita juga bisa mengundang kamu untuk kesini biar kita ngobrolnya enak tuh produk kamu.
0: Betul. Ini ada Udin, halo Udin. Kajil, Kaija. Ada keripik tempe, banyak varian bumbu, ada original balado daun jeruk. Waduh, mati gue. Boleh cek di tempe.udin. Tempe Udin.
1: Ada Arif, halo Kak Jil, Kak Eja. Jasa buat kalender custom, boleh cek di @kalender_kreatif.
0: Kalender custom, misalnya nih ya, misalnya lo datang ke kawinan, foto. Lo datang ke kawinan, ternyata bukan goodie bag ya, apa sih?
1: Souvenir.
0: Souvenirnya kalender. Jadi selama 1 tahun ke depan, lu ngelihat foto sahabat lo atau temen lo atau si pasangan yang kawin itu, lo mau nggak?
1: Iya. Kalau biasanya kalau souvenir yang ada nama atau ada fotonya nggak gue pakai.
0: Iya, biasanya. Iya, boleh kebayang ya. Udah bulan Desember 2026, mukanya masih muka temen lu juga gitu.
1: Iya, makanya. Terus udah gitu kitanya belum kawin lagi.
2: Bareng Jill dan Reza.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Sahabat suara, siapa sih yang gak suka belanja atau mungkin nongkrong ya sambil dapetin promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget loh keuntungan yang bisa kamu nikmati.
1: Betul, buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1, beli 1 tiket deluxe dapat 1 tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
0: Mau belanja produk kesehatan dan juga beauty care di Watsons, bisa banget tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000, berlaku sampai 31 Agustus 2026.
1: Lagi cari sepatu, coba mampir ke Our Daily Dose, ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
0: Main di Time Zone juga makin seru loh, beli 250 Tizo kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
1: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo, berlakunya sampai dengan 31 Juli 2026.
0: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
1: Jadi sebelum transaksi, jangan lupa cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat ya.
0: Untuk info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI, bisa ya kamu langsung cek di bbri.id/promo-hot-offers.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi di Rara dalangnya kelabakan. Lu gak masuk.
1: Ora popo
0: ya.
1: Aman aja.
0: Dalangnya bingung, semuanya bingung. Ya, tapi kita gak akan bingung kalau kita dapat anugerah Tuhan.
2: Amin.
0: Asik. Benar. Sesuai dengan judul kita hari
1: Setuju.
0: Ini.
1: Ya.
0: Jadi anugerah Tuhan.
1: Ya.
0: Anugerah Tuhan adalah sebuah persahabatan.
1: Oh iya.
0: Dimana Jill dan Eja adalah sahabat yang baru sama-sama putus dari hubungan masing-masing.
2: Oh, oke.
0: Okay. Anugerah sahabat.
1: Iya.
0: Cuma kan hidup gak sempurna ya.
2: Iya boleh.
0: Ya, kan?
2: Bapak sutradara.
1: Rezeki tapi lagi sedih nih.
0: Betul.
2: Oh iya iya iya iya.
0: Jadi Kak Jill akan cerita dulu ya. Baru disambut sama Keja. Silahkan.
2: Duh Ja, gue putus lagi nih dari pacar gue nih.
1: Yaudah kita pacaran aja yuk.
0: Jangan buru-buru Pak.
1: Oh enggak, jangan buru-buru.
0: Sabar dulu.
2: Lah. Iya.
1: Jill, kayaknya nih kita emang beneran sahabat sejati.
2: Kenapa?
1: Deh.
2: Kenapa?
1: Gue juga habis diselingkuhin sama cewek gue.
2: Lah, tiba-tiba banget?
1: Yeah, dia milih ngejar sama teman masa kecilnya yang udah sukses.
2: Wah, materi ya. Miris banget nih emang, Ja. Padahal memang secara materi, bukannya lu udah mapan ya?
1: Iya, gue manajer, tapi temennya pebisnis.
2: Hah, temennya pebisnis? Pebisnis apaan, bro?
1: Dapur sama koperasi.
2: Lah! Lini usaha itu lagi, aduh rada gimana gitu ya.
1: Iya, itu kalau lu putus kenapa Jill?
2: Dia tuh pacar gue tuh mantan sih sekarang. Dia tuh suka gak jawab telepon gue aja.
1: Wah, dia jatuhnya gak ngargain lu dong.
2: Gak gitu juga sih. Karena dia kan sebenarnya sama aku tuh LDR.
1: Oh, lu kan di Indo. Mm-mm. Dia ada di mana?
2: Dia di Kutub, Ja.
1: Kutub Utara?
2: Basah Kutub.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza dan juga Agoy masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
0: Kalau udah jam segini, rata-rata pada suka di pinggir jurang. Terus iya, abis itu kita mesti bebersih. Jangan. Kita gak usah bebersih.
1: Itu penting banget karena pesisir Labuan Bajo NTT ini katanya darurat sampah, sahabat suara. Kerusakan pantainya ini makin parah. Jadi kondisi pesisir Labuan Bajo NTT ya kan makin parah banget. Ini tumpukan sampahnya dan bangkai kapal yang terbengkalai ini udah mengkhawatirkan. Situasi ini bikin kawasan pantai yang seharusnya jadi daya tarik wisata malah terlihat kumuh dan rusak. Aduh,
0: kenapa ya? Aduh. Itu pertanyaanku. Kenapa
1: itu salah kita
0: ya?
1: Sih?
0: Karena kan Indonesia is an archipelago.
1: Archipelago.
2: Apa itu archipelago?
1: Negara maritim.
0: 17.000 pulau-pulau.
1: Oh, overdome mah pitung.
0: Jangan dong. Pitungnya udah
2: ada. Kelar ya. Larannya udah kelar ya.
1: Pitungan lagi.
0: Tapi maksud gue gini, kita negara kepulauan yang pulaunya tuh indah-indah.
1: Betul.
0: Ada Bali ya.
1: Yes.
0: Kemudian ada Bunaken.
1: Betul.
0: Abis itu gak lama, kemarin itu Labuan Bajo for the past 10 tahun terakhir deh. Mendadak.
1: Kawasan wisata apa itu?
0: Sebelumnya ada Lombok. Kenapa begitu jadi hotspot turis?
1: Ya.
0: Abis itu jadi berantakan gitu loh.
1: Kawasan wisata super premium.
0: Nah, iya kan? Ini bukan cuman sampah, tapi juga ternyata banyak aktivitas ilegal. Jadi kondisi pesisirnya tuh semakin ke pressure, semakin keteken gitu. Maksudnya Bunaken.
1: Ya.
0: Indah. Jadi berantakan.
1: Oh sekarang berantakan ya Jill?
0: Udah
1: berantakan.
0: Lama, oh, udah cukup lama.
1: Udah lama banget.
2: Losari juga begitu.
0: Losari. Oh. Kalau Pangandaran mungkin giliran.
2: Ini udah mulai rame nih.
0: Udah mulai rame. Maksud, Bali.
1: Ya, Bali, iya. Pantai Kuta, lu lihat sekarang. Iya.
0: Nah, terus kan akhirnya kita jadi punya si Labuan Bajo yang dulu-dulu tuh gak terlalu dilirik orang.
1: Harapan terakhir bahkan
0: Iya kan? Tapi gue gak setuju sih sama harapan terakhir. Gue yakin masih banyak.
2: Masih banyak
0: Nias,
2: Sulawesi, oh, masih banyak.
0: Nias, Mentawai masih bagus-bagus. Masih
1: Cuma yaudah gak jadi.
0: Oke, baiklah. Giliran cakep, giliran terkenal. Kenapa gak dijaga gitu loh biar tetap indah.
1: Ya itu salah kita sih. Salah kita semua sih itu.
0: Nah, untungnya warga dan juga sejumlah pihak mulai melakukan aksi bersih-bersih untuk mengurangi sampah dan juga bersihin kawasan pesisir ya. Tapi kan gak bisa cuman warga sama beberapa pihak dong.
2: Percuma dibersihin terus, tapi kalau yang buang sampah sembarangan juga banyak terus.
1: Iya itu. Memang harus dari kesadaran kita sendiri untuk ngejaga lingkungan kita itu. Ini Pandawara udah kesonot belum?
2: Belum tahu ada infonya ya. Tapi masa harus ngandelin viral dulu, Pandawara turun dulu.
1: Bener sih.
0: Maksudku dan gini loh, di beberapa negara lain yang tempatnya adalah tempat-tempat
1: wisata
0: laut. Kan enggak, lo enggak tiba-tiba denger Saint-Tropez isinya sampah. Lo enggak tiba-tiba denger Greek, Yunani, Positano,
1: Mykonos
0: penuh sampah. Lo enggak, Phuket, Danang enggak. Apa tuh namanya, Thailand. Kan enggak juga.
1: Saudika.
0: Iya, enggak tiba-tiba. Jadi penuh sampah gitu.
2: Iya.
0: Kenapa kok di Indonesia susah?
1: Kesadarannya beda memang, awarenessnya.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
1: Seperti
2: dan
1: apa tuh?
2: Buanglah sampah pada tempat wisatanya.
0: Nah.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta.

0: Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayar pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin.
2: Buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1, ya. Beli 1 tiket deluxe itu dapat 1 tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang memang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
1: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watson, ini bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo, nikmatin cashback hingga Rp25.000, berlakunya sampai 31 Agustus 2026.
2: Lagi cari sepatu, coba mampir ke Our Daily Dose, itu ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: Main di Time Zone juga makin seru, Sahabat Suara. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Berlakunya sampai dengan 31 Desember 2026.
2: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di Asko, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan juga Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
1: Buat pecinta makan sepuasnya, ini ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
2: Jadi sebelum transaksi, jangan lupa ya, cek dulu promonya. Siapa tahu aja nih belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
1: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke

0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Wah, udahan nih kita hari ini nih.
0: Udahan.
1: Oh, baik. Padahal ada yang baru saja bergabung, ada yang baru ikut serta, tapi enggak apa-apa sih, besok kita ulang lagi ya.
0: Besok kita ulang lagi. Jadi selamat nonton film-film yang lagi keren. Ini Spider-Man. Iya, jadi selamat menonton, dan kalau misal kamu belum Odyssey sih, kamu nonton deh mendingan. Yes. Yeah. Sumpah keren banget.
1: Walaupun kayaknya sih kalau menurut gua Odyssey sampai sebulan ke depan bakalan masih ada nih.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Kalau lihat dia. Kalau lihat dari MTX kabarnya Jakarta udah mulai berkurang ya?
2: Hype-nya udah mulai berkurang.
1: Tapi ya yang masih mengejar untuk weekend sih yakin masih banyak.
0: Pasti orang tadi aja gua nonton di IMAX yang segede gaban tuh. Mm-mm. Studionya itu penuh, Jil.
1: Iya pasti.
0: Ada yang di bawah-bawah nonton.
1: Iya emang.
0: Kagak cembung itu ya dari bawah ngeliatnya.
1: 3 jam oi.
0: Iya. 3 jam.
2: Terus aku gak tahu ya, dari marketing si film ini, dia tuh ngejualinnya tuh kayaknya bukan film ceritanya gimana, intinya gimana. Dia tuh ngejualinnya tuh yang kayak pengalaman, experience. Si IMAX ini.
0: Bener.
2: Makanya orang pada lari-lari, oh mau beli yang IMAX A gitu.
1: Iya, karena kan memang, ya tapi gue menurut gue masuk akal. Karena kan ya it is shot with IMAX camera kan sebenarnya. Iya. Tapi juga yang gue suka dari film Odyssey ini adalah ternyata kita sebagai manusia masih memiliki attention span untuk film 3 jam.
0: Betul.
1: Selama ini kan kita diberikan tayangan atau film-film atau tontonan yang cepat kan.
0: Bener.
1: Video-video pendek, semuanya yang instan, pendek. Film 1,5 jam tuh kayak udah, aduh lama deh gitu. Ternyata kita bisa duduk manis untuk film 3 jam.
0: Duduk manis 3 jam dengan film panjang. Emang yang panjang-panjang tuh asik.
2: Iya, yang panjang-panjang
0: karir,
2: itu.
0: Karir.
2: Iya betul.
0: Rezeki.
2: Betul.
0: Hubungan rumah tangga.
2: Nah, Wee.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah!
0: Oh.

mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101.4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Nongkrong bareng Beril. Seperti biasa di awal-awal jam aku siaran, minta dong update dari lo sahabat suara ya. Selagi sama siapa, lagi apa, lagi di mana, atau mungkin ada yang dikeluhin hari ini? Ditunggu di WhatsApp, ntar gue bacain ya. Sikat, peace.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sangat berarti, istimewa.
2: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
3: Sempurnanya.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Orang barang beres Instagram cuy. Bagus banget loh ini Nike ngeluarin sepatu. Enggak sepatu, sendal gitu sahabat suara. Ini barengan sama Hyperice. Baru kenalin sendal recovery. Tapi ini sendal bukan sembarang sendal. Ini sendal recovery. Jadi sendal ini tuh punya teknologi bantalan air zoom namanya. Terus di sana tuh ada fitur bisa ngangetin kaki lo gitu. Terus bisa geter gitu sendalnya. Ini cocok banget buat lo yang abis olahraga gitu ya, terus butuh recovery itu otot-ototnya biar semakin ototnya recover lah. Nah, lo pakai ini nih, Nike featuring Hyperice tuh, sendal recovery. Gila, keren dah. Jadi kalau gue liat modelnya tuh kayak ya sendal-sendal apa ya, selop gitu. Bukan selop apa ya, bukan selop kondangan ya, tapi gimana sih, ada warnanya warna putih gitu. Terus dalamnya tuh ada bantal-bantal, ada kayak celah-celahnya gitu biar udaranya tuh ngalirnya bagus. Keren. Terus modelnya tuh ini bukan bisa apa sih sebutannya tuh, krekekan gue bilangnya. Apa yang gitu digituin. Kayak sendal-sendal Nike pada umumnya lah, cuma ini unik sahabat suara. Ada ciri khasnya. Tapi sekarang apa-apa semuanya ada keunikannya ya. Kayak macam-macam lah, ada barang apapun punya ciri khas. Teknologi ada ciri khasnya, handphone ya kan, tab gitu, bahkan orang juga gitu sahabat suara. Ini karena pendengar gue rata-rata pekerja-pekerja, terutama para Gen Z. Gen Z mana suaranya nih? Kalau ngomongin keunikan gitu ya, setiap orang kan pasti punya keunikan-keunikannya masing-masing. Terus kalau ngomongin orang yang paling punya keunikan atau ciri khas di kantor, gue pengen nanya sama lo sahabat suara. Gak usah teman kantor deh, bos lo deh, atasan lo gitu ya. Gue yakin setiap kantor punya bos dengan kebiasaan yang berbeda-beda sahabat suara. Malam ini gue pengen tahu apa kebiasaan unik dari atasan lo yang gak bakal ditemuin di kantor lain. Start dari gue dulu, bos gue. Ini gue ambil satu aja dulu bosnya, gak usah semua bos ya. PD gue deh, Butika. Beliau itu unik. Beliau itu disebutnya adalah malaikat Izrail kalau di kantor. Kenapa? Karena kan malaikat Izrail mencabut nyawa kan. Nah, ya sebagaimana bos-bos lainnya lah. Cuma kalau dengar kata malaikat Izrail kayak, wow, lo nggak akan punya capability kayak, mohon maaf itu malaikat ya, nggak ada yang bisa nyamain. Cuma dia tuh senyum-senyum, happy gitu orangnya. Dia gaul kok, ibu-ibu gaul gitulah, kakak-kakak gaul gitulah. Ya nggak bisa dibilang ibu juga, masih muda sih. Dia itu kalau senyum, sumringah banget, bercanda. Gue kalau teleponan sama dia dari jam 11 malam sampai jam 1 malam, gue pernah ngalamin itu. Itu unik ya. Siapa orang yang teleponan sama atasannya malam-malam? Rencananya cuma kayak 20 menit, ujung-ujungnya bisa 1 jam setengah, lo bayangin. Itu gue, itu bos gue. Sehat-sehat Butika. Yang gue tanya adalah atasan lo, sahabat suara, ada gak keunikan dari atasan lo yang mungkin gak bisa dijumpain di kantor lain gitu sahabat suara? Kasih tahu ke gue, jawabnya gampang banget, tinggal di 0816 114 1014. Abis ini gue bacain komen-komen lo satu-satu ya sahabat suara ya. Oke? Nanti juga gue bakal live di TikToknya iswara.network. Jadi pastikan lo follow juga Instagram, TikTok iswara.network. Oke? Stay tuned.

Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

kan? Karena lo masih dengerin Nongkrong Bareng Beryl. Kita siaran sampai jam 10 malam. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Tadi Nike rilis sepatu baru, sepatu sendal. Ada ininya cuy. Ada bantalan Air Zoom-nya. Lo carinya di Google Air Zoom itu apa ya. Terus ada fitur bisa menghangatkan gitu. Ini kagak tahu gue dicas apa gimana ya. Tapi yang pasti bisa bantu pemulihan kaki setelah olahraga. Unik bukan? Hal unik lainnya yang pengen gue obrolin sama lo sobat suara mengenai atasan lo di kantor ya. Ini kan pada pulang kantor, mari kita ngomongin bos yuk. Keunikan dari bos lo atau ciri khas dari bos lo yang tidak dapat dijumpai di bos-bos lainnya adalah, lo tadi kan gue bisa teleponan sama bos gue sampai 1 jam setengah sampai 2 jam ya kan. Butika tuh. Kalau dari lo, ini gue bacain dari Aldo from Sudirman. Wow, gila-gila. Big four nih kantornya nih. Keunikan yang ada di bos gue adalah dia kalau marah malah senyum. Wah, itu yang bahaya, Dok. Yang gini nih. Kalau gue itu guru gue dulu, guru sejarah. Senyum gini kan. Iya, Beryl. Gimana tugasnya? Udah ya, ibu udah malas sama kamu. Wow. Pagi-pagi digituin. Hari itu sekolah kerasa lama banget, sumpah. Kayak 24 jam gitu gue sekolah. Ada dari Michelle. Gue jual roti nih, Michelle. Michelle from BSD. Bos gue tiap Jumat jam 4 sore pasti bilang, udah pulang aja, kerjaan besok masih ada, maksud gitu. Minggu depan kali, Michelle, maksudnya kali ya. Oh, maksudnya udah pulang aja, kerjaan gampang, besok masih ada hari. Gitu kali maksudnya. Padahal baru jam 4 loh. Respect gue sama. Satu lagi nih gue baca ini. Ada dari siapa nih? Ada dari Rahma dari Tangerang. Bos gue itu real, kalau lagi sibuk pasti selalu sambil jalan muterin kantor. Oh, sama. Butika juga kayak gitu bos gue. Dia pasti yang kayak jalan, muter aja gitu. Dia kok teleponan sama orang, setahu gue ya, walaupun gue jarang banget ada di kantor pas orang-orang masih pada hidup gitu ya. Gue selalu di kantor pas udah pada pulang. Dia tuh kok telepon selalu ada di ruangan tertentu gitu. Dia kan ruangannya kayak bilik which orang-orang masih bisa dengar gitu ya. Dia selalu ada ruangan yang bisa buat dia telepon. Yaitu di kamar mandi cowok, padahal dia cewek. Enggak. Dia ada di ruangan podcast lah gitu. Topik hari ini seru nih sahabat suara nih. Coba kita ngomongin bos kita. Keunikan yang ada di bos lo tapi tidak ada di bos lain apa? Boleh yang positif atau mungkin boleh yang negatif. Kalau nama lo gak mau disebutin gak apa-apa, kasih. Kita masuk ke Jus.

yang di Wawa dulu deh. Iya Wawa tuh. Halo Iswara, gue Lucky dari Pamulang. Keunikan bos gue itu adalah yang kayaknya jarang banget di bos lain ya. Kalau lagi ngamuk mukanya biasa, tapi suaranya menggelegar. Mukanya biasa, senyum-senyum tipis tapi Lucky. Entah kayak di In Obsession. No no no no no no no no no no no no. I thought that we have a good time. No. Katanya dia ngomong dari lantai 1, gue lagi di lantai 5 udah kedenger tuh perempuan. Oh, Medan juga katanya cocok duar Horas, ya ga? Itu ya. Itu satu contoh. Nanti gue bakal balik lagi di jam 9 malam, sahabat suara. Lo kasih tahu keunikan bos lo yang tidak ada di bos lain. Kalau gue, keunikan bos gue adalah kita tuh kalau teleponan tuh bisa sampai 2 jam, no? Sejam lebih gitu. Yang tadinya pengen ngobrol biasa aja gitu, taunya belok kiri, belok kanan, lurus, ke jurang, atas, kanan, serong kanan, tenggara, barat daya, barat laut, semuanya. Dari 15 menit jadi 1 jam setengah. And it was fun. Kasih tahu di TikToknya Iswara karena gue lagi live di sana ya. I'll see you. Judulnya Main, guys. Cheerful, the next anthem anak-anak sekolah perpisahan. Lo sambil baca liriknya. Judulnya Main dari Hi-Fi. Congrats Hi-Fi.

Jam 9 malam diawali oleh sesi potret dari Enau, sahabat suara. Masih ditemenin sama Beril. Sorry ya agak dead air beberapa detik. Gue udah pencet tombol. Kok gak keluar suara gue? Taunya emang gak kepencet. Jadi kayak, jari gue lagi lemah ini. Sorry ya. Hai yang di TikTok, selamat datang. Nih abis menggalau nih ya pakai lagu sesi potret. Gue pakein efek-efek. Pasti pada sedih ngeliat acting gue barusan tuh. Pakai efek-efek. Ini loh ada tetesan air hujan gitu di TikTok. Makanya masuk ya. Kalau mau lihat acting-acting sedih gue. Sapa-sapa dulu ada Pilo, ada Marlina saja, ada Sinilak KL. Ada Awe. Katanya, "Beliau apa cosplay jadi Badara Uhuy?" Salah. Jadi cicak loh tadi bener. Butuh lagu yang beat up biar kuat jarinya. Oke, Farave, I got you. Ada siapa lagi? Ada Ditra juga. Ada ibunya anak-anak yang nyuruh diem. Real diem ya, sorry. Kan lagi siaran, kok suruh diem saya. Ada Ra, ada Ebetology, ada Adens, ada Dari, ada Butika juga yang kebetulan nyimak padahal gue lagi ngomongin dia. Keunikan dari bos-bos atau atasan kamu ya. Kalau kamu atasannya ya kamu kasih keunikan yang ada di karyawan kamu gitu ya. Coba nanti jawab aja di WhatsApp-nya Iswara atau di TikTok karena kita lagi live, tinggal komen-komen aja di sana. Ntar gue bacain satu-satu. Kalau mau simpen nomornya Iswara di 0816-114-1014. Gue ulangi lagi sekali lagi ya, 0816-114-1014. Masih sama Beril di Nongkrong.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iswara.id.

Musisi anak lirik ADMS. Gue. Kita masih ngomongin, kita lagi julitin bos kita yuk. Kamu punya gak sih bos dengan keunikan tersendiri gitu? Ini di nomor Iswara udah ada nih ya, yang ngomongin bosnya. Tapi kalau kamu gak mau disebut namanya gak apa-apa loh. Ada Tutut. Tututnya yang SpongeBob gak nih? Gak bercanda. Hai Tutut, sehat selalu. Hal unik dari bos aku tuh kalau transaksi lagi sepi, dia suka traktir makan semua karyawan. Katanya dia buat mancing rejeki dengan sedekah. Asli bos gue emang segitu bagai. Respect. Semoga bosnya Tutut dan karyawan-karyawannya juga dan kantornya semakin berkah, rejekinya semakin banyak, gajian gak telat, gajinya naik terus. Amin. Coba. Kalau di TikTok yang mau jawab boleh ya. Oh ya, by the way, abis ini aku tuh bikin sesi curhat. Kalau kamu yang pengen julitin bos kamu, in a good way ya. Mau in a good way atau in a bad way, mau kasih tahu keunikan bos kamu dari sisi negatif atau positif, kasih tahu aja. Masuk aja ke nomornya Iswara di 0816-114-1014, oke? Okay? Ini gue bacain satu lagi deh. Oh, ini dia nih. Bagas, bos gue apal ulang tahun semua anak kantor. Nah, ini nih. Mungkin bukan literally apal ya, mungkin dia mencatat gitu ya, ulang tahun karyawan-karyawannya, biar karyawannya juga merasa diapresiasi gitu. Bagus. Respect. Ini juga ada lagi nih, kayak tipikal bos yang kayak gini banyak deh. Ada Nisa dari Bintaro. Bos gue kalau lagi mikir pasti muter-muter kantor sambil bawa gelas kopi. Ya itulah, mengemban tugas setinggi itu ya. Ya gitu ya, gitu pokoknya. Ayo kita omongin keunikan bos kamu yuk. Kalau misalkan gak mau dikasih tahu namanya, mau di anonim gak apa-apa, kasih tahu gue aja ya. It's from Nikki. Born in Indonesia, big in LA, I think. Every summer time, let's go.

0: Malam sahabat suara yang lagi di mobil, yang udah sampai rumah, yang masih di kantor lagi lembur, yang udah rebahan, atau yang masih nongkrong sama pacar, sama gebetan, sama teman lama, atau sama siapapun lo masih gue temenin di nongkrong bareng Beryl.
1: Nah itu dia, kelibatkan gue
0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke segmen curhat barengan sama Beryl. So this is BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Buka dong.

Selamat malam sahabat suar. Ditemenin sama Beril tentunya, dan aku di sini mendengarkan cerita-cerita kamu yang lagi gelisah mungkin soal keunikan-keunikan dari atasan kamu ya. Oh, ini ada yang langsung curhat nih. Ini Gong. Jadi beliau ini mengutarakan 5 poin. Katanya gini, sekarang ada momen di mana banyak bos punya karyawan 5 tahun. Nah, karyawan tersebut malah 1. Bayar pekerja harian buat ngelawan bos tersebut. What the? 2. Nyenyenyein bosnya. 3. Disuruh nanam padi sendiri. 4. Dasmu. 5. Malah diusir bosnya. Bentar. Niknya ngarahnya ke sesuatu nih. Apakah ini dari POV bos? Ini gue lagi berusaha ini ya, berusaha mengerti maksudnya apa ya. Ini POV bos ke karyawannya kali ya. Ada ya bayar pekerja harian buat ngelawan bos tersebut. Eh, yang di TikTok tahu gak maksud dia apa? Disuruh nanam padi sendiri. Oh, maksudnya harvest moon kali ya. Iya. Ada Ocai. Beril, ini gue Ocai. Bos gue unik banget. Selain dia kalau abis marah traktir kita bakso segerobak-gerobaknya, dia juga pernah ngucapin ultah gue sebulan sebelum gue ultah. Waduh, bahaya, jujur bahaya dia, bahaya. Makasih ya Beril ganteng yang selalu menghibur. That's me. Ada Yola, hai Yola, welcome back. Ada anak 2000-an dibilang suruh ngerjain sendiri kali. Oh iya mungkin ya. Lanjut lagi. Ada Ute. Malam Beril, ini Ute. Keunikan bos gue, dia tuh demen banget flirting departemen lain. Gue temenan sama istri bos. Sekali update langsung gak lama pada dilabrak ceweknya ke tempat kerja. Oh, lu cepunye. Yeah. Karena lu temenan sama istrinya bos. Dan bos gue pakai fasilitas tempat kerja buat flirting. Ini nih, janggal nih. Malas banget kagak modal. Dah lah, satu kisah aja. Ntar satu malam kagak kelar saking banyaknya. Bahaya nih yang kayak gini nih. Apalagi udah nikah. Emang bener kata orang kantor tuh bahayoy. Jujur. Bye-bye lah. Tapi kadang kita juga bingung sih mau ikut campur, tapi takut malah kita juga yang kena. Karena secara gak langsung mungkin kita bawahannya gitu ya. Makanya banyak di luar sana yang ada affair gitu di kantor dan dilakukan sama bos gitu. Terus kita sebagai karyawan cuma kayak, ya gue gak berani main-main deh, gak berani macem-macem deh. Daripada ntar gue juga yang kena. Sampai kamu sebarin, kamu tahu akibatnya. Ntar gitu. Bahaya, bahaya. Jangan. Oh iya, kalau kata Uci sebutannya office wife. Aduh, office wife. Ada bay. Ingat anak istri di rumah. Semoga kita selalu dijauhkan dari bos-bos yang seperti itu ya. Ditunggu yang lain sahabat suara. Keunikan dari bos masing-masing. Ntar gue bacain ya. Awas lu gak merespon.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

selamat malam. Kita kembali ke BTS. Menemani kamu yang lagi nyetir. Jangan pada ngantuk ya, lagi di mobil ya. Ayo melek yo, melek yo sekarang. Melek, melek, melek, melek, semua melek. Cerita pertama, cerita selanjutnya ya di BTS ini ada dari 0813 sekian sekian sekian. Ber, aku ada ini cerita keunikan bosku di kantor. Siap bosku. Gini ceritanya. Di tempat kerjaku punya bos yang terkenal baik, tetapi punya kebiasaan yang sangat unik. Bosku gampang sekali kaget. Oh kagetan, jerit, jerit, bosnya jerit, jujur. Hampir setiap hari ada saja kejadian lucu karena sifatnya itu. Suatu pagi ketika sedang sibuk mengecek berkas, tiba-tiba ada pegawai yang sedang menyapa dari belakang. Pagi pak. Seketika beliau langsung terlonjak dan memegang dada sambil berkata, waduh, bikin kaget saja. Kantor kamu ngomongnya formal gitu ya? Waduh, bikin kaget saja. Maafkan saya pak, saya hanya berniat menyapa gitu kali ya. Semua orang yang melihat langsung tertawa. Bukan cuma itu, bunyi notifikasi ponsel, pintu yang tertutup karena angin, bahkan suara sendok yang jatuh pun kadang membuat beliau refleks menoleh dengan wajah terkejut. Sorry, bentar, gue motong. Suara sendok jatuh, okay lah. Menteng, kaget, apa nih yang jatuh? Pintu ketutup karena angin, kaget juga itu apalagi. Notifikasi ponsel, suara notif kaget. Gak kebayang itu bos kaget berapa kali sehari. Kalau notif aja kaget, maksud gue, tolonglah pak. Okay. Karena sudah hafal, kami jadi selalu berusaha menyapa dari kejauhan atau berjalan pelan saat ingin memanggilnya. Okay. Walaupun sering menjadi bahan candaan, kami semua justru merasa suasana kantor jadi lebih hangat dan penuh tawa. Bos kami menerima kebiasaan uniknya dengan santai, bahkan ikut tertawa dan tidak marah setiap kali dirinya kembali terjebak oleh rasa kagetnya sendiri. Itu aja sih cerita bosku di kantor. Semoga suka dengan cerita keunikan bosku ini ya Ber. Semoga kali ini dibaca lagi ceritaku. Sekian dan terima kasih. Kagetan dia. Bacain satu lagi nih. Nah, ini ada di HP gua. Selanjutnya Ber, gue pengen curhat soal atasan gue. Atasan gue itu gak punya empati. Suka semena-mena ganti-ganti jadwal dadakan. Kalau lagi sensi, segedung bisa gempar. Bisa ngerembet ke semua divisi kalau udah bad mood. Gak pernah ada pendekatan ke anak-anaknya. Sering mentahin ide gue. Tapi kalau berjalan baik diaku-akuin, itu karya dia. Sering banget nyepelin jadwal orang lain. Kalau nyuruh kayak diktator. Mbappe kali ya. Kalau nyuruh kayak diktator, kalau ada maunya baru manis-manisin gue. Hampir semua divisi udah enek sama dia, dan dampaknya ke divisi gue. Sorry ya. Gue sama cerita ini tuh agak gimana gitu. Ini bukti loh, bos. Kalau sedivisi aja udah gak suka sama lo, itu tuh jadi bukti. Ya lo harus sadar, lo ganti pola kerja lo, lo ganti budaya kerja lo, lo ganti budaya lo kerja sama-sama anak buah lo. Ya kalau lo gak bisa adaptasi sama anak buah lo, ya lo ngapain jadi bos? Yang ada malah gak jadi berkah, tahu gak kerjaan-kerjaan lo itu? Itu buat bos-bos di luar sana yang mungkin sifatnya serupa ya. Kalau emang lo gak mau adaptasi sama anak buah lo, mending

0: hampir menutup siaran kita malam hari ini. Tapi ini BTS terakhir. Yuk, sesi curhat lagi yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: akan memutarkan voice note berisi cerita-cerita mungkin mengenai atasannya ya. Kita putarkan yuk, putarkan gak nih? Putarkanlah. Aku gak akan nyebut nama. Takut. Masuk. Oh salah, lupa.
1: Hai Bear.
0: Hai.
1: Jadi kita mau ngejulitin bos ya.
0: Iya.
1: Kebetulan gue itu baru kurang lebih 1 tahun ganti bos. Karena bos yang sebelumnya itu dia sudah masa purna bakti alias pensiun.

0: hal yang kalau misalkan dia ditanya sama atasannya dia tentang produksi segala macam gitu ya, kan hasil-hasil produksi gitu, kalau dia agak bingung menjelaskannya, dia pasti akan ngelempar ke anak buahnya gitu ya kan. Terus kalau misalkan dia abis di, kalau kita sih bilangnya tuh dikeramasin alias dimarahin sama bosnya dia, yang itu adalah presidennya kita, dia pasti akan meluapkan rasa kekesalan itu ke anak-anak buahnya gitu kan. Itu kita lah sebagai admin-adminnya gitu. Nah, dia juga tipikal yang apa ya, suka menilai seseorang itu secara objektif gitu ya kan. Jadi kayak like and dislike-nya dia lah gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menurut dia itu dia suka ya kan, yang menurut kita si orang ini tuh kinerjanya biasa aja gitu, tapi menurut dia ya ada something yang apa ya, berbeda dari kita, ya pasti dia si bos gue ini pasti akan menilai bagus lah gitu.
1: Subjektif ya.
0: Nah, terus udah gitu apa ya, kayak gitu aja deh. Dan jadi gue kan dapet bos baru nih, gue pikir ada perubahan, ternyata ya masih 11-12 lah sebenarnya, cuman ya lebih better sekarang sih gitu loh.
1: Bahaya tuh punya bos tidak subjektif guys, tidak subjektif, tidak objektif. Kalau udah suka, ditu mulu yang dituin. Padahal secara kinerja, secara skill mungkin banyak lebih bagus. Kalau misalnya abis dia marahin sama atasannya, dia ngeluapnya ke karyawan-karyawan lainnya. Maksud gue jangan, don't be like that ya. Itu tidak sehat. Beruntung udah purna ya, tapi ya mudah-mudahan bos yang sekarang bisa menjadi pengganti ya. Dan kalau lo di luar sana memang sudah menjadi bos gitu ya, tolong manusiakan karyawan lo. Jangan bersifat subjektif, karena gimana pun, sumpah ya, kalau lo memanusiakan anak buah lo, lo berkah deh kerjanya. Lo akan didoain yang baik-baik, sumpah. Pesan buat bos-bos di luar sana, asik. Dari Mas Kedar.
2: Hai sahabat medsos gue.
1: Lo lagi.
2: Baik hati dan tidak sombong.
1: Yeah, I know.
2: Ini
1: I know,
2: right? Lagi-lagi gue bilang ganteng biar gue gak di demo ya.
1: That's me.
2: Oke, gue mau cerita sedikit tentang keunikan bos gue. Jadi, bos gue tuh kadang-kadang rese gitu. Rese. Lo bayangin aja nih, kita udah mau tidur nih, tiba-tiba Dar, deadline untuk tas yang ini dimajuin ya.
1: Padahal gak punya jam apa bos lo. Malam-malam deadline udah mau tidur, gedek dah gue. Itu basic, tahu, itu basic thing. Lanjut Dar.
2: Dar, deadline event tolong dikelarin ya. Dar, ada revisi, tolong kelarin satu hari ya. Kayak yang bener aja loh. Gue aja tiap hari kerja, kepala gue udah mau meledak rasanya.
1: Masa mau tidur ditanya-tanyain soal kerjaan? Itu basic thing ya. Kayak kalau mau lo rubah mode jadi teman. Banyak bos yang kayak teman kok. Salah satunya bos gue sendiri. Ya kita as a friend kalau misalkan di luar jam kerja, gue sering teleponan gitu apa segala macam, curhat apa segala macam, and that's fine. Tapi gak yang kayak ujuk-ujuk mau tidur terus kayak deadline. Bos.
2: Ini tiba-tiba lo bayangin di jam-jam istirahat gue di chat bos gue gitu kan.
1: Di chatnya warna apa emang? Ya.
2: Tapi baiknya adalah bos gue tuh selalu inget kalau gue lagi ulang tahun. Jadi bos gue tuh selalu inget dan pasti kayak ngeriminderin teman-teman gue untuk si Dari ulang tahun nih gitu. Jadi kayak ada resenya, ada baiknya loh.
1: Paham gue.
2: Jadi bingung gue mau bilang baik. Iya, rese juga iya, tapi ya namanya juga atasan lah ya.
1: Iya.
2: Ya biarin aja lah, nikmatin saja pekerjaan ini. Kita kumpulkan uang kita, kita flexing ke orang-orang di luar sana.
1: Nice.
2: Kita tunjukin bahwa kita itu lebih upgrade dari yang
1: dari mantan ya.
2: Pasangan kita, pokoknya gitu dah. Thank you.

0: lagi bos. Nanti reaction lo gue jadiin core ya. Gue tunggu reaction reaction kacau
1: sekalian,
0: lo itu.
1: Sekalian mention bos lu dong. Aduh, sahabat suara. Ada aja ya. Tapi itulah, yang penting memanusiakan manusia, bos. Sama siapapun itu. Anyway, ini sudah perjumpaan terakhir kita di malam hari ini. Seperti biasa, Biril akan siaran lagi besok dari jam 8 sampai jam 10 malam. Buat lo yang lagi di jalan, jangan pernah ngantuk. Selamat sampai rumah. Orang rumah menanti. Dan yang mau tidur, semangat tidur, semangat tidur, selamat tidur, have a good night, and it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
0: Somai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi. Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Udah, ibu.
1: Ah,
0: ibu nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
4: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
3: Hah? Wonderful banget.
4: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
5: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
4: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur melawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Good morning, selamat pagi. Guten Morgen, Wilujeng Enjing. Semuanya, gimana udah sampai mana?
1: Oh, udah hari Kamis, tidak berasa besok sudah Jumat.
2: Udah tengah minggu lagi ya, subhanallah anjay.
1: Aduh, keren banget.
2: Udah subhanallah, tapi kok anjay belakangnya ya.
1: Udah cakep banget itu padahal tadi itu depannya.
2: Iya, mudah-mudahan hari Kamis ini semuanya berjalan dengan lancar.
1: Amin.
2: Menjadi hari Kamis yang penuh dengan kenangan indah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan hari ini kamu yang beraktivitas bisa
1: kamu
2: ketemu
1: yang
2: sama
1: dulu, bukanlah yang sekarang.
2: Mudah-mudahan hari ini bisa ketemu sama si dia yang membuat hati kamu berdebar-debar.
1: Mudah-mudahan
2: hari ini rencana kamu berjalan sesuai dengan harapan.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan hari ini kamu dapat kabar baik, kabar gembira yang menyenangkan.
1: Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya.
2: Sampai jam 10 nanti sahabat suara ada Om Indra, ada Om Buluk, ada Kinos, ada Gina. Di mana kalau bukan di Suara Seru.
1: Yeay, yeay, yeay. Dari